0: Barang siapa melapangkan seorang mukmin dari satu kesusahan dunia, Allah akan melapangkan dirinya dari salah satu kesusahan di hari kiamat. Barang siapa meringankan penderitaan dari seseorang, Allah akan meringankan penderitaannya di dunia dan akhirat. Barang siapa menutupi aib seorang muslim, Allah akan menutupi aibnya di dunia dan akhirat. Allah akan menolong seorang hamba selama hamba itu mau menolong saudaranya. Hadis riwayat Muslim dari Abu Hurairah.
1: Jalan Merdeka Timur Lorong Amak yang baru nomor 45 Alwawi Loksemala. Inilah Radio City FM. Sesaat lagi kita ikuti acara berikutnya.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi rekan semuanya dimanapun Anda berada. Dari Jalan Merdeka Timur, Lorong Amal, Gang Baru nomor 45, Alu Awil Hux Mawe. Inilah Radio CTS FM Citra Multisuara yang terbaik hanya untuk Anda. Yang sedang Anda dengarkan di gelombang siar 94,4 FM atau Anda juga bisa mendengarkan audio streamingnya di www.radiocitisfm.com. Rekan sebaya, kita bertemu di program acara Pesona Citra bersama saya Firdaus yang menemani Anda untuk edisi siar Kamis 23 Juli 2026 rekan sebaya. Tepatnya dalam durasi 2 jam sampai dengan jam 12 siang nantinya rekan sebaya. Dan tentunya rekan sebaya, di program ini saya akan membacakan berita-berita yang saya kutip dari berbagai sumber terpercaya dan lagu Aceh yang akan menemani Anda sampai dengan jam 12 siang nantinya rekan sebaya. Rekan sebuah lagu yang sudah awali pertemuan kita yang dibawakan olehnya Sami Asa feat Firda Muna dengan judul Mesin Sabi. Semoga lagu ini bisa menemani awal aktivitas Anda rekan sebaya di pagi hari ini tentunya rekan sebaya. Baik rekan sebaya, segera saya bacakan berita pertama yang saya kutip dari AJNN rekan sebaya. Polres Aceh Tenggara tegaskan komitmen perangi narkotika. Dikutip dari AJNN.net dari Aceh Tenggara diberitakan, Kapolres Aceh Tenggara yang baru AKBP Rujianto Dewi Purnomo yang menegaskan komitmennya untuk memberantas peredaran dan penyalahgunaan narkotika di wilayah hukumnya. Pemberantasan narkotika disebut menjadi salah satu prioritas utama demi melindungi generasi muda dan menjaga keamanan daerah. Komitmen tersebut disampaikan Rujianto saat menggelar temu ramah dengan insan pers dan lembaga swadaya masyarakat atau LSM di Warkop AT Desa Pulonas, Kecamatan Babusalam pada Rabu 22 Juli 2026. Ia menilai penyalahgunaan dan peredaran gelap narkotika merupakan ancaman serius yang tidak hanya merusak kesehatan masyarakat tetapi juga mengancam masa depan generasi muda. Karena itu Polres Aceh Tenggara tidak akan memberikan ruang bagi pelaku kejahatan narkotika. Selain fokus pada peredaran narkotika, Rujianto juga menegaskan pentingnya membangun komunikasi yang baik dengan media. Menurutnya, insan pers merupakan mitra strategis kepolisian dalam menyampaikan informasi yang akurat, menangkal hoak, serta mengedukasi masyarakat mengenai pentingnya menjaga keamanan dan ketertiban. Ia juga berharap sinergi antara Polres Aceh Tenggara dan media terus terjalin sehingga berbagai program kepolisian termasuk upaya pemberantasan narkoba dapat diketahui masyarakat secara luas. Rujianto juga menambahkan di bawah kepemimpinannya, Polres Aceh Tenggara akan mengedepankan pelayanan kepada masyarakat, penegakan hukum yang profesional, serta pemberantasan berbagai bentuk tindak pidana. Dengan sebuah berita dari JNN yang memberitakan Polres Aceh Tenggara yang baru tegaskan komitmen perangi narkoba dan perkuatan

bersinergi dengan media rekan sebaya. Yang disampaikan oleh Kapolres Aceh Tenggara yang baru AKBP Rujianto Dewi Purnomo yang menegaskan bahwasanya komitmennya untuk memberantas peredaran dan penyalahgunaan narkotika di wilayah hukumnya. Dan juga pemberantasan narkoba tersebut disebut menjadi salah satu prioritas utama demi melindungi generasi muda rekan sebaya dan juga menjaga keamanan daerah. Dan selain itu juga Rujianto menyampaikan bahwasanya menekankan pentingnya membangun komunikasi yang baik dengan media dan juga menurutnya insan pers merupakan mitra strategis kepolisian dalam menyampaikan informasi yang akurat yang dan juga dapat menangkal hoax serta mengedukasi masyarakat mengenai pentingnya menjaga keamanan dan ketertiban rekan sebaya. Dan rekan sebaya mudah-mudahan dengan adanya sinergi tersebut ya bisa membuat Aceh Tenggara juga semakin aman tentunya dan juga terbebas dari pemberantasan terbebas daripada narkoba ya yang menghantui generasi muda kita tentunya rekan sebaya. Dan juga dengan adanya kerjasama dengan media juga ya bisa memperkuat informasi kepada masyarakat bagaimana kinerja dan juga menjadi salah satu kontrol sosial untuk kepolisian ya dengan bekerja sama dengan media tersebut tentunya rekan sebaya. Dan rekan sebaya kali ini juga sudah saya siapkan untuk Anda dua lagu. Yang pertama lagu darinya Fali Daslaman Dasalam dengan judul Maleh Hati dan dilanjutkan dengan lagu darinya Imam Maulana dengan judul Intan di Babah Buya. Dan untuk Anda rekan sebaya selamat mendengarkan tetap di CITIS FM, Citra Multisuara yang terbaik hanya untuk Anda.

0: Tuk Haji. Tuk Haji. Puh mu ewek tak malam-malam. Puh malah kena tika meng mentang.
1: Boh panen ay roh kawan. Got tak tu uang mi dalam. Hai tem tengok long.
0: Ye, Tuk Haji. Baru nyangka kali nampak tangan teh. Jadi kok tu uang mentang.
1: Nyangka perkara Haji. Ase hanalipi. Kalipi tak pudep ki pangen. Daripada ase.
0: Ye, kok bita hanalipi Tuk Haji. Puh kali nampak terpi ase Haji.
1: Hana ek long terpi. Rencana long nuk bungko. Long nuk yu timang mekila. Keburuk-buruk kedih mentang. Nacit manfaat.
0: Nyantang. Salah urang terpih Ron Kuaji.
1: Hana long terpih le, bah menang gede. Kaputo asa tu, ho yang kami hanapa.
0: Be puto asa, dasya tu Ron Kuaji. Cina yu servis ba awak new HVAC. New HVAC dikerja secara profesional dan servis bergaransi.
1: Yang betul ka pega. Be lagi yang kakak pengalaman tu. Lagenyan iwa awak serpih ase, lagenyan ase gadah lepih. Sang-sang, lepih-lepih kai po lewanya lom.
0: Yang kenyan Kuaji. Asero ne salah urun terpi. Maka ji ne servis bak new AVAC. Dan bak new AVAC jit-jit geperbaiki kulkas dan mesin cuci hana payah me. Langsung diperbaiki di tempat. Lun sendiri kadua ton ka melanganan ngen new AVAC.
1: Pada mana alamat new AVAC nyan? Padup lemboi ji, lemboi telepon awak nyan.
0: CV new AVAC beralamat di Jalan Medan Banda Aceh. Sirtuh 50 meter dari Sekolah Sukma Bangsa. Dusun A, Bahagia Luksmawi. Handphone 0812-60-60-60.
1: Di kedai matang kepegat dugi. Yang pegat tempe dengan on pisang. Menya kulkas dengan AC rusak karili. Bak nyu api AC neme beri jam.
2: Percayakan penanganan AC anda pada kami. CV New HVAC, servis resmi AC, melayani pemasangan baru AC, bongkar pasang AC, dan servis AC. Kami juga melayani dalam dan luar kota Luksemawe dengan tenaga kerja yang handal dan profesional. Serta kami juga melayani servis kulkas dan mesin cuci, langsung servis di tempat tak perlu dibawa. Hubungi kami CV New HVAC beralamat di Jalan Medan Banda Aceh, 150 meter dari Sekolah Sukma Bangsa, Dusun A Bahagia, Panggoi, Luksmawe. Handphone 0812-64-14-614. CV New HVAC, kami siap pasti untuk Anda.
3: Jangan tunggu lama-lama, nanti lama-lama.
4: Kakak.
5: Asik banget nyanyi sendiri gitu.
4: Hah, lagi mikir nih kak, kuliah susah, mending cepat kaya aja deh.
5: Enggak lah, kuliah itu investasi masa depan.
4: Oh iya, iya.
5: Kuliah di UUI aja, Universitas Ubudiah Indonesia. Fasilitasnya top, perpustakaan terakreditasi A, lab canggih, dosen pro, plus dosen asing, ada pertukaran mahasiswa luar negeri, program magang, dan banyak kerjasama internasional.
4: Wah, mantap. Apalagi kak?
5: Kegiatan mahasiswanya rame. Ada band musik, ada sport, UKM seru, stasiun TV, UBI, dan on TV. Satu-satunya di Aceh loh.
4: Terus jurusannya apa?
5: Ada 15 prodi unggulan, farmasi, informatika, kebidanan, kesehatan masyarakat, arsitektur, IGSD, psikologi, hukum, akuntansi, manajemen, dan lain-lain. Lokasinya juga strategis, 5 menit dari pusat kota.
4: Terus daftarnya gimana?
5: Daftarnya di spmb.uui.ac.id atau bisa WA melalui 0822-6781-1082. Ada 3 gelombang pendaftaran. Mulai gelombang pertama sekarang.
4: Oh gitu.
5: Jangan tunggu sampai kuota habis ya.
4: Oke, gas kak. Aku ke UI sekarang ya.
6: Universitas Ubudiah Indonesia, kampus bergengsi. Wujudkan impianmu. UUI memimpin.
7: Nyan habui. Nak kupi tu pasial bengahnya keron. Sini tes ile.
8: Padahal mai. Cilu rasa.
7: Bakal na bui, mangat tanya.
8: Punya mai, patap dah aku punya.
7: Panen along dah, nyo kan kupi racikan di bung suku-suku bang rumah.
8: Oh, patut ke? Han lepah ke deh lam rukuang tu. Panen arang kata kri.
7: Bo panen arang irone. Yang kalung pegak dari biji kupi pilihan ha buji.
8: Kupi pilihan pui gata. Yang ke kupi pilihan yan hai. Gat kupi. Kala hari long blow. Long pudu atu meja. Dekate tu tak kerih harang tabi kelong.
7: Kepala habu ya tak baik nung pegang-pegang. Kajut nung pegang get kupi jino.
8: Nyan baru kupi. Rasa sesuai dengan nanji. Get kupi. Nyo yang kekun kupi pilihan Aceh asli. Kan kupi luar. Dan nama tulis bak merek ji Aceh kupi original. Citra rasa kupi Aceh yang sep kental. Nah bak kupi get.
7: Bid habuy lempah mangat get kupinyo. Nyo kan mangat ate long habuy. Karena get kupinyo. Drone hanan jak leh bak kedai kupi. Jut long pegat kupi di rumah.
8: Hai dek buntu. Hanja jeo sagai.
2: Nikmati cita rasa kopi Aceh pilihan yang bisa Anda temukan di Get Kopi. Get Kopi terbuat dari biji kopi pilihan Aceh asli yang dapat membangkitkan spirit baru Anda. Get Kopi, kopi Aceh ken kopi luar yang kadite di kancah nasional dan mancanegara. Dapatkan Get Kopi di grosir atau eceran di kota Anda. Ingat, bangun pagi sarapan dengan Get Kopi. Get Kopinya, get harganya. Setiap orang yang berkhianat akan diberikan sebuah bendera sebagai tanda pada hari kiamat nanti. Hadis riwayat Bukhari Muslim. Rekan Sebaya, sekilas lagu terbaik untuk Anda.

94,4 FM. Anda masih di program acara Pesona Citra Rekan Sebaya bersama saya Ferdaus yang tentunya masih menemani Anda hingga usai acara nantinya. Baik Rekan Sebaya, segera saya bacakan berita selanjutnya yang masih saya kutip dari ACNN Rekan Sebaya. Penyintas banjir di Aceh Tamiang rancang hunian baru secara mandiri. Dikutip dari ajnn.net dari Aceh Tamiang diberitakan, penyintas banjir bandang di Desa Pantai Cempa, Kecamatan Bandar Pusaka Aceh Tamiang memilih mengambil langkah mandiri untuk mempercepat proses rehabilitasi dan rekonstruksi pasca bencana. Mereka bergotong royong menyusun master plan kampung baru sebagai bentuk kesiapan relokasi mandiri kelompok atau ex-situ. Selama 2 hari dari tanggal 17 hingga 18 Juli 2026, sebanyak 45 perwakilan keluarga dari 3 dusun mengikuti loka karya perencanaan di Balai Desa Pantai Cempa. Kegiatan ini difasilitasi arsitek dan perencana muda dari Arkom Indonesia yang tergabung dalam gerakan kolektif Akar Aceh. Peserta terdiri atas calon penerima hunian tetap atau huntap yang memilih skema relokasi mandiri kelompok, tim pencari lahan relokasi serta tokoh masyarakat. Mereka bersama-sama menyusun rancangan kawasan pemukiman baru sebagai bukti kesiapan sosial masyarakat untuk segera bangkit dari dampak banjir bandang 2025. Banjir bandang tersebut menyebabkan 355 rumah di Desa Pantai Cempa rusak berat dan hanyut. Dari 3 pilihan penanganan yang ditawarkan pemerintah, yakni pembangunan kembali di lokasi semula atau in situ, yang kedua relokasi oleh pemerintah, dan yang ketiga relokasi mandiri kelompok atau ex situ. Sebanyak 281 kepala keluarga memilih skema relokasi mandiri. Dalam proses perencanaan, warga memetakan wilayah terdampak, mengidentifikasi kawasan rawan banjir, serta mengevaluasi 11 calon lokasi relokasi yang sebelumnya disurvei secara swadaya. Setelah melalui pembahasan dan analisis bersama, warga menempatkan Bukit Karang Janggut sebagai lokasi utama yang dinilai paling aman dan layak untuk dikembangkan menjadi kawasan pemukiman baru. Pada hari kedua, peserta melakukan peninjauan lapangan sebelum menyusun visi pembangunan kampung yang mencakup aspek sosial, ekonomi, lingkungan, infrastruktur hingga pengolahan kawasan secara kolektif. Seluruh gagasan kemudian diterjemahkan menjadi 2 alternatif master plan yang disusun dengan mengacu pada ketentuan tata ruang, garis sempadan sungai, migrasi lahan, serta kawasan serapan air. Rekan sebaya dimanapun Anda berada, berita darinya ACNN yang memberitakan bahwasanya penyintas banjir di Aceh Tamiang rancang hunian baru secara mandiri, rekan sebaya. Yang diberitakan dari Tamiang, rekan sebaya, tepatnya di Desa Pantai Cempa, Kecamatan Bandar Pusaka, Aceh Tamiang memilih mengambil langkah mandiri untuk mempercepat proses rehabilitasi rekonstruksi pasca bencana. Tentunya rekan sebaya, mereka bergotong royong menyusun master plan kampung baru sebagai bentuk kesiapan relokasi mandiri kelompok, rekan sebaya. Hal tersebut yang sudah dilakukan selama 2 hari mulai daripada hari 17 hingga 18 Juli 2026, rekan sebaya. Sebanyak 45 perwakilan keluarga dari 3 dusun rekan sebaya mengikuti loka karya perencanaan di Balai Warga Desa Pantai Cempa. Rekan sebaya, sebelumnya juga pemerintah tentunya telah memberikan 3 usulan ya untuk rehabilitasi pasca bencana.
yaitu ada tiga pilihan. Yang pertama, penanganan yang ditawarkan oleh pemerintah, yakni yang pertama, pembangunan kembali di lokasi semula atau in situ rekan sebaya dari tempat desa mereka awalnya akan dibangun kembali. Pilihan yang kedua, yaitu relokasi oleh pemerintah, yaitu dipindahkan oleh pemerintah pemerintah yang memilihkan tempat, daerahnya di mana, itu pemerintah yang relokasi. Yang ketiga, yaitu relokasi mandiri secara kelompok rekan sebaya, yang disebut dengan ex situ, yang di mana kebanyakan warga memilih untuk relokasi mandiri kelompok tentunya rekan sebaya, yaitu dengan cara memilih daerah secara mandiri tentunya rekan sebaya. Dan mudah-mudahan tentunya rencana untuk rehabilitasi pasca bencana tersebut segera bisa terrealisasi ya, dan segera bisa dibangun rekan sebaya. Dan rekan sebaya di manapun Anda berada, kali ini juga sudah saya siapkan untuk Anda rekan sebaya dua lagu. Yang pertama, lagu darinya Syekh Yuldi Prima dengan judul Syekh Yuldi Prima feed Nur Hadijah dengan judul Galak Ke Cico, dan dilanjutkan dengan lagu darinya Said Jaya dengan judul Kapalo, yang tentunya sudah saya pilihkan untuk Anda rekan sebaya. Dan untuk Anda, selamat mendengarkan tetap di CITES FM, Citra Multisuara, yang terbaik hanya untuk Anda.

0: Hai Bilal, tolong jak bak rumah abang Tacin di ah. Tanya ang pujuk dah catur becak singa.
1: Kepu nang becak masih.
0: Hai po kepu. Singa cek ke kan terhiwa dari Malaya. Diu jemput bak bandara. Cuma mengada dah jemput ngah Honda pasti hantik tabo. Tapi mengang becak barang kan lut rumah mandum. Barang-barang pih lut.
1: Hai betul masih. Cuma yakin tak jemput ngah becak.
2: Assalamualaikum. Assalamualaikum.
3: Waalaikumsalam.
1: Oh, padat terus roh daripada Cin.
2: Punah hai Bilal.
1: Mana bang? Masih gi ujak lah ke charter becak roh ni untuk jak bak bandara nak jemput cik. Eh, pah menurut roh ni?
4: Kedak gura piron kak punzu. Yang mungkin apa pun ni pah leh yak tung dengan becak. Ni jak rental mendong-mendong. Alih ni yak tung bandara. Jik ni yak main pilom.
0: Bici ni? Pak tu manjut dah rental motornya.
4: Munyo nak rental motor, ni jak aju langsung bak CV Amin Family Group.
1: Pak tu mana alamat CV Amin Family Group nya Bang Tacin?
4: Alamat CV Amin Family Group, nah di Kampung Alawi, pah di ke gantung Mahkamah Syariat.
1: Beretat bang, pupu motor tu mana hinan?
4: Munyo bak CV Amin Family Group, dumpu motor na hinan. Lagi Fortune, Pajero, Innova Ribbon, Aras, Avanza dan lain-lain pun yang perlu insyaallah nainan.
0: Cuman nak supir bak drone?
4: Jelas nah lah Kak Bungsu. Atau ni bak supir ke drone pijut. Mio kabin hana supir, bah long jak mentang supir.
1: Oh, beres dah bang. Menyamanan masih dah rental motor mentang bak CV Amin Family Group.
5: Bagi anda yang membutuhkan kendaraan untuk perjalanan anda, segera hubungi CV Amin Family Group, melayani rental mobil berbagai jenis. Hubungi kami, handphone 0852-6064-2004. Rental mobil CV Amin Family Group siap memenuhi kebutuhan perjalanan anda. Kunjungi media sosial kami, IG @amin_family_group, TikTok @amin_family_group. CV Amin Family Group, kami ada karena anda.
0: Oh, kai Bilal, kaca orang mantang juga yang nang katu.
6: Bilal, kamu dah ajunya ke pos si pelaw? Nyara rasiki kai puplung le mana? Kuliah kali ke daftar?
1: Kalau masih, lu baru lu daftar bak bagian yang ngelak draw lu.
6: Alah hanya, baik lu tak pu ke pilih. Ada numpak ke kuliah tujuan kan berjik ke sarjana.
1: Betul masih, tapi punya tajak kuliah bak yang ngelak draw tu, waktu tak belajar semangat dah masih.
7: Hai Bilal, punyan, ben bengah kamu endra macina ngan masi.
6: Nyan ke hanya long yu daftar kuliah kai pegahana galak ai bak long yu.
7: Oh, ka betoi nyan Kak Bunsu. Pilih kampus beyang galak dro tu. Teman, pat galak Bilal.
1: Long galak kuliah bak Fakultas Hukum. Cuma hana long depu kampus yang gak kualitas ji, sarana, pengajar dan lain-lain.
7: Oh, patat nyan Bilal. Daftar bak Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Aceh atau UNMUHA Aceh mantang lagi long. Tamat kuliah, tanya aja tak kerja sebagai notaris, jaksa, hakim, pengacara, polisi, konsultan hukum dan lain long.
6: Oh, nyonya, cuma fasilitas pu yang nabak kampusnya.
7: Fasilitas ji siap lengkap Kak Bunsu. Antara lain, na gedung dan ruang perkuliahan, peradilan semu, perpustakaan, masjid dan nacit rusunawa. Lehnyan, bak Fakultas Hukum UNMUHA Aceh, nacit beasiswa Bank Indonesia, beasiswa Sang Surya, BSI Scholarship, dan beasiswa KIP Kuliah.
1: Bereh taknya, cuman dosen kiban.
7: Menya ke dosen hana payah taragukan. Fakultas Hukum UNMUHA Aceh, dosen ji sep hayu. Na yang profesor, doktor atau S3, dan magister atau S2. Kegiatan mahasiswa pihle, dan nacit kerjasama dengan berbagai lembaga baik dalam dan luar negeri.
6: Nyantik bereh, hai Bilal. Hai Bilal, buka preh dong, kayak daftar aja bak Fakultas Hukum Muhammadiyah Aceh.
1: Kak bereh masih, nyok semangat lunjak kuliah.
5: Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Aceh kini membuka penerimaan mahasiswa baru tahun akademik 2026-2027 dengan konsentrasi bagian hukum pidana, hukum perdata dan hukum tata negara. Ayo daftarkan diri anda di Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Aceh untuk mengantar anda menggapai cita-cita. Informasi dan jadual pendaftaran dapat anda akses di pmbonline.unmuha.ac.id atau kunjungi langsung Universitas Muhammadiyah Aceh, Jalan Muhammadiyah Aceh, nomor 91, Batok, Banda Aceh, atau kunjungi website kami fakultashukumunmuha.ac.id. Anda juga bisa menghubungi kami, Agustami, handphone 0813-7066-8313.
8: peduli berapa banyak orang yang sedang menggosipimu. Cukup diam dan dengarkan saja. Sesungguhnya dia sedang memberikan pahala kepadamu.
5: Rekan Sebaya, sekilas lagu terbaik untuk Anda.

Selamat pagi menjelang siang rekan sobat dimanapun anda berada rekan sebaya. Dan kali ini rekan sebaya juga sudah saya siapkan untuk anda rekan sebaya sebuah berita yang masih saya kutip dari ACNN rekan sebaya. BPH Migas temukan dugaan penyalahgunaan BBM subsidi di wilayah Aceh. Dikutip dari AJNN.net dari Banda Aceh diberitakan, Badan Pengatur Hilir Minyak dan Gas Bumi atau BPH Migas menemukan dugaan penyalahgunaan penyaluran BBM subsidi ketika melakukan pengawasan di sejumlah stasiun pengisian bahan bakar umum atau SPBU di Melabo, Aceh Jaya, dan Kota Sabang di Pulau Weh, Provinsi Aceh pada Minggu dan Senin 19 hingga 20 Juli 2026. Anggota Komite BPH Migas Bambang Hermanto mengatakan, dalam pemantauan yang dilakukan di beberapa SPBU sejak Ahad malam hingga Senin di Melabuh ditemukan beberapa kendaraan yang mengantri di depan SPBU. Setelah diperiksa ternyata plat nomor dan nomor polisi bagian depan dan bagian belakang kendaraan berbeda. Kendaraan-kendaraan tersebut terlihat usang dan tidak layak jalan. Mereka diduga merupakan kendaraan pengerit. Selain itu, BPH Migas juga menemukan kendaraan jenis pick up yang diduga sebagai pengerit. Di bagian belakang mobil ditemukan beberapa jerigen untuk wadah BBM subsidi yang dibeli dari sejumlah SPBU. Modus yang digunakan BBM di dalam kendaraan dialirkan melalui selang ke dalam jerigen. BPH Migas juga melakukan pembinaan kepada SPBU agar meningkatkan kewaspadaan terhadap potensi penyalahgunaan BBM subsidi, termasuk praktik penggunaan banyak barcode untuk memperjualbelikan BBM subsidi. BPH Migas juga menyampaikan bahwasannya akan memberikan sanksi kepada penyalur yang terbukti melanggar ketentuan. Apabila ditemukan penggunaan QR code yang tidak sesuai dengan identitas kendaraan, pengelola SPBU diminta untuk melaporkan kepada BPH Migas atau Pertamina Patraniaga untuk ditindaklanjuti. Selain itu, pengelola SPBU diminta terus memperkuat koordinasi dengan Pertamina Patraniaga dan pemerintah daerah agar setiap kendaraan distribusi dapat segera ditangani. Lebih lanjut, Bahar memaparkan berdasarkan hasil pantauan di sejumlah SPBU di Aceh, terdapat SPBU Kota Sabang di Pulau Weh yang merupakan salah satu pulau terluar di Indonesia. Stok BBM dalam kondisi aman sementara meningkatnya aktivitas di sejumlah SPBU dipengaruhi oleh perpindahan sebagian konsumen dari BBM non-subsidi ke BBM subsidi. Masyarakat juga dihimbau untuk membeli BBM secara wajar sesuai dengan ketentuan. Kolaborasi antar pemerintah, badan usaha penyalur dan masyarakat menjadi kunci agar penyaluran BBM subsidi tetap tepat sasaran dapat dimanfaatkan oleh masyarakat yang berhak. Ya, dengan sebuah berita dari AJNN yang memberitakan bahwasannya BPH Migas temukan dugaan penyalahgunaan BBM subsidi di wilayah Aceh rekan sebaya. Dan tentunya rekan sebaya yang diberitakan olehnya AJNN yang ditemukan oleh Badan Pengatur Hilir Migas dan Minyak dan Gas Bumi atau BPH Migas yang menemukan dugaan penyalahgunaan penyaluran BBM subsidi ketika melakukan pengawasan di sejumlah stasiun pengisian bahan bakar umum atau SPBU di Melabo, Aceh Jaya, dan Kota Sabang di Pulau Weh, rekan sebaya. Dan juga rekan sebaya diketahui bahwasanya stok di BBM di Kota Sabang di Pulau Weh ya dalam kondisi aman tentunya rekan sebaya. Dan tentunya rekan sebaya untuk anda rekan sebaya ya yang membeli BBM subsidi ya tentunya
juga harus berhati-hati rekan sebaya, karena ada ketentuan dan peraturan ya yang mungkin tidak kita ketahui. Apabila terjerat, mau tidak mau itu akan tertimpa kepada kita, salah satunya yaitu membeli BBM di atas 25 liter rekan sebaya, itu melanggar undang-undang rekan sebaya. Bisa saja dikenakan pasal tersebut. Jadi untuk Anda rekan sebaya berhati-hati. Jadi untuk masyarakat juga, untuk membeli BBM sesuai dengan kebutuhan tentunya, dan jangan berlebihan, karena beberapa hari ini juga sedang adanya pengawasan, dan kita sebagai masyarakat juga harus berhati-hati, karena undang-undang tahu tidak tahu apabila sudah terjerat kita juga akan disikat tentunya rekan sebaya. Dan tentunya rekan sebaya, mudah-mudahan berita ini menjadi informasi untuk kita semua, bahwasanya untuk pedagang juga ya, gunakan modus yang bagus ya. Gunakan cara yang baik tentunya untuk membeli BBM di SPBU tentunya rekan sebaya, agar tidak melanggar ketentuan atau peraturan yang sudah berlaku rekan sebaya. Dan kali ini rekan sebaya juga sudah saya siapkan untuk Anda rekan sebaya, yaitu dua lagu. Yang pertama lagu darinya Rahman RS dengan judul Mepaling, dan dilanjutkan dengan lagu darinya Fojol dengan judul Dara Luncinta. Dan untuk Anda rekan sebaya dimanapun Anda berada, selamat mendengarkan tetap di CITIS FM, Citra Multisuara yang terbaik hanya untuk Anda.

0: langsung servis di tempat, tak perlu dibawa. Hubungi kami CV New HVAC beralamat di Jalan Medan Banda Aceh, 150 meter dari Sekolah Sukma Bangsa, Dusun A Bahagia, Panggoy, Lok Sumawe. Handphone 0812-6414-614. CV New HVAC, kami siap pasti untuk Anda.
1: Jangan tunggu lama-lama, nanti lama-lama.
2: Eh kakak,
3: asik banget nyanyi sendiri gitu.
2: Hah, lagi mikir nih kak, kuliah susah, mending cepat kaya aja deh.
3: Enggak lah, kuliah itu investasi masa depan.
2: Oh iya, iya.
3: Kuliah di UUI aja, Universitas Ubudiah Indonesia. Fasilitasnya top, perpustakaan terakreditasi A, lab canggih, dosen pro plus dosen asing, ada pertukaran mahasiswa luar negeri, program magang, dan banyak kerjasama internasional.
2: Wah mantap, apalagi kak?
3: Kegiatan mahasiswanya rame, ada band musik, ada sport, UKM seru, stasiun TV, dan on TV. Satu-satunya di Aceh loh.
2: Terus jurusannya apa?
3: Ada 15 prodi unggulan, farmasi, informatika, kebidanan, kesehatan masyarakat, arsitektur, IGSD, psikologi, hukum, akuntansi, manajemen, dan lain-lain. Lokasinya juga strategis, 5 menit dari pusat kota.
2: Terus daftarnya di mana?
3: Daftarnya di spmb.uui.ac.id atau bisa WA melalui 0822-6781-1082. Ada 3 gelombang pendaftaran, mulai gelombang pertama sekarang. Jangan tunggu sampai kuota habis ya.
2: Oke, gas kak, aku ke UI sekarang ya.
4: Universitas Ubudiah Indonesia, kampus bergengsi. Wujudkan impianmu, UUI memimpin.
5: Nyan habuy, naku pedo pasial bengah nyokron. Sini tes ile.
6: Padahal mai, cilu rasa.
5: Bakal nabui, mengatanya.
6: Punya mai, patah dah aku punya.
5: Panen nalong dah, nyokan kupi racikan di bung suku-suku bang rumah.
6: Oh, patut ke? Han lepah ke deh dalam rukuang tu. Panen arang kata kri.
5: Bo panen arang, Irona. Yang kalung pegak dari biji kupi pilihan habuji.
6: Kupi pilihan pui kata. Yang ke kupi pilihan yang hai. Gat kupi. Kala hari long blau. Long puduk atu meja. Dekate tu tak kerih arang tapi kelung.
5: Kepala habu ya tak baik nung pegah-pegah. Kajut nung pegah get kupi jino.
6: Nyan baru kupi. Rasa sesuai dengan nanji. Get kupi. Nyo yang kekun kupi pilihan Aceh asli. Kan kupi luar. Dan nama tulis bak merek ji. Aceh kupi original. Citra rasa kupi Aceh. Yang sep kental. Nah bak kupi get.
5: Bid habu. Lempah mangat get kupinya. Nyong kan mangat ate long habu. Karena get kupinya. Drone hanan jak leh bak kedai kupi. Jut long pegat kupi di rumah.
6: Hai dek buntu. Hanja jauh sagai.
0: Nikmati cita rasa kopi Aceh pilihan yang bisa Anda temukan di Get Kopi. Get Kopi terbuat dari biji kopi pilihan Aceh asli yang dapat membangkitkan spirit baru Anda. Get Kopi, kopi Aceh, ken kopi luar yang kadite di kancah nasional dan mancanegara. Dapatkan Get Kopi di grosir atau eceran di kota Anda. Ingat, bangun pagi sarapan dengan Get Kopi. Get Kopinya, get harganya.
7: Janji Allah tak akan pernah mengecewakan. Dan bila kamu masih merasa kecewa, mungkin ada yang salah dengan imanmu.
0: Rekan sebaya, ikuti program acara Kopi Dangdut. Acara Kopi Dangdut hadir jam 8 sampai dengan jam 9 pagi hanya di Citys FM. Acara Kopi Dangdut dipersembahkan oleh Get Kopi. Get Kopinya, get harganya.

Radio JTS FM Citra Multi, suara yang terbaik hanya untuk Anda. Rekan sebaya Anda masih di program acara Pesona Citra bersama saya Firdaus yang tentunya masih menemani Anda rekan sebaya. Baik rekan sebaya, segera saya bacakan berita selanjutnya yang saya kutip dari antaranews.com rekan sebaya. Rupiah diprediksi melemah seiring dengan tensi geopolitik yang memanas. Dikutip dari antaranews.com dari Jakarta diberitakan, analis Do Financial Picture, Lukman Long, memperkirakan rupiah akan cenderung melemah terhadap dolar Amerika Serikat pada perdagangan Kamis seiring dengan tensi geopolitik di Timur Tengah antara Amerika Serikat dan Iran yang memanas. Namun, menurut Lukman, pelemahan akan terbatas seiring dengan mulai membaiknya sentimen domestik akhir-akhir ini. Sementara itu, kurs rupiah pada pembukaan perdagangan pada Kamis pagi pergerakan menguat 3 poin atau 0,2% menjadi 17.914 per dolar Amerika Serikat dibandingkan penutupan sebelumnya di level 17.917 per dolar Amerika Serikat. BI memilih untuk menutup kebijakan pemberian insentif kepada investor melalui kenaikan dan perluasan insentif penguatan premi guna mendorong arus masuk investor portofolio asing daripada menaikkan suku bunga acuan atau BI rate pada Juli 2026. Insentif itu berupa kenaikan insentif bagi swap jual lindung nilai atau swap beli lindung nilai kepada BI dari 10% menjadi sebesar 12,5%, serta perluasan insentif bagi domestic non deliver forward dijual jual lindung nilai sebesar 15% rekan sebaya. Karena itu Lukman merasa keputusan BI menahan suku bunga dapat dimengerti meningkatkan tekanan internal mereka kendati sentimen eksternal memburuk. Mengutip dari Sputnik AS telah menggerakkan kembali pesawat tempur siluman F-35, generasi kelima pesawat tempur F-16 dari Eropa ke Timur Tengah. Dalam kesepakatan terakhir, Washington juga dilaporkan mengerahkan pasukan operasi khusus serta skuad drone tambahan pesawat tempur ke kawasan tersebut. Sementara itu, pesawat ngebom B-1 yang ditempatkan di Inggris disebut telah berada dalam status siap tempur untuk kemungkinan operasi militer berskala besar. Rekan sebuah berita dari antaranews.com yang memberitakan bahwasannya prediksi rupiah melemah seiring dengan tensi geopolitik yang memanas rekan sebaya. Hal tersebut disampaikan oleh analis Do Financial Picture Lukman Long yang memperkirakan bahwasannya rupiah akan cenderung melemah terhadap dolar Amerika Serikat pada perdagangan Kamis pagi rekan sebaya seiring dengan tensi geopolitik di Timur Tengah antara Amerika Serikat dan Iran yang memanas tentunya rekan sebaya. Yang disampaikan kepada antara di Jakarta pada Kamis 23 Juli 2026 rekan sebaya. Namun Lukman menyampaikan juga pelemahan akan terbatas seiring dengan mulai membaiknya sentimen domestik akhir-akhir ini rekan sebaya, sehingga berakibat kepada pergerakan penguatan rupiah menjadi 3 poin atau 0,02% menjadi 17.914 dolar Amerika Serikat dibandingkan penutupan sebelumnya rekan sebaya yang rupiah kepada dolar itu 1 dolar mencapai 17.917
rupiah per dolar Amerika Serikat rekan sebaya. Dan tentunya rekan sebaya juga berdasarkan prediksi daripada Lukman juga menyampaikan bahwasanya dengan meningkatnya intensitas perang di Timur Tengah juga bisa menjadi salah satu anjloknya mata uang rupiah rekan sebaya. Apalagi diketahui beberapa hari yang lalu ya, yang diberitakan olehnya Sputnik, AS telah menggerakkan kembali pesawat tempur siluman F-35 generasi kelima dan juga pesawat tempur F-16 dari unit Eropa ke Timur Tengah rekan sebaya. Dan ini merupakan salah satu tanda-tanda akan terjadinya pertempuran untuk kemungkinan operasi militer yang berskala besar rekan sebaya. Dan mudah-mudahan rupiah tetap menguat tentunya rekan sebaya. Dan kali ini rekan sebaya juga sudah saya siapkan untuk Anda dua lagu. Yang pertama lagu darinya Mus Rijal dengan judul Syariat Islam, dan dilanjutkan dengan lagu darinya Al-Farisi dengan judul Sumpah. Dan untuk Anda rekan sebaya, selamat mendengarkan. Tetap di Citizen FM, Citra Multisuara, yang terbaik hanya untuk Anda.

0: Hai Bilal, tolong jak bak rumah abang Tacin si ah. Tanya ng pujuk dah catur becak si ngah.
1: Kepu ng becak makcik.
0: Hai po kepu. Si ngah cek ke kan terhiwa dari Malaya. Diu jemput bak bandara. Cuma mengada dah jemput ng Honda pasti han sep sabo. Tapi mengada becak barang kan lut rumah mandum. Barang-barang pih lut.
1: Hai betul makcik. Cuma yakin ni tak jemput ng becak.
2: Assalamualaikum.
3: Assalamualaikum.
4: Waalaikumsalam.
1: Oh, padat roh roh daripada Cin.
2: Punah hai Bilal.
1: Mana bang? Masih gi ujak lah ke charter becak roh ni untuk jak bak bandara nak jemput cik. Eh, pah menurut roh ni?
5: Ketak kurang api roh ni kat punzu. Yang mungkin ni apa ni pah lah yang tu dengan becak. Ni jak rental mentong-mentong. Alih ni atung bandara. Jik ni yang main pilom.
0: Bicin eh? Pak tu manjut dah rental motornya.
5: Munyo nak rental motor, ninja aju langsung bak CV Amin Family Group.
1: Pak tu mana alamat CV Amin Family Group nya Bang Tacin?
5: Alamat CV Amin Family Group na di Kampung Alawi, pah di ke gantu Mahkamah Syariat.
1: Beretat bang, pupu motor tu mana hinan?
5: Munyo bak CV Amin Family Group, dumpu motor na hinan. Lagi Fortune, Pajero, Innova Ribbon, Ras, Avanza dan lain-lain pun yang boleh insyaallah nainan.
0: Cuman nak supir bak drone?
5: Jelas nak lah Kak Bungsu. Atau ni bak supir ke drone pijut. Nyo kabin hana supir, bah long jak mentang supir.
1: Oh, beres dah bang. Menyamanan masih tak rental motor mentang bak CV Amin Family Group.
6: Bagi anda yang membutuhkan kendaraan untuk perjalanan anda, segera hubungi CV Amin Family Group, melayani rental mobil berbagai jenis. Hubungi kami, handphone 0852-6064-2004. Rental mobil CV Amin Family Group siap memenuhi kebutuhan perjalanan anda. Kunjungi media sosial kami, IG @amin_family_group, TikTok @amin_family_group. CV Amin Family Group, kami ada karena anda.
0: Oh, kai Bilal, kaca orang mantang je kuyen nang katu. Bilal, kau dah ajunya ke pos sipil? Nyara rezeki kai puplung le mano? Kuliah kali ke daftar?
1: Kalau masih, lu baru lundin daftar bak bagian yang ngelak dro lu.
0: Alah hanya, baik lu tak pu ka pilih. Ada numpak ke kuliah tujuan kan buji ke sarjana.
1: Betul masih, tapi minya tajak kuliah bak yang ngelak dro tu, wate tak belajar semangat de masih.
7: Hai Bilal, punyan, ben bengah kamu endra macina ngan masih.
0: Nyan ke hanya dong yu daftar kuliah kai pegahan agalah ibak dong yu.
7: Oh, ka betul nyan kak bunsu. Pilih kampus beyang galak dro tu. Teman, pat galak Bilal.
1: Long galak kuliah bak fakultas hukum. Cuma hana dong depu kampus yang gak kualitas ji, sarana, pengajar dan lain-lain.
7: Oh, patat nyan Bilal. Daftar bak fakultas hukum Universitas Muhammadiyah Aceh atau UNMUHA Aceh mantang lagi long. Tamat kuliah, tanya aja tak kerja sebagai notaris, jaksa, hakim, pengacara, polisi, konsultan hukum dan lain long.
0: Oh nyonya, cuma fasilitas pu yang nabak kampusnya.
7: Fasilitas ji siap lengkap Kak Bunsu. Antara lain, na gedung dan ruang perkuliahan, peradilan semu, perpustakaan, masjid dan nacit rusunawa. Lehnyan, bak fakultas hukum UNMUHA Aceh, nacit beasiswa Bank Indonesia, beasiswa Sang Surya, BSI Scholarship, dan beasiswa KIP Kuliah.
1: Bereh taknya, cuman dosen kiban.
7: Menya ke dosen hana payah taragukan. Fakultas Hukum UNMUHA Aceh, dosen jih sep hayu. Na yang profesor, doktor atau S3, dan magister atau S2. Kegiatan mahasiswa pihle, dan nacit kerjasama dengan berbagai lembaga baik dalam dan luar negeri.
0: Nyantik bereh, hai Bilal. Hai Bilal, puka preh dong, kayak daftar aja bak Fakultas Hukum Muhammadiyah Aceh.
1: Kak bereh, masih nyokah semangat lenjak kuliah.
6: Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Aceh kini membuka penerimaan mahasiswa baru tahun akademik 2026-2027 dengan konsentrasi bagian hukum pidana, hukum perdata dan hukum tata negara. Ayo daftarkan diri anda di Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Aceh untuk mengantar anda menggapai cita-cita. Informasi dan jadual pendaftaran dapat anda akses di pmbonline.unmuha.ac.id atau kunjungi langsung Universitas Muhammadiyah Aceh, Jalan Muhammadiyah Aceh nomor 91, Batok, Banda Aceh, atau kunjungi website kami fakultashukumunmuha.ac.id. Anda juga bisa menghubungi kami Agustami, handphone 0813-7066-8313.
8: Jangan terlalu bergantung pada siapapun di dunia ini, karena bayangmu saja akan meninggalkanmu di saat gelap.
6: Rekan Sebaya, sekilas lagu terbaik untuk Anda.

94,4 FM. Anda masih di program acara Pesona Citra Rekan Sebaya bersama saya Ferdaus yang masih menemani Anda. Baik Rekan Sebaya, segera saya bacakan berita selanjutnya yang kali ini saya kutip dari AJNN Rekan Sebaya. "7.419 warga kota Lhokseumawe Mangwe alami penyakit kronis, mayoritas usia muda." Dikutip dari AJNN.net dari Lhokseumawe diberitakan, Kepala Badan Penyelenggaraan Jaminan Sosial atau BPJS Kesehatan Cabang Lhokseumawe Rita Masyita Ridwan menyebutkan sebanyak 7.419 warga kota Lhokseumawe terdaftar sebagai peserta aktif penyakit kronis, mayoritas berusia produktif atau di bawah 45 tahun. Yang disampaikan Rita kepada AJNN pada Kamis 23 Juli 2026. Di sisi lain, Rita menjelaskan sepanjang 2025, secara nasional Jaminan Kesehatan Nasional atau JKN telah membiayai pelayanan kesehatan lebih daripada Rp 191,3 triliun, lebih daripada 26,42% total biaya pelayanan JKN tersebut digunakan untuk menangani penyakit-penyakit katastropik sebagai penyakit jantung seperti penyakit jantung, stroke, gagal ginjal, dan kanker. Dalam upaya menekan angka penyakit kronis, pihaknya telah mempunyai program JKN yang tidak hanya berfokus pada pembiayaan pelayanan kesehatan tetapi juga mendorong masyarakat untuk menjaga kesehatan melalui upaya promotif dan preventif. Berita juga mendorong upaya promotif dan preventif melalui penyelamatan program pengelolaan penyakit kronis atau prolanis muda yang diperuntukkan bagi kelompok usia produktif agar semakin peduli akan kesehatan sejak dini. Rekan sebuah berita dari AJNN yang memberitakan 7.419 warga kota Lhokseumawe yang alami penyakit kronis rekan sebaya, dan mayoritasnya adalah usia muda rekan sebaya, yang diberitakan oleh AJNN.net dari Lhokseumawe rekan sebaya, tentunya juga yang disampaikan oleh Kepala Badan Penyelenggaraan Jaminan Sosial atau BPJS Kesehatan Cabang Lhokseumawe Rita Masyita Ridwan menyebutkan bahwasanya 7.419 warga kota Lhokseumawe tersebut mayoritas anak muda yang terkena penyakit kronis, diantaranya rekan sebaya seperti penyakit jantung, stroke, gagal ginjal, dan kanker rekan sebaya. Dan juga Rita menyampaikan bahwasanya secara nasional Jaminan Kesehatan Nasional atau JKN telah membiayai pelayanan kesehatan lebih daripada Rp 191,3 triliun, lebih daripada 26,42% total biaya pelayanan JKN tersebut digunakan untuk menangani penyakit-penyakit katastropik ya, seperti jantung, penyakit jantung, stroke, gagal ginjal, dan kanker rekan sebaya, yang kebanyakan dialami oleh generasi yang muda, yang masih muda tentunya, atau berusia produktif, lebih tepatnya di bawah 45 tahun rekan sebaya, yang tentunya hal ini cukup miris rekan sebaya ya. Dan kita tahu bahwasannya juga kebanyakan daripada generasi muda ini terkena penyakit jantung, stroke, gagal ginjal, yang dimana sering kita dengar rekan sebaya juga itu penyakit biasanya terjadi bagi orang-orang yang sudah tidak produktif lagi tentunya rekan sebaya. Tentunya hal ini menjadi salah satu PR bagi kita juga yang generasi muda ataupun untuk menjaga kesehatan sebagaimana orang tua kita dahulu juga rekan sebaya menjaga kesehatannya, yang dimana umur 80-an masih bisa jalan ya, tentunya dengan banyaknya aktivitas di luar ruangan rekan sebaya seperti jalan ya, pokoknya
ada kegiatan yang dapat menyehatkan tubuh tentunya rekan sebaya. Jangan hanya scroll HP saja di dalam ruangan sambil rebahan rekan sebaya. Dan mudah-mudahan penyakit atau warga 7.419 orang ini rekan sebaya tidak bertambah lagi dengan penyakit kronis lainnya rekan sebaya. Dan mudah-mudahan cukup 7.419 orang saja rekan sebaya. Dan mudah-mudahan kedepannya tidak ada penambahan generasi muda ya yang terkena penyakit jantung, stroke, gagal ginjal dan kanker rekan sebaya. Dan tentunya gaya hidup juga sangat berpengaruh rekan sebaya. Dan rekan sebaya di manapun Anda berada, kali ini juga sudah saya siapkan untuk Anda rekan sebaya dua lagu. Yang pertama lagu darinya Armawati AR dengan judul Jasa Cut Nyadin, dan dilanjutkan dengan lagu darinya Adi KDI dengan judul Jio Heme Beda. Dan untuk Anda rekan sebaya, selamat mendengarkan tetap di Citis FM, Citra Multisuara yang terbaik hanya untuk Anda.

Radio Citis FM Citra Multisuara, yang terbaik hanya untuk Anda. Rekan sebaya, tidak terasa hampir 2 jam saya temani Anda di program acara Pesona Citra Rekan Sebaya. Dan rekan sebaya, waktu di studio sudah menunjukkan pukul 11.56 waktu Indonesia Barat, dan sudah saatnya saya pamit undur diri dari program acara Pesona Citra untuk edisi siar Kamis 23 Juli 2026. Semoga lagu-lagu yang sudah saya hadirkan dapat menghibur Anda, dan berita yang juga sudah saya bacakan dapat menambah informasi dan pengetahuan untuk kita semua rekan sebaya. Selepas ini Anda akan ditemani dengan lagu-lagu pop solo sampai dengan jam 2 siang nantinya rekan sebaya. Saya Firdaus yang bertugas pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: Barang siapa melapangkan seorang mukmin dari satu kesusahan dunia, Allah akan melapangkan dirinya dari salah satu kesusahan di hari kiamat. Barang siapa meringankan penderitaan dari seseorang, Allah akan meringankan penderitaannya di dunia dan akhirat. Barang siapa menutupi aib seorang muslim, Allah akan menutupi aibnya di dunia dan akhirat. Allah akan menolong seorang hamba selama hamba itu mau menolong saudaranya. Hadis riwayat Muslim dari Abu Hurairah.
1: Luas kader jalan Merdeka Timur Lorong Amak yang baru nomor 45 Alwawi Luxembourg. Inilah Radio City FM. Sesaat lagi kita ikuti acara berikutnya.

0: Tengku Haji. Tengku Haji. Pu mu wewek tak malam-malam. Pu malu kena nanti kameng mantang.
1: Boh panen ai roh kawan. Got tak tu uami dalam. Hai tem tengok long.
0: Ye, Tengku Haji. Baru nyangka kali nampak tangan teh. Jadi kok tu uam mantang.
1: Nyangka perkara Haji. Ase hanalipi. Kalipi ada pudep ki pangen. Daripada Ase.
0: Ye, kok bisa hanalipi Tengku Haji? Pu kali yang terpi Ase Haji.
1: Hana ek long terpi. Rencana long nuk bungko. Long nuk yu timang mekilo. Keburuk-buruk kedih mantang. Najin manfaat.
0: Nyam sang. Salah urung terpih Ron Kuaji.
1: Hana long terpih le, bah menang gede. Kaputo asa tu, ho yang tame hanapa.
0: Be puto asa, dasya dengan Kuaji. Cina yu terpih sebab awak New HVAC. New HVAC dikerja secara profesional dan servis bergaransi.
1: Yang betul ke pega, be lagi yang kakak pengalaman tu. Lagenyan iwa awak serpih ase, lagenyan ase gadah lipi. Sang-sang, lipi-lipi kai pola awak nyalom.
0: Yang kenyan Kuaji, Asero ne talah urun terpis. Maka ji ne servis bak New AVAC. Dan bak New AVAC jit-jit geperbaiki kulkas dan mesin cuci hana payah me. Langsung diperbaiki di tempat. Lun sendiri kadua ton kam langanan ngen New AVAC.
1: Pada mana alamat New AVAC nyan? Padup lemoy ji, lemoy telepon awak nyan.
0: CV New AVAC beralamat di Jalan Medan Banda Aceh. Sirtuh 50 meter dari Sekolah Sukma Bangsa. Dusun A, Bahagia Luksmawi. Handphone 0812-60-60-60.
1: Di kedai matang ke pegat dugi. Yang pegat tempe dengan on pisang. Menya kulkas dengan AC rusak karili. Baknyu AC nemeh beri jam.
2: Percayakan penanganan AC anda pada kami. CV New HVAC, servis resmi AC, melayani pemasangan baru AC, bongkar pasang AC, dan servis AC. Kami juga melayani dalam dan luar kota Luksemawe dengan tenaga kerja yang handal dan profesional. Serta kami juga melayani servis kulkas dan mesin cuci, langsung servis di tempat tak perlu dibawa. Hubungi kami CV New HVAC beralamat di Jalan Medan Banda Aceh, 150 meter dari Sekolah Sukma Bangsa, Dusun A Bahagia, Panggoy, Luksmawe. Handphone 0812-64-14-614. CV New HVAC, kami siap pasti untuk Anda.
3: Jangan tunggu lama-lama, nanti lama-lama.
4: Eh
5: kakak,
4: asik banget nyanyi sendiri gitu.
5: Hah, lagi mikir nih kak, kuliah susah, mending cepat kaya aja deh.
4: Enggak lah, kuliah itu investasi masa depan.
5: Oh iya, iya.
4: Kuliah di UUI aja, Universitas Ubudiah Indonesia. Fasilitasnya top, perpustakaan terakreditasi A, lab canggih, dosen pro plus dosen asing, ada pertukaran mahasiswa luar negeri, program magang, dan banyak kerjasama internasional.
5: Wah mantap, apalagi kak?
4: Kegiatan mahasiswanya rame, ada band musik, ada sport, UKM seru, stasiun TV,
5: UGI iya.
4: Dan on TV. Satu-satunya di Aceh loh.
5: Terus jurusannya apa?
4: Ada 15 prodi unggulan, farmasi, informatika, kebidanan, kesehatan masyarakat, arsitektur, IGSD, psikologi, hukum, akuntansi, manajemen, dan lain-lain. Lokasinya juga strategis, 5 menit dari pusat kota.
5: Terus daftarnya gimana?
4: Daftarnya di spmb.uui.ac.id atau bisa WA melalui 0822-6781-1082. Ada 3 gelombang pendaftaran. Mulai gelombang pertama sekarang.
5: Oh gitu.
4: Jangan tunggu sampai kuota habis ya.
5: Oke, gas kak. Aku ke UI sekarang ya.
6: Universitas Ubudiah Indonesia, kampus bergengsi. Wujudkan impianmu. UUI memimpin.
7: Nyan habui. Nak kupi tu pasial bengahnya keron. Sini tes sile.
8: Padahal mai. Cilu rasa.
7: Bakal na bui, mangat tanya.
8: Punyo mai, patat do kupinyo.
7: Pane na long do, nyo kang kupi racikan di bung suku suku bang uma.
8: Oh, patut ke? Han lepah ke deh lam rukuang tu. Pane arang kata kri.
7: Boh pane arang irone. Yang kalung pegak dari biji kupi pilihan ha buji.
8: Kupi pilihan pui gata. Yang ke kupi pilihan nyan hai. Gat kupi. Kala hari long do. Long podu atu meja. Dekate tu tak kri harang tabi kelong.
7: Kepala habu ya tak baik nung pegah-pegah. Kajut nung pegah get kupi jino.
8: Nyan baru kupi. Rasa sesuai dengan nanji. Get kupi. Nyo yang kekun kupi pilihan Aceh asli. Kan kupi luar. Dan nama tulis bak merek ji Aceh kupi original. Citra rasa kupi Aceh yang sep kental. Na bak kupi get.
7: Bid habuy, lempah mangat get kupinyo. Nyo kan mangat te long habuy. Karena get kupinyo, drone hana nejak le bak kedai kupi. Jut long pegat kupi di rumah.
8: Hai dek buntu, hanja je osagai.
2: Nikmati cita rasa kopi Aceh pilihan yang bisa anda temukan di Get Kopi. Get Kopi terbuat dari biji kopi pilihan Aceh asli yang dapat membangkitkan spirit baru anda. Get Kopi, kopi Aceh, ken kopi luar yang kadite di kancah nasional dan mancanegara. Dapatkan Get Kopi di grosir atau eceran di kota anda. Ingat, bangun pagi sarapan dengan Get Kopi. Get Kopinya, get harganya. Jangan salahkan orang ketika kamu kecewa, tapi salahkan dirimu sendiri karena terlalu berharap sesuatu yang belum pasti. Rekan Sebaya, sekilas lagu terbaik untuk Anda.

kasih. Aku tahu kau berat menerima kenyataan ini. Tapi demi adat dan kedua orang tuaku, aku harus patuh pada mereka dan dijodohkan dengan gadis lain. Walau kita tahu sekarang bukan zaman Siti Nurbaya, tapi aku tak mau dikatakan anak yang tidak berbakti. Percayalah,

0: Oh, kai Bilal, kaca orang mantang je kuyen nang katu.
1: Bilal, kamu dah ajunya ke pos sipil? Nyara rezeki kai puplung le mana? Kuliah kan dia ke daftar?
2: Kalau masih, lu baru lu daftar bak bagian yang ngelak draw lu.
1: Alah hanya, baik lu tak pu ke pilih. Ada numpak ke kuliah tujuan kan berjik ke sarjana.
2: Betul masih. Tapi punya tajak kuliah bak yang ngelak draw tu, waktu tak belajar semangat dah masih.
3: Hai Bilal, punyan, ben bengah kamu endra macina ngan masih.
1: Nyan ke hanya, long yu daftar kuliah kai pegahana galak ai bak long yu.
3: Oh, ka betul nyan kak bunsu. Pilih kampus bayang galak draw tu. Teman, pat galak Bilal.
2: Long galak kuliah bak fakultas hukum. Cuma hana long depu kampus yang gak kualitas ji, sarana, pengajar dan lain-lain.
3: Oh, patat nyan Bilal. Daftar bak fakultas hukum Universitas Muhammadiyah Aceh atau UNMUHA Aceh mantang lagi long. Tamat kuliah, tanya aja tak kerja sebagai notaris, jaksa, hakim, pengacara, polisi, konsultan hukum dan lain long.
1: Oh nyonya, cuma fasilitas pu yang nabak kampusnya.
3: Fasilitas ji siap lengkap Kak Bunsu. Antara lain, na gedung dan ruang perkuliahan, peradilan semu, perpustakaan, masjid dan nacit rusunawa. Lehnyan, bak fakultas hukum UNMUHA Aceh, nacit beasiswa Bank Indonesia, beasiswa Sang Surya, BSI Scholarship dan beasiswa KIP Kuliah.
2: Bereh taknya, cuman dosen kiban.
3: Menya ke dosen hana payah taragukan. Fakultas Hukum UNMUHA Aceh, dosen ji sep hayu. Na yang profesor, doktor atau S3, dan magister atau S2. Kegiatan mahasiswa pihle, dan nacit kerjasama dengan berbagai lembaga baik dalam dan luar negeri.
1: Nyantik bereh, hai Bilal. Hai Bilal, buka preh dong, kayak daftar aja bak Fakultas Hukum Muhammadiyah Aceh.
2: Kak bereh, masih nyoka semangat lunjak kuliah.
4: Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Aceh kini membuka penerimaan mahasiswa baru tahun akademik 2026-2027 dengan konsentrasi bagian hukum pidana, hukum perdata dan hukum tata negara. Ayo daftarkan diri anda di Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Aceh untuk mengantar anda menggapai cita-cita. Informasi dan jadual pendaftaran dapat anda akses di pmbonline.unmuha.ac.id atau kunjungi langsung Universitas Muhammadiyah Aceh, Jalan Muhammadiyah Aceh nomor 91, Batok, Banda Aceh, atau kunjungi website kami fakultashukumunmuha.ac.id. Anda juga bisa menghubungi kami Agustami, handphone 0813-7066-8313.
5: Anda sedang mendengarkan Radio Citizen FM yang terbaik hanya untuk Anda.

والصلاة القائمة. آت سيدنا محمدًا الوسيلة والفضيلة والشرف والدرجة العالية الرفيعة، وابعثه مقامًا محمودًا الذي وعدته، إنك لا تخلف الميعاد. يا الله، Tuhan yang telah mensyariatkan seruan azan dan sembahyang yang akan didirikan, kurniakanlah kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam kedudukan yang tinggi dan terpuji yang telah Engkau janjikan. Sesungguhnya Engkau tidak memungkiri janji.

Dalam ibadah sholat, banyak sekali terkandung nilai-nilai pendidikan. Salah satunya kita dilatih menjadi orang yang disiplin dalam hidup. Karena dalam ibadah sholat, kita benar-benar dituntut untuk taat dalam soal waktu. Mari kita perhatikan bagaimana perjalanan hidup orang-orang yang sukses. Umumnya mereka adalah orang-orang yang teguh dan disiplin. Disiplin menjadi salah satu sikap hidup mereka. Disiplin dalam waktu, disiplin dalam belajar, disiplin dalam bekerja, disiplin dalam soal keuangan dan lain sebagainya. Untuk Muslim, disiplin dalam ibadah ada pada urutan pertama. Disiplin dalam sholat, disiplin dalam berzakat, disiplin dalam melaksanakan kewajiban-kewajiban agamanya. Disiplin adalah ciri kepribadian seorang Muslim. Karenanya, mari mulai belajar mendisiplinkan diri kita masing-masing. Dan itu kita mulai dengan disiplin dalam melaksanakan sholat fardu. Wallahu a'lam.

0: Anda sedang mendengarkan Radio Citizen FM yang terbaik hanya untuk Anda.
1: Hai Bilal, tolong jak bak rumah abang Tacin dik ah. Tanya ang pujuk dah catur becak singa.
2: Kepu nang becak masih.
1: Hai po kepu. Singa cek ke kan terwo dari Malaya. Diu jemput bak bandara. Cuma mengada jemput ngah Honda pasti han sep sabo. Tapi mengang becak barang kan lek rumah mandum. Barang-barang pih lek.
2: Hai betul masih. Cuma yakin ni tak jemput ngah becak.
3: Assalamualaikum. Assalamualaikum.
4: Waalaikumsalam.
2: Oh, padat roh roh daripada Cin.
3: Punah hai bila?
2: Mana bang? Masih gi ujak lah ke charter becak roh ni untuk jak bak bandara nak jemput cik. Eh, pah menurut roh ni?
3: Kedak gura piron kak punzu. Yang mungkin apa pun ni pah leh yak tunggu becak. Nenjak rental mentong-mentong. Alih nak tunggu bandara. Jin yak main pilom.
1: Bicin eh? Pak tu manjut dah rental motornya.
3: Munyo nak rental motor, nejak aju langsung Pak CV Amin Family Group.
2: Pak tu mana alamat CV Amin Family Group nyambang Tacin?
3: Alamat CV Amin Family Group, nah di Kampung Alawi, pah di ke gantung Mahkamah Syariat.
2: Beretat bang, pupu motor tu mana hinan?
3: Munyo Pak CV Amin Family Group, dumpu motor na hinan. Lagi Fortune, Pajero, Innova Reborn, Ras, Avanza dan lain-lain pun yang perlu insyaallah nainan.
1: Cuman nak supir bak drone?
3: Jelas nah lah Kak Bungsu. Atau nebak supir ke drone pijut. Mio kabin hana supir, bah long jak mentang ke supir.
2: Oh, beres dah bang. Menyamanan masih tak rental motor mentang bak CV Amin Family Group.
0: Bagi anda yang membutuhkan kendaraan untuk perjalanan anda, segera hubungi CV Amin Family Group, melayani rental mobil berbagai jenis. Hubungi kami, handphone 0852-6064-2004. Rental mobil CV Amin Family Group siap memenuhi kebutuhan perjalanan anda. Kunjungi media sosial kami, IG @amin_family_group, TikTok @amin_family_group. CV Amin Family Group, kami ada karena anda. Lidahmu jangan kamu biarkan menyebut kekurangan orang lain, sebab kamu pun punya kekurangan dan orang lain pun punya lidah.
5: Radio Citizen FM yang terbaik hanya untuk Anda.

Mengapa kita harus bertemu antara Jakarta dan Penang, terpisah oleh lautan, demi cinta suciku, demi tulus kasihku, relakanlah perpisahan ini.

0: Tuan Kuaji. Tuan Kuaji. Pu mu wewek tak malam-malam. Pu malu kena nanti kameng mentang.
1: Boh panen ai roh kawan. Got tak tu uami dalam. Hai tem tengok long.
0: Ye, Tuan Kuaji. Baru nyangka kali nampak tangan teh. Jadi kok tu uami mentang.
1: Nyangka perkara aji. Ase hanalipi. Kalipi tak pudep kipangin. Daripada ase.
0: Ye, kok bisa hanalipi Tuan Kuaji. Pu kali yang terpi ase aji.
1: Hana ek long terpi. Rencana long nuk bungko. Long nuk yu timang mekila. Keburuk-buruk kedih mentang. Nacin manfaat.
0: Nyantang. Salah urung terpih Ron Kuaji.
1: Hana long terpih le, bah menang gede. Kaputo asa tu, ho yang tame hanapa.
0: Baik putu asa, dah syah tu Deng Kuaji. Cina yu terpih sebab awak New Hafi AC. New Hafi AC dikerja secara profesional dan servis bergaransi.
1: Yang betul ke pega, baik lagi yang kakak pengalaman tu. Lagenyan iwa wak serpi ase, lagenyan ase gadah lipi. Sang-sang, lipi-lipi kai po lewanya lom.
0: Yang kenyan kuaji, ase roh ni talah urun serpi. Maka ji, ni serpis bak new AVAC. Dan bak new AVAC, jit-jit geperbaiki kulkas dan mesin cuci hana payah me. Langsung diperbaiki di tempat. Lun sendiri kadua ton kam langanan ngen new AVAC.
1: Patuman alamat new AVAC nyan. Padup lemboi ji, lemboi telepon awak nyan.
0: CV new AVAC beralamat di Jalan Medan Bandar Aceh. Sirtuh 50 meter dari Sekolah Sukma Bangsa, Dusun A, Bahagia Luksmawi. Handphone 0812-60-60-60.
1: Di kedai matang ke pegat dugi, yang pegat tempe dengan on pisang. Menya kulkas dengan AC rusak karili, baknyu AC neme beri jam.
2: Percayakan penanganan AC anda pada kami. CV New Hafi AC, servis resmi AC, melayani pemasangan baru AC, bongkar pasang AC, dan servis AC. Kami juga melayani dalam dan luar kota Luksemawe dengan tenaga kerja yang handal dan profesional. Serta kami juga melayani servis kulkas dan mesin cuci, langsung servis di tempat, tak perlu dibawa. Hubungi kami CV New Hafi AC beralamat di Jalan Medan Banda Aceh, 150 meter dari Sekolah Sukma Bangsa, Dusun A Bahagia, Panggoy, Luksmawe. Handphone 0812-64-614. CV New Hafi AC, kami siap pasti untuk Anda.

0: Eh kakak,
1: asik banget nyanyi sendiri gitu.
0: Hah, lagi mikir nih kak, kuliah susah, mending cepat kaya aja deh.
1: Enggak lah, kuliah itu investasi masa depan.
0: Oh iya, iya.
1: Kuliah di UUI aja, Universitas Ubudiah Indonesia. Fasilitasnya top, perpustakaan terakreditasi A, lab canggih, dosen pro plus dosen asing, ada pertukaran mahasiswa luar negeri, program magang, dan banyak kerjasama internasional.
0: Wah mantap, apalagi kak?
1: Kegiatan mahasiswanya rame,
0: Ada
1: band musik, ada sport, UKM seru, stasiun TV,
0: UB iya.
1: Dan on TV. Satu-satunya di Aceh loh.
0: Terus jurusannya apa?
1: Ada 15 prodi unggulan, farmasi, informatika, kebidanan, kesehatan masyarakat, arsitektur, IGSD, psikologi, hukum, akuntansi, manajemen, dan lain-lin. Lokasinya juga strategis, 5 menit dari pusat kota.
0: Terus daftarnya gimana?
1: Daftarnya di spmb.uui.ac.id atau bisa WA melalui 0822 6781 1082. Ada 3 gelombang pendaftaran, mulai gelombang pertama sekarang.
0: Oh gitu.
1: Jangan tunggu sampai kuota habis ya.
0: Oke, gas kak, aku ke UI sekarang ya.
2: Universitas Ubudiah Indonesia, kampus bergengsi, wujudkan impianmu. UUI memimpin.
3: Nyan habuy, naku pedu pasial bengah nyokron. Sini teh sile.
4: Padahal mai, cilu rasa.
3: Bakal nabui, mengat tangnya.
4: Punya mai, patat dah aku punya.
3: Panen nalong dah, nyokong kupi racikan di bung suku-suku bang rumah.
4: Oh, patut ke? Han lepah ke deh dalam rukuang tu. Panen arang kata kri.
3: Bo panen arang, Irona. Yang kalung pegak dari biji kupi pilihan habu, ji.
4: Kupi pilihan pun, kata. Yang ke kupi pilihan, yang hai. Gat kupi. Kala hari long blau. Long pudu atu meja. Dekate tu tak kerih arang tapi kelong.
3: Kepala habu ya tak baik nung pegah-pegah. Kajut nung pegah get kupi jino.
4: Nyan baru kupi. Rasa sesuai dengan nanji. Get kupi. Nyo yang kekun kupi pilihan Aceh asli. Kan kupi luar. Dan nama tulis bak merek ji. Aceh kupi original. Citra rasa kupi Aceh. Yang sep kental. Na bak kupi get.
3: Bit habuy. Lempah mangat get kupinya. Nyong kan mangat te long habuy. Karena get kupinya. Drone hanan jak leh bak kedai kupi. Jut long pegat kupi di rumah.
4: Hai dek buntu. Hanja jauh sagai.
5: Nikmati cita rasa kopi Aceh pilihan yang bisa anda temukan di Get Kupi. Get Kupi terbuat dari biji kopi pilihan Aceh asli yang dapat membangkitkan spirit baru anda. Get Kupi, kopi Aceh, ken kopi luar yang kadite di kancah nasional dan mancanegara. Dapatkan Get Kupi di grosir atau eceran di kota anda. Ingat, bangun pagi sarapan dengan Get Kupi. Get Kupinya, get harganya.
6: Penyesalan selalu datang terlambat. Dalam hal ini, Islam sudah mengatur tentang bagaimana cara menyingkapinya. Kita dilarang menyesali apapun yang telah terjadi, apalagi memikirkan kejadian di masa lalu dan berharap untuk mengulangnya kembali. Oleh karena itu, tetap semangat dan selalu berpikir positif. Percayalah, rencana Allah pasti lebih indah dari rencana kita. Jika engkau tertimpa suatu musibah, maka janganlah engkau katakan, seandainya aku demikian dan demikian. Akan tetapi, hendaklah kau berkata, ini sudah takdir Allah. Setiap apa yang telah Dia hendaki, pasti terjadi. Karena perkataan dapat membuka pintu setan. Hadis riwayat Muslim.

0: Hai Bilal, tolong jak bak rumah abang Tacin si ah. Tanya ng pujuk dah catur becak si ngah.
1: Kepu ng becak masih.
0: Hai po kepu. Si ngah cek ke kan terwa dari Malaya. Diu jemput bak bandara. Cuma mengah dah jemput ng Honda pasti han sep sabo. Tapi mengah ng becak barang kan lut rumah mandum. Barang-barang pih lut.
1: Hai betul masih. Cuma yakin ni tak jemput ng becak.
2: Assalamualaikum. Assalamualaikum.
3: Waalaikumsalam.
1: Oh, padat roh roh daripada Cin.
2: Punah hai bila?
1: Mana bang? Masih gi ujak lah ke charter becak roh ni untuk jak bak bandara nak jemput cik. Eh, pah menurut roh ni?
2: Ketak kura piron kak punzu. Yang mungkin apa pun ni pah leh yak tunggu becak. Nenjak rental mentong-mentong. Alih nak tunggu bandara. Jin yak main pilom.
0: Bici nah? Pak tu manjut dah rental motornya.
2: Munyo nak rental motor, ninja aju langsung Pak CV Amin Family Group.
1: Pak tu mana alamat CV Amin Family Group nya Bang Tacin?
2: Alamat CV Amin Family Group, nah di Kampung Alawi, pah di ke gantung Mahkamah Syariat.
1: Beretat bang, pupu motor tu mana hinan?
2: Munyo Pak CV Amin Family Group, dumpu motor na hinan. Lagi Fortune, Pajero, Innova Ribon, Aras, Avanza dan lain-lain pun yang perlu insyaallah nainan.
0: Cuman nak supir bak drone?
2: Jelas nah lah Kak Bungsu. Atau ni bak supir ke drone pijut. Mio kabin hana supir, bah long jak mentang supir.
1: Oh, beres dah bang. Menyamanan masih tak rental motor mentang bak CV Amin Family Group.
4: Bagi anda yang membutuhkan kendaraan untuk perjalanan anda, segera hubungi CV Amin Family Group, melayani rental mobil berbagai jenis. Hubungi kami, handphone 0852-6064-2004. Rental mobil CV Amin Family Group siap memenuhi kebutuhan perjalanan anda. Kunjungi media sosial kami, IG @amin_family_group, TikTok @amin_family_group. CV Amin Family Group, kami ada karena anda.
0: Oh, kai Bilal, kaca orang mantang je kuyen nang katu. Bilal, kamu dah ajunya ke pos si pleo? Nyara rezeki kai puplung le mano? Kuliah kali ke daftar?
1: Kalau masih, lu baru lu daftar bak bagian yang galak dro lu.
0: Alah hanya, baik lu tak pu ka pilih. Ada numpak ka kuliah tujuan kan bujuk ke sarjana.
1: Betul masih, tapi minya tajak kuliah bak yang galak dro tu. Wate tak belajar semangat de masih.
5: Hai Bilal, punyan, ben bengah kamu endra macina ngan masi.
0: Nyan ke hanya, long yu daftar kuliah kai pegah anak galak ibak long yu.
5: Oh, ka betul nyan kak bunsu. Pilih kampus bayang galak draw tu. Teman, pat galak Bilal.
1: Long galak kuliah bak fakultas hukum. Cuma, anak long depu kampus yang gak kualitas ji, sarana, pengajar, dan lain-lain.
5: Oh, patat nyan Bilal. Daftar bak fakultas hukum Universitas Muhammadiyah Aceh atau UNMUHA Aceh mantang lagi long. Tamat kuliah, tanya aja tak kerja sebagai notaris, jaksa, hakim, pengacara, polisi, konsultan hukum, dan lain long.
0: Oh, nyonya, cuma fasilitas pu yang nabak kampusnya.
5: Fasilitas ji siap lengkap, Kak Bunsu. Antara lain, na gedung dan ruang perkuliahan, peradilan semu, perpustakaan, masjid, dan nacit rusunawa. Lehnyan, bak fakultas hukum UNMUHA Aceh, nacit beasiswa Bank Indonesia, beasiswa Sang Surya, BSI Scholarship, dan beasiswa KIP Kuliah.
1: Bereh taknya, cuman dosen kiban.
5: Menya ke dosen hana payah taragukan. Fakultas Hukum UNMUHA Aceh, dosen jih sep hayu. Nah yang profesor, doktor atau S3, dan magister atau S2. Kegiatan mahasiswa pihle, dan nacit kerjasama dengan berbagai lembaga, baik dalam dan luar negeri.
0: Nyantik bereh, hai Bilal. Hai Bilal, puka preh dong, kayak daftar aja bak Fakultas Hukum Muhammadiyah Aceh.
1: Kak bereh, masih. Nyokah semangat lenjak kuliah.
4: Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Aceh kini membuka penerimaan mahasiswa baru tahun akademik 2026-2027 dengan konsentrasi bagian hukum pidana, hukum perdata, dan hukum tata negara. Ayo daftarkan diri anda di Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Aceh untuk mengantar anda menggapai cita-cita. Informasi dan jadual pendaftaran dapat anda akses di pmbonline.unmuha.ac.id atau kunjungi langsung Universitas Muhammadiyah Aceh, Jalan Muhammadiyah Aceh nomor 91, Batok, Banda Aceh, atau kunjungi website kami fakultashukumunmuha.ac.id. Anda juga bisa menghubungi kami Agustami, handphone 0813-7066-8313.
6: Dari Anas bin Malik radhiyallahu anhu, beliau berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, barang siapa menjadikan akhirat tujuannya, niatnya, niscaya Allah akan menjadikan kekayaannya di dalam hatinya. Dia akan mengumpulkan segala urusannya yang tercerai-berai dan dunia datang padanya dalam keadaan yang hina. Dan barang siapa yang menjadikan dunia tujuannya, niatnya, niscaya Allah akan menjadikan kefakiran berada di depan matanya. Dia akan mencerai-beraikan segala urusan yang menyatu dan tidak datang kepadanya dari dunia kecuali sekedar yang telah ditakdirkan baginya. Hadis riwayat Tirmizi.
7: Radio Cities FM yang terbaik hanya untuk Anda.

0: Tengku Haji. Tengku Haji. Pum wewek tak malam-malam. Pum mana kena nanti kameng mantang.
1: Boh panen nai roh kawan. Got tak tua mi dalam. Hai tem tengok long.
0: Ye, Tengku Haji. Baru nyangka kali nampak tangan teh. Jadi kok tua mantang.
1: Nyangka perkara Haji. Ase hana lepi. Kalau pia tak pudep ke pangen daripada ase.
0: Je, kok bisa hana lepi Tengku Haji? Puh kali nampak terpi ase Haji.
1: Hana ek long terpi. Rencana long nuk bungko. Long nuk yu timang mekilo. Keburuk-buruk kedih mantang. Nacit manfaat.
0: Nyantang. Salah urung terpi Ron Tengku Haji.
1: Hana long terpi le. Bah menang gede. Kapu toa satu. Ho yang tamehan apa?
0: Baik putu asa, dah syah terdengku haji. Cina you service ba awak New HVAC. New HVAC dikerja secara profesional dan servis bergaransi.
1: Yang betul ke pega? Baik lagi yang kakak pengalaman tu. Lagi nyan iwa awak serpi hati. Lagi nyan hati gadah lupi. Sang-sang, lupi-lupi kai pola awaknya lom.
0: Yang kenyan ku haji. Asero ne talah urun terpis. Maka ji ne servis bak New AVAC. Dan bak New AVAC jit-jit geperbaiki kulkas dan mesin cuci hana payah me. Langsung diperbaiki di tempat. Lun sendiri kadua ton kam langanan ngen New AVAC.
1: Patu mana alamat New AVAC nyan. Padup lumboi ji, lumboi telepon awak nyan.
0: CV New AVAC beralamat di Jalan Medan Bandar Aceh. Sirtuh 50 meter dari Sekolah Sukma Bangsa. Dusun A, Bahagia Luksmawi. Handphone 0812-6-6-6-6.
1: Di kedai matang ke pegat dugi. Yang pegat tempe dengan on pisang. Menya kulkas dengan AC rusak karili. Baknyu AC neme beri jam.
2: Percayakan penanganan AC anda pada kami. CV New HVAC, servis resmi AC, melayani pemasangan baru AC, bongkar pasang AC, dan servis AC. Kami juga melayani dalam dan luar kota Luksumawe dengan tenaga kerja yang handal dan profesional. Serta kami juga melayani servis kulkas dan mesin cuci, langsung servis di tempat tak perlu dibawa. Hubungi kami CV New HVAC beralamat di Jalan Medan Banda Aceh, 150 meter dari Sekolah Sukma Bangsa, Dusun A Bahagia, Panggoy, Luksmawe. Handphone 0812-6414-614. CV New HVAC, kami siap pasti untuk Anda.
3: Jangan tunggu lama-lama, nanti lama-lama.
4: Eh kakak.
5: Asik banget nyanyi sendiri gitu.
6: Hah, lagi mikir nih kak. Kuliah susah, mending cepat kaya aja deh.
5: Enggak lah. Kuliah itu investasi masa depan.
6: Oh iya, iya.
5: Kuliah di UUI aja. Universitas Ubudiah Indonesia. Fasilitasnya top. Perpustakaan terakreditasi A. Lab canggih, dosen pro plus dosen asing. Ada pertukaran mahasiswa luar negeri. Program magang dan banyak kerjasama internasional.
6: Wah mantap. Apalagi kak?
5: Kegiatan mahasiswanya rame. Ada band musik, ada sport, UKM seru, stasiun TV, dan on TV. Satu-satunya di Aceh loh.
6: Terus jurusannya apa?
5: Ada 15 prodi unggulan, farmasi, informatika, kebidanan, kesehatan masyarakat, arsitektur, IGSD, psikologi, hukum, akuntansi, manajemen, dan lain-lain. Lokasinya juga strategis, 5 menit dari pusat kota.
6: Terus daftarnya di mana?
5: Daftarnya di spmb.uui.ac.id atau bisa WA melalui 0822-6781-1082. Ada 3 gelombang pendaftaran. Mulai gelombang pertama sekarang.
6: Oh gitu.
5: Jangan tunggu sampai kuota habis ya.
6: Oke, gas kak. Aku ke UI sekarang ya.
7: Universitas Ubudiah Indonesia. Kampus bergengsi. Wujudkan impianmu. UUI memimpin.
8: Nyan habui. Naku pete pasial bengah nyokron. Sini tes ile.
9: Padahal mai. Cilo rasa.
8: Bakal nabui, mangat tangnya.
9: Punya mai, patat dah kupinya.
8: Panen nalong do, nyokong kupi racikan di bung suku-suku bang rumah.
9: Oh, patut ke? Han lepah ke deh lam rukuang tu. Panen arang kata kri.
8: Bo panen arang irone. Yang kalung pegak dari biji kupi pilihan habu ji.
9: Kupi pilihan puai gata. Yang ke kupi pilihan yan hai. Got kupi. Kala hari long blo. Long podu atu meja. Dekate tu tak kerih harang tapi kelung.
8: Kepala habu ya tak baik nung pegah-pegah. Kajut nung pegah get kupi jino.
9: Nyan baru kupi. Rasa sesuai dengan nanji. Get kupi. Nyo yang kekun kupi pilihan Aceh asli. Kan kupi luar. Dan nama tulis bak mereji Aceh kupi original. Citra rasa kupi Aceh yang sep kental. Nah bak kupi get.
8: Bid habuy. Lempah mangat get kupinyo. Nyo kan mangat ate leong habuy. Karena get kupinyo. Drone hana nejak leh bak kedai kupi. Jut leong pegat kupi di rumah.
9: Hai dek buntu. Hanja jeo sagai.
2: Nikmati cita rasa kopi Aceh pilihan yang bisa Anda temukan di Get Kopi. Get Kopi terbuat dari biji kopi pilihan Aceh asli yang dapat membangkitkan spirit baru Anda. Get Kopi, kopi Aceh, ken kopi luar yang kadite di kancah nasional dan mancanegara. Dapatkan Get Kopi di grosir atau eceran di kota Anda. Ingat, bangun pagi sarapan dengan Get Kopi. Get Kopinya, get harganya. Orang yang kuat bukanlah pegulat, tapi orang yang bisa mengontrol dirinya saat marah. Hadis riwayat Bukhari.

0: Barang siapa melapangkan seorang mukmin dari satu kesusahan dunia, Allah akan melapangkan dirinya dari salah satu kesusahan di hari kiamat. Barang siapa meringankan penderitaan dari seseorang, Allah akan meringankan penderitaannya di dunia dan akhirat. Barang siapa menutupi aib seorang muslim, Allah akan menutupi aibnya di dunia dan akhirat. Allah akan menolong seorang hamba selama hamba itu mau menolong saudaranya. Hadis riwayat Muslim dari Abu Hurairah.
1: Jalan Merdeka Timur Lorong Amal yang baru nomor 45 Alwawi Loksemawe. Inilah Radio City FM. Sesaat lagi kita ikuti acara berikutnya.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore dengan sebaik dimanapun Anda berada. Dari Jalan Merdeka Timur, Lorong Amal, Gang Baru nomor 45, Alu Awil Hoax Mawi. Inilah Radio CTS FM Citra Multi, suara yang terbaik hanya untuk Anda. Yang sedang Anda dengarkan di gelombang siar 94,4 FM, atau Anda juga bisa mendengarkan audio streamingnya di www.radiocitisfm.com. Rekan semua, bersama saya Fernos yang menemani Anda di program acara Citra Warna Sore untuk edisi siar Kamis 23 Juli 2026. Akan saya temani Anda rekan supaya kurang lebih 3 kali 60 menit ke depan, atau lebih tepatnya hingga pukul 17.00 waktu Indonesia Barat. Rekan supaya dimanapun Anda berada, selamat sore yang paling baik aja untuk Anda. Dan tentunya rekan supaya bagi Anda yang ingin bergabung di program acara Citra Warna Sore, silahkan hubungi di 085-2235-6469 untuk live dan WhatsAppnya rekan supaya. Dan Anda juga bisa hubungi di 085-1060-24559 untuk live dan SMS-nya. Dan tentunya Anda juga bisa bergabung melalui inbox Facebook CTS FM Lux Mawe. Kirimkan pesan Anda dengan format kata Assalamualaikum, kemudian nama, alamat, salam, salam spesial beserta ucapan dan lagu yang Anda pilihkan agar supaya. Rekan semua dimanapun Anda berada, dan barusan saja telah kita dengarkan lagu pembuka rekan semua ya, yaitu yang tentunya sudah di awali sudah menemani kita rekan semua di awal perjumpaan di program acara Citra Warna Sore kali ini, yaitu lagu darinya Happy Asmara dengan judul Secinta-cintanya. Semoga lagu ini

Rekan sebaya dimanapun Anda berada, selamat sore yang paling baik aja untuk Anda dimanapun Anda berada. Dan kali ini rekan sebaya juga sudah saya siapkan untuk Anda rekan sebaya. Ya, itu sebuah lagu yang akan menemani sore Anda. Yang pertama yaitu lagu darinya Intan Putriana dengan judul Gasih Mewayang, yang saya pilihkan untuk Anda rekan sebaya. Dan untuk Anda rekan sebaya, selamat mendengarkan tetap di Citis FM, Citra Multisuara, yang terbaik hanya untuk Anda.

0: Radio CTS FM Citra Multi, suara yang terbaik hanya untuk Anda. Rekan semuanya, Anda masih di program acara Citra Warna Sore. Tentunya bersama saya Firdaus yang masih menemani Anda hingga usai acara nantinya. Dan rekan semuanya, bagi Anda yang ingin bergabung di program acara Citra Warna Sore, silahkan hubungi di 0852-2235-6469 untuk live dan WhatsAppnya rekan semuanya. Dan Anda juga bisa hubungi di 0851-0602-4559 untuk live dan SMS-nya. Dan tentunya rekan supaya Anda juga bisa bergabung melalui inbox Facebook CTS FM Nox Mawe. Kirimkan pesan Anda dengan format kata Assalamualaikum, kemudian nama, alamat, salam, salam spesial beserta ucapan dan lagu yang Anda pilihkan rekan supaya. Dan tentunya rekan supaya dimanapun Anda berada di hari ini, ya cukup panas juga rekan supaya, sama seperti kemarin juga rekan sebaya. Dan untuk hari ini rekan sebaya panasnya mencapai 33,3 derajat Celsius rekan sebaya. Cukup panas tentunya untuk hari ini. Dan kali ini rekan sebaya juga sudah ada yang berdering, yaitu penelpon pertama kita di program acara Citra Warna Sore. Saya terima dulu penelpon pertama kita rekan sebaya. Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam.
0: Ya, dengan siapa dan di mana?
1: Ini dengan Abu Sabar dari Pantolabu.
0: Abu Sabar.
1: Niani siapa?
0: Gimana?
1: Niani siapa?
0: Ini dengan Firdaus ini.
1: Oh, salamlah ke Bang Firdaus. Dan salam kepada Tanti Muna.
0: Iya.
1: Abu Mindara.
0: Iya.
1: Dan lain-lain yang masuk, yang belum masuk.
0: Iya, ada salam spesialnya?
1: Terima kasih untuk Nia Raja lah.
0: Ada ucapannya?
1: Saya ucapkan supaya Nia sehat dalam menyiarkan siarannya.
0: Amin, amin, rabbal alamin. Abu ingin mendengarkan lagu dari siapa ini, Abu?
1: Abu itu terserah, apapun dia
0: bisa. Siap. Nanti saya pilihkan untuk Abu ya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Rekan sebaya sudah ada Abu Sabar di Bandar Labu yang sudah ikut bergabung bersama kita di program acara Citra Warna Sore rekan sebaya. Dan tentunya rekan sebaya, selamat sore yang paling baik aja untuk Anda dimanapun Anda berada. Dan lagi sedang bekerja ke Anda ataupun Anda yang sedang istirahat rekan sebaya, selamat sore yang paling baik aja untuk Anda. Dan meskipun untuk hari ini cukup panas rekan sebaya, yang paling baik aja untuk Anda tentunya. Dan untuk Anda rekan sebaya, bagi Anda tentunya yang sedang pulang di jalan ya, hati-hati di jalan juga. Ataupun Anda yang sedang mendengarkan di kendaraan roda 4 ya, yang sedang bekerja di hari yang cukup panas ini tentunya, meskipun mungkin di dalam kendaraan ada AC rekan sebaya, juga cukup terasa untuk panasnya untuk hari ini ya. Dan tentunya banyaklah minum air putih tentunya rekan sebaya, karena cuaca juga lagi tidak menentu, kadang hujan kadang panas seperti ini rekan sebaya ya. Jadi kita juga perlu menyiapkan vitamin bagi Anda yang ada menyiapkan vitaminnya tentunya rekan sebaya ya. Dan kali ini rekan sebaya juga sudah ada yang berdering. Saya terima dulu penelpon selanjutnya ya, setelah Abu Sabar tadi rekan sebaya. Assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam Bang Firdaus, selamat siang.
0: Iya, selamat siang menjelang sore untuk Bang Amsal di Darussalam. Gimana kabarnya ini Bang Amsal?
2: Ya, kalau kabarnya sih alhamdulillah sehat ya, enggak ada kekurangan suatu apapun. Walaupun cuaca di luar sangat panas dan menyengat.
0: Iya,
2: emang harus membuat kita memang harus bekerja di luar ruangan Bang untuk siang hari ini.
0: Iya, enggak apa-apa. Perjuangan Bang Amsal ini ya.
2: Bukan lagi perjuangan, tanggung jawab.
0: Siap, betul.
2: Tanggung jawab rumah apa ada apa?
0: Betul.
2: Istri, anak tiga.
0: Gak apa-apa Pak Amsal. Insya Allah ada pahalanya Pak Amsal ya.
2: Ya, insya Allah ada berkah sendiri Bang.
0: Iya betul. Salamnya Bang Amsal buat siapa aja nih?
2: Yang pertama salamnya buatnya Bang Firdaus ya, semoga sehat selalu sekeluarga ya.
0: Amin.
2: Tidak ada kekurangan suatu apapun ya.
0: Amin.
2: Begitu juga juga dengan rekan-rekan yang ada di Bengkel Amsal ya, Pak Syaria juga Jamal yang belum nampak batang hidungnya saat ini ya.
0: Untuk
2: hari ini Abu Bentara juga semoga sehat selalu, Cedar juga di bandara semoga sehat selalu.
0: Amin.
2: Buat Kanidar juga sekeluarga, buat Bunda Mia, Bunda Dewi, Bunda Adi Banggoy, dan buat semua rekan-rekan yang ada di luar Aceh maupun di Aceh terutama ya. Sehat selalu, nggak ada kekurangan suatu apapun di siang hari ini, Bang.
0: Amin, amin, robbal alamin. Salam spesialnya Bang Amsal.
2: Spesialnya buat semua-semua aja ucapannya, semoga yang pertama semoga kita dimudahkan segala urusan sama Allah Subhanahu wa taala, dan dimudahkan segala rezeki, dan juga dilapangkan segala usaha kita untuk hari ini, Bang ya.
0: Amin.
2: Dan buat rekan-rekan semuanya, perkiraan cuaca untuk Los Mawe terutama di Salam dan sekitarnya itu terpantau sangat panas, menyengat dan sampai terbakar. Jadi kan kalau nggak ada keperluan mendingan di rumah saja, karena apa, cuaca di luar terpantau sangat panas.
0: Betul, betul, betul. Cukup menyengat untuk hari ini ya, Bang Amsal ya.
2: Ya, bukan lagi menyengat, Bang. Kurasa AC aja tidak mempan, Bang.
0: Iya, betul.
2: Untung kami ada penangkalnya, insya Allah itu berupa kompresor angin.
0: Bisa langsung itu yuk, Bang.
2: Iya, kompresor angin.
0: Insya Allah, Bang. Iya, lagunya ini, Bang Amsal.
2: Lagu, apa, ini, Dalam Diam Aku Mencintaimu dari Sting.
0: Dalam Diam Aku Mencintaimu. Baik, ditunggu aja lagunya ya.
2: Ya Bang Firdaus, assalamualaikum, selamat bertugas.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Rekan sebaya, sudah ada Bang Amsal di Darussalam yang sudah ikut bergabung bersama kita di program acara Citra Warna Sore, rekan sebaya. Dan tentunya rekan sebaya, selamat sore yang paling baik aja untuk Anda dimanapun Anda berada. Dan tentunya rekan sebaya, selamat sore juga bagi Anda yang setia mendengarkan di 94,4 FM ataupun Anda yang sudah mendengarkan di www.radiocitisfm.com ataupun Anda yang sedang mendengarkan di platform streaming lainnya, rekan sebaya. Selamat sore yang paling baik aja untuk Anda.

Rekan semuanya di manapun Anda berada, selamat sore yang paling baik aja untuk Anda. Dan di siang menjelang sore ini sudah saya siapkan rekan semuanya dua lagu untuk Anda, yaitu untuk menemani sore Anda ya, yang sudah mulai siap-siap untuk melanjutkan aktivitas, ataupun Anda yang sedang istirahat di sore hari ini rekan semuanya, yaitu lagu darinya Iyut Bustami dengan judul Laksamana Raja di Laut, dan dilanjutkan dengan lagu darinya Sting dengan judul Dalam Diam Aku Mencintaimu. Lagu darinya Iyut Bustami yang sudah saya pilihkan untuknya Abu, yang tentunya saya pilihkan untuknya Abu Sabar, dan lagu darinya Sting saya yang sudah dipilihkan olehnya Bang Amsal di Darussalam. Dan untuk Anda rekan sebaya, selamat mendengarkan, tetap di CITIS FM, Citra Multisuara yang terbaik hanya untuk Anda.

0: Hai Bilal, tolong jak bak rumah abang Tacin di ah. Tanya ang pujuk dah catur becak singah.
1: Kepu nang becak masih.
0: Hai po kepu. Singah cek ke kan terhiwa dari Malaya. Diu jemput bak bandara. Cuma mengada jemput ngah Honda pasti hantik tabo. Tapi mengang becak barang kan lut rumah mandum. Barang-barang pih lut.
1: Hai betul masih. Cuma yakin ni tak jemput ngah becak.
2: Assalamualaikum. Assalamualaikum.
3: Waalaikumsalam.
1: Oh, padat terus roh daripada Cin.
2: Punah hai Bilal.
1: Mana bang? Masih gi ujak lah ke charter becak roh ni untuk jak bak bandara nak jemput cik. Eh, pah menurut roh ni?
4: Kedak gura piron kak bunzu. Yang menjina bu penipah le yak tu ngam becak. Nejak rental mendong-mendong. Alih nak tung bandara. Jin yak main pilom.
0: Bici na? Pak tu manjut dah rental motornya.
4: Menyo nak rental motor. Nejak aju langsung bak CV Amin Family Group.
1: Pak teman alamat CV Amin Family Group ni Bang Tacin?
4: Alamat CV Amin Family Group. Nah, di Kampung Alawi. Pah dikegantung mahkamah syariat.
1: Beretat bang. Pupu motor tu mana hinan?
4: Menyo bak CV Amin Family Group. Dumpu motor na hinan. Lagi Fortune, Pajero, Innova Ribbon, Aras, Avanza dan lain-lain pun yang perlu insyaallah nainan.
0: Cuman nak supir buat drone?
4: Jelas nak lah Kak Bungsu. Atau nak buat supir ke drone pijut. Nyo kabin hana supir. Bahlong jak mentang supir.
1: Oh, beres dah bang. Menyamanan masih dah rental motor mentang buat CV Amin Family Group.
5: Bagi anda yang membutuhkan kendaraan untuk perjalanan anda, segera hubungi CV Amin Family Group, melayani rental mobil berbagai jenis. Hubungi kami, handphone 0852-6064-2004. Rental mobil CV Amin Family Group siap memenuhi kebutuhan perjalanan anda. Kunjungi media sosial kami, IG @amin_family_group, TikTok @amin_family_group. CV Amin Family Group, kami ada karena anda.
6: Jangan tunggu lama-lama, nanti lama-lama.
7: Eh
8: kakak.
7: Asik banget nyanyi sendiri gitu.
8: Hah, lagi mikir nih kak, kuliah susah, mending cepat kaya aja deh.
7: Enggak lah, kuliah itu investasi masa depan.
8: Oh iya.
7: Kuliah di UUI aja, Universitas Ubudiah Indonesia. Fasilitasnya top, perpustakaan terakreditasi A, lab canggih, dosen pro plus dosen asing, ada pertukaran mahasiswa luar negeri, program magang, dan banyak kerjasama internasional.
8: Wah mantap, apalagi kak?
7: Kegiatan mahasiswanya rame. Ada band musik, ada sport, UKM seru, stasiun TV, UI dan on TV. Satu-satunya di Aceh loh.
8: Terus jurusannya apa?
7: Ada 15 prodi unggulan, farmasi, informatika, kebidanan, kesehatan masyarakat, arsitektur, IGSD, psikologi, hukum, akuntansi, manajemen, dan lain-lain. Lokasinya juga strategis, 5 menit dari pusat kota.
8: Terus daftarnya gimana?
7: Daftarnya di spmb.uui.ac.id atau bisa WA melalui 0822-6781-1082. Ada 3 gelombang pendaftaran. Mulai gelombang pertama sekarang.
8: Oh gitu.
7: Jangan tunggu sampai kuota habis ya.
8: Oke, gas kak. Aku ke UI sekarang ya.
9: Universitas Ubudiah Indonesia, kampus bergengsi. Wujudkan impianmu. UUI memimpin.
5: Janganlah tertipu oleh orang yang hanya pandai menguraikan Al-Quran. Uraian hanyalah kata-kata. Lihatlah mereka yang mendasarkan perilaku pada Al-Quran, diriwayatkan oleh Ibnu Hatam.
10: Rekan Sebaya, sekilas lagu terbaik untuk Anda.

94,4 FM, Anda masih di program acara Citra Warna Sore dengan Sebaya bersama saya Firdaus yang masih menemani Anda hingga usai acara nantinya. Dan bagi Anda rekan Sebaya yang ingin bergabung di program acara Citra Warna Sore, silahkan hubungi di 0852-2235-6469 untuk live dan WhatsAppnya rekan Sebaya. Dan Anda juga bisa hubungi di 0851-0602-4559 untuk live dan SMS-nya. Serta Anda juga bisa bergabung melalui inbox Facebook Citis FM Lok Semawe. Kirimkan pesan Anda dengan format kata Assalamualaikum, kemudian nama, alamat, salam-salam spesial beserta ucapan dan lagu yang Anda pilihkan dengan sebaya.

Rekan Subedi, manapun Anda berada, selamat sore. Yang paling baik aja untuk Anda di manapun Anda berada, tentunya Rekan Subaya. Dan Rekan Subaya, bagi Anda yang ingin bergabung di program acara Citra Warna Sore, Rekan Subaya, silahkan hubungi di 0852-2235-6469 untuk live dan WhatsAppnya Rekan Subaya. Dan tentunya Anda juga bisa bergabung melalui inbox Facebook Citis FM Luxmawe. Kirimkan pesan Anda dengan format kata Assalamualaikum, kemudian nama, alamat, salam spesial beserta ucapan dan lagu yang Anda pilihkan dengan sebaya.

0: Rekan Sebaya dimanapun Anda berada, dan kali ini Rekan Sebaya akan saya bacakan sebuah berita untuk Anda Rekan Sebaya yang saya kutip dari AJNN yang memberitakan perlindungan terhadap anak rentan tanggung jawab bersama Rekan Sebaya yang diberitakan yang dikutip dari AJNN dari Banda Aceh diberitakan. Dinas Sosial Aceh mengingatkan publik tentang masih banyak anak-anak di Bumi Serambi Mekah yang belum memperoleh hak secara utuh, yang dimana rendahnya kepedulian sosial dan masih adanya anak yang belum mendapatkan pelayanan yang layak turut menjadi tantangan terbesar instansi terkait dalam penanganan anak-anak yang rentan, yang disampaikan oleh Kepala Dinas Sosial Aceh Budi Afrizal di Unit Pengelolaan Teknis Daerah atau UPTD Rumah Sejahtera Anak Nanggro atau RSAN Banda Aceh pada Kamis 23 Juli 2026. Di sisi lain, kata Budi, anak terlantar, korban kekerasan hingga anak yang dieksploitasi masih menjadi persoalan yang membutuhkan perhatian bersama. Untuk itu, momentum peringatan Hari Anak Nasional tidak boleh dimaknai sebatas dengan kegiatan tahunan semata, tetapi menjadi momentum untuk memastikan setiap anak memperoleh hak atas kasih sayang, perlindungan, dan masa depan yang layak. Sementara itu, Kepala Dinas Rehabilitasi Sosial Dinas Sosial Aceh Iskandar mengatakan penanganan persoalan anak tidak dapat dibebankan kepada pemerintah semata. Peran keluarga, tokoh masyarakat hingga lintas instansi sangat menentukan. Ia juga mengungkapkan kasus yang paling banyak ditemui di Aceh saat ini adalah anak yang terlantar dan anak yang menjadi korban eksploitasi seperti dipaksa mengemis oleh orang tuanya. Selain itu, kasus kekerasan terhadap anak juga masih ditemukan, baik yang terjadi di lingkungan keluarga maupun di luar rumah. Setiap laporan yang diterima, kata Iskandar, akan ditindaklanjuti melalui proses asesmen untuk mengetahui kondisi dan kebutuhan anak sebelum menentukan bentuk penanganan yang tepat. Menurut Iskandar, kondisi ekonomi keluarga yang tidak harmonis, hingga bencana menjadi sebuah faktor yang menyebabkan anak rentan mengalami penelantaran terhadap yang dilakukan oleh orang tua atau kerabat terdekatnya. Oleh karena itu, ia meminta masyarakat untuk tidak ragu melaporkan jika menemukan anak yang membutuhkan perlindungan Rekan Sebaya. Dan Rekan Sebaya, tepat sekali di hari ini merupakan Hari Anak Sedunia ya, merupakan peringatan untuk Hari Anak Nasional, yang dimana tentunya Rekan Sebaya juga berdasarkan berita AJNN yang diberitakan dari Banda Aceh ya, bahwasanya ada sebagian di Aceh juga kasus pelantaran anak ya, kekerasan terhadap anak, dan juga pekerjaan paksa yang dilakukan oleh orang tua seperti disuruh mengemis Rekan Sebaya. Dan tentunya bagi Anda yang melihat anak yang ditelantarkan, yang disuruh ngemis ya, ada baiknya laporkan ke Dinas Sosial agar bisa diproses kenyamanannya, dan juga tentunya anak membutuhkan pendidikan, membutuhkan kehidupan juga tentunya Rekan Sebaya. Dan kita juga harus saling membantu karena anak-anak juga mempunyai cita-cita yang sangat besar tentunya Rekan Sebaya. Apabila Anda mungkin melihat ada anak yang sedang dipaksa untuk mengemis ya, ada baiknya dilaporkan ke Dinas Sosial agar bisa direhabilitasi dan disekolahkan ya. Mudah-mudahan anak tersebut menjadi salah satu yang membangun negeri ke depan, dan juga yang membawa Aceh akan menjadi lebih baik tentunya Rekan Sebaya. Dan tentunya di Hari Anak ini, di Hari Anak Nasional ini Rekan Sebaya, jangan hanya sebatas perayaan saja semata tentunya, dan juga kita perlu juga mendukung gerakan terhadap perlindungan anak ya, yang perlindungan anak terhadap kekerasan terhadap anak, dan juga yang keluarga yang disuruh paksa untuk bekerja seperti mengemis ya. Ada baiknya kita segera melaporkan ke Dinas Sosial Rekan Sebaya. Dan tentunya Rekan Sebaya, bagi Anda yang ingin mendengarkan lagu di sore hari ini, silahkan hubungi di 0852 2235 6469 untuk live dan WhatsAppnya Rekan Sebaya. Dan Anda juga bisa hubungi di 0851 0602 4559 untuk live dan SMS-nya. Serta Anda juga bisa bergabung melalui inbox Facebook Citis FM Lok Semawe. Kirimkan pesan Anda dengan format kata Assalamualaikum, kemudian nama, alamat, salam-salam spesial beserta ucapan dan lagu yang Anda pilihkan. Dan kali ini Rekan Sebaya juga sudah ada yang berdering. Saya terima dulu penelpon berikut ini Rekan Sebaya. Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Iya, dengan siapa dan di mana?
1: Pak Yus Cunda.
0: Pak Yus di Cunda. Pak Yus, gimana kabarnya Pak Yus?
1: Baik-baik saja. Cuma ini hari panas sekali.
0: Iya, sudah biasa ini Pak Yus. Iya, kemarin juga cukup panas ya Pak Yus ya.
1: Iya,
0: betul sekali Pak Yus. Pak Yus, salamnya buat siapa aja nih?
1: Ya, salam dulu pertama buat Pak Firdaus, selamat siang menjelang sore ya.
0: Iya.
1: Semuanya, dan buat semua rata-rata lah kira di sore yang pada waktu ini Pak Yus.
0: Iya, ada salam spesialnya Pak Yus?
1: Salam spesialnya buat rekan-rekan kita aja yang ada di CPM, semoga sehat selalu dan
0: amin amin ya rabbal alamin. Pak Yus ingin mendengarkan lagu dari siapa ini?
1: Saya dengar lagu yang Bang Firdaus putar siang tadi jam 12. Maksudnya saya irama lagu Alamak Irama Tunggu Mati Aku Jadi Berdasar. Tapi lagu Aceh.
0: Lagu Aceh berarti sebelum ini ya, sebelum jam 12 ya.
1: Iya.
0: Liriknya gimana?
1: Mati aku jadi penasaran. Tapi lagu Aceh bukan. Memang ada lirik lagu Romai Rama kan. Tapi lagu Aceh.
0: Baik, nanti saya carikan ya Pak Yus ya.
1: Ya baik, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Rekan Sebaya, sudah ada Pak Yus di Cunda yang sudah ikut bergabung bersama kita di program acara Citra Warna Sore Rekan Sebaya. Dan tentunya Rekan Sebaya, selamat sore yang paling baik aja untuk Anda dimanapun Anda berada Rekan Sebaya. Dan kali ini juga Rekan Sebaya, setelah adanya Pak Yus, sudah ada yang berdering Rekan Sebaya. Saya terima dulu penelpon selanjutnya. Assalamualaikum. Iya, dengan siapa dan di mana?
2: Pak Om lagi di tempat.
0: Pak Wah di Krung Paseh, gimana kabarnya ini Pak Wah?
2: Sehat selalu.
0: Alhamdulillah ya. Salamnya Pak Wah buat siapa aja nih?
2: Salamnya buat Pak Yus tadi.
0: Iya.
2: Ayah nih. Bang Jodi Mang.
0: Iya.
2: Abu Indara.
0: Iya.
2: Bunda Diana. Dan sudah bunda lain lagi sudah masuk ataupun belum.
0: Iya, ada salam spesialnya?
2: Salam sejahtera sekiannya buat Firdaus saja, selalu sehat.
0: Amin, amin, rabbal alamin. Lagunya ni Pak Wah?
2: Lagunya Firdaus saja yang
0: pilih. Ah baik, nanti akan saya pilihkan ya untuknya Pak Wajul ya. Ya, assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Ya, rekan sebaya, sudah ada Pak Wajul di Kerung Pasir yang sudah ikut bergabung bersama kita di program acara Citra Warna Sore, rekan sebaya. Dan tentunya rekan sebaya, selamat sore yang paling baik aja untuk Anda dimanapun Anda berada, rekan sebaya. Dan kali ini rekan sebaya juga sudah saya siapkan untuk Anda dua lagu. Yang pertama lagu Dania Ramlan Yahya dengan judul Telah, yang saya pilihkan untuknya Pak Wajul di Krung Pase. Dan dilanjutkan dengan lagu darinya Sonia dengan judul Dusta Bersepuh Cinta, yang saya pilihkan untuk Anda rekan sebaya. Dan untuk Pak Yus di Cunda, harap bersabar karena lagunya sedang saya siapkan. Dan untuk Anda rekan sebaya, selamat mendengarkan tetap di CITIS FM, Citra Multisuara yang terbaik hanya untuk Anda.

0: Tuan Kuaji. Tuan Kuaji. Puh mui wewek tak malam-malam. Puh malu kena tika meng mentang.
1: Boh panen ai roh kawan. Got tak tu uang di dalam. Hai tem tengok long.
0: Ye, Tuan Kuaji. Baru nyangka kali nampak tangan te. Jadi kok tu uang mentang.
1: Nyangka perkara aji. Ase hanalipi. Kalipi tak pudep ki pangen. Daripada ase.
0: Ye, kok bisa hanalipi Tuan Kuaji. Puh kali nampak terpi ase aji.
1: Hana ek long terpi. Rencana long nuk bungko. Long nuk yu timang mekila. Keburuk-buruk kedih mentang. Nacit manfaat.
0: Nyantang. Salah urun terpih Ron Kuaji.
1: Hana lon terpih le, bah menai gede. Kaputo asa tu, ho yang tame hanapa.
0: Be puto asa, dahsyat tu Ron Kuaji. Cina yu servis ba awak New HVAC. New HVAC dikerja secara profesional dan servis bergaransi.
1: Yang betul ka pega. Be lagi yang kakak pengalaman tu. Lagenyan iwa awak serpih ase, lagenyan ase gadah lupia. Ya. Sang-sang, lupi-lupi kai po lewa nyalom.
0: Yang kenyan Kuaji. Asero ne talah urun terpi. Makaji ne servis bak new AVAC. Dan bak new AVAC jit-jit geperbaiki kulkas dan mesin cuci hana payah me. Langsung diperbaiki di tempat. Lun sendiri kadua ton kam langanan ngen new AVAC.
1: Pada mana alamat new AVAC nyan? Padup lumboi ji, lumboi telepon awak nyan.
0: CV new AVAC beralamat di jalan Medan Bandar Aceh. Sirtuh 50 meter dari sekolah Sukma Bangsa. Dusun A, Bahagia Luksmawi. Handphone 0812 60 60 60.
1: Di kedai matang ke pegat dugi. Yang pegat tempe dengan on pisang. Menya kulkas dengan AC rusak karili. Bak nyu AC AC neme beri jam.
2: Percayakan penanganan AC anda pada kami. CV New HVAC, servis resmi AC, melayani pemasangan baru AC, bongkar pasang AC, dan servis AC. Kami juga melayani dalam dan luar kota Luksemawe dengan tenaga kerja yang handal dan profesional. Serta kami juga melayani servis kulkas dan mesin cuci, langsung servis di tempat tak perlu dibawa. Hubungi kami CV New HVAC beralamat di Jalan Medan Banda Aceh, 150 meter dari Sekolah Sukma Bangsa, Dusun A Bahagia, Panggoy, Luksmawe. Handphone 0812 64 14 614. CV New HVAC, kami siap pasti untuk anda.
3: Jangan tunggu lama-lama, nanti lama-lama.
4: Eh
5: kakak,
4: asik banget nyanyi sendiri gitu.
5: Hah, lagi mikir nih kak, kuliah susah, mending cepat kaya aja deh.
4: Enggak lah, kuliah itu investasi masa depan.
5: Oh iya, iya.
4: Kuliah di UUI aja, Universitas Ubudiah Indonesia. Fasilitasnya top, perpustakaan terakreditasi A, lab canggih, dosen pro plus dosen asing, ada pertukaran mahasiswa luar negeri, program magang, dan banyak kerjasama internasional.
5: Wah mantap, apalagi kak?
4: Kegiatan mahasiswanya rame. Ada band musik, ada sport, UKM seru, stasiun TV, UBI dan on TV. Satu-satunya di Aceh loh.
5: Terus jurusannya apa?
4: Ada 15 prodi unggulan, farmasi, informatika, kebidanan, kesehatan masyarakat, arsitektur, IGSD, psikologi, hukum, akuntansi, manajemen, dan lain-lain. Lokasinya juga strategis, 5 menit dari pusat kota.
5: Terus daftarnya gimana?
4: Daftarnya di spmb.uui.ac.id atau bisa WA melalui 0822 6781 1082. Ada 3 gelombang pendaftaran. Mulai gelombang pertama sekarang.
5: Oh gitu.
4: Jangan tunggu sampai kuota habis ya.
5: Oke, gas kak. Aku ke UI sekarang ya.
6: Universitas Ubudiah Indonesia, kampus bergengsi. Wujudkan impianmu. UUI memimpin.
7: Nyan habui. Nak kupi tu pasial bengahnya keron. Sini tes ni.
8: Padahal mai. Cilu rasa.
7: Bakal na bui, mangat tanya.
8: Punyo mai, patap do aku punyo.
7: Panen na long do, nyo kan kupi racikan di bung suku-suku bang uma.
8: Oh, patut ke? Han lepah ke deh lam rukuang tu. Panen arang kata kri.
7: Bo panen arang irone. Nyang kalung pega dari biji kupi pilihan ha buji.
8: Kupi pilihan puai gata. Nyan ke kupi pilihan nyan hai. Gat kupi. Kala hari long do. Long pudu atu meja. Dekate tu tak kri harang tabi kelong.
7: Kepala habu ya tak baik nung pegah-pegah. Kajut nung pegah get kupi jino.
8: Nyan baru kupi. Rasa sesuai dengan nanji. Get kupi. Nyo yang kekun kupi pilihan Aceh asli. Kan kupi luar. Dan nama tulis bak merek ji Aceh kupi original. Citra rasa kupi Aceh yang sep kental. Nah bak kupi get.
7: Bid habuy lempah mangat get kupinyo. Nyo kan mangat ate long habuy. Karena get kupinyo. Drone hana nejak leh bak kedai kupi. Jut long pegat kupi di rumah.
8: Hai dek buntu. Hanja je osagai.
2: Nikmati cita rasa kopi Aceh pilihan yang bisa anda temukan di Get Kopi. Get Kopi terbuat dari biji kopi pilihan Aceh asli yang dapat membangkitkan spirit baru anda. Get Kopi, kopi Aceh, ken kopi luar yang kadite di kancah nasional dan mancanegara. Dapatkan Get Kopi di grosir atau eceran di kota anda. Ingat, bangun pagi sarapan dengan Get Kopi. Get Kopinya, get harganya. Sahabat ialah yang ketika bersama kita, dia menguatkan kita, dan apabila kita tidak di sisinya, mereka akan mendoakan kita selalu dalam kebaikan. Rekan sebaya, sekilas lagu terbaik menguatkan kita, dan apabila kita tidak di sisinya, mereka akan mendoakan kita selalu dalam kebaikan.

0: Radio CTS FM Citra Multi Suara yang terbaik hanya untuk Anda. Rekan sebaya, Anda masih di program acara Citra Warna Sore dengan sebaya. Dan kali ini rekan sebaya juga sudah ada yang berdering. Saya terima dulu penelpon berikut ini rekan sebaya. Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam.
0: Iya, dengan siapa dan di mana? Bunda Dewi di Menasah Masjid. Bunda Dewi, salam ya buat siapa aja nih?
1: Pertama buatnya kau sih ya, buatnya Pak Iwi, buatnya Abu Jamal, Abu Bintara, buatnya Pak Wajo, Pak
0: Iya.
1: Bang Pak Karya,
0: Pak
1: Karera, Pak Sani, Bu Anna, Bu Anna,
0: Iya.
1: Bang Sunadi, Bang Nuri, Pak
0: Iya.
1: Umi, Siapa lagi ya, buatnya Pak Iwi Binda, buatnya Abdul dan semua-semua aja dong.
0: Iya, ada salam spesialnya?
1: Buat Daud aja ya, saya selalu darung dan karedikinya.
0: Amin, amin, rabbal alamin. Doa yang sama juga untuknya Bunda Dewi, sehat selalu mudah-mudahan ya.
1: Iya.
0: Iya, Bunda Dewi ingin mendengarkan lagu dari siapa ini?
1: Dari Singa Pemunyata aja.
0: Dari?
1: Singa.
0: Singa?
1: Singa, Singa.
0: Judulnya?
1: Surat Cinta.
0: Surat Cinta.
1: Iya.
0: Baik, ditunggu aja lagunya Bunda Dewi, nanti akan saya putarkan lagunya ya.
1: Terima kasih ya,
0: Dewi. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Rekan sebaya, sudah ada Bunda Dewi di Menasah Masjid yang sudah ikut bergabung bersama kita di program acara Citra Warna Sore rekan sebaya. Dan bagi Anda rekan sebaya yang ingin bergabung di program acara Citra Warna Sore, silahkan hubungi di 0852-2235-6469 untuk live dan WhatsAppnya rekan sebaya. Dan Anda juga bisa hubungi di 0851-060-2459 untuk live dan SMS-nya. Serta Anda juga bisa bergabung melalui inbox Facebook CITIS FM Nox Mawi. Kirimkan pesan Anda dengan format kata Assalamualaikum, kemudian nama, alamat, salam-salam spesial beserta ucapan dan lagu yang Anda pilihkan rekan sebaya. Dan rekan sebaya di manapun Anda berada, kali ini juga rekan sebaya sudah ada yang berdering. Saya terima dulu penelpon selanjutnya rekan sebaya. Assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Iya, dengan siapa dan di mana?
2: Dengan Pak Syahrial di Lhokseumawe Sumawe, Darussalam.
0: Pak Syahrial di Lhokseumawe Sumawe, gimana kabarnya ini?
2: Kabarnya baik, baik ya, dengan para
0: penelpon.
2: Iya. Awal di mana?
0: Oh, sudah ngumpul ini di base camp ya.
2: Ah ya, ada jam.
0: Ya salam ya Pak Syahrial, buat siapa aja nih?
2: Salam. Warga Bang Sunda. Barusan siapa Bang Sunda?
0: Yang mana?
2: Barusan dari siapa Mas?
0: Tadi ada Bunda Dewi.
2: Bunda ini.
0: Gimana?
2: Bunda Dewi.
0: Bunda Dewi.
2: Oh, Bunda Dewi. Ya, oke, salamnya buat Bunda Dewi.
0: Ya, ah.
2: Tahun dulu.
0: Iya.
2: Ya, Karera.
0: Bunda
2: Hayati.
0: Iya.
2: Dan para nama.
0: Iya.
2: Bang,
0: Ibnu di lapang.
2: Ibnu di lapang.
0: Mm-hmm.
2: Okay, buat semua ya,

0: Ya, ada salam spesialnya Pak Syahrial?
1: Oh, salam spesialnya buatnya ke Bang Tito saja.
0: Ada ucapan? Amin, amin, ya Rabbal Alamin. Pak Syahrial ingin mendengarkan lagu dari siapa ini?
1: Lagu dari
0: Ona Sutra. Ona Sutra, judulnya?
1: Dari Asam di Gunung,
0: Garam
1: di Laut.
0: Gimana? Asam?
1: Asam di Gunung, Garam di Laut.
0: Oh, baik, ditunggu aja lagunya, nanti akan saya carikan ya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Rekan sepeda dimanapun Anda berada, dan sudah ada Pak Syahrial di Lhokseumawe Darussalam yang sudah ikut bergabung bersama kita di program acara Citra Warna Sore rekan sepeda. Dan tentunya rekan sepeda, selamat sore yang paling baik aja untuk Anda dimanapun Anda berada.

0: Rekan sebaik dimanapun Anda berada, selamat sore yang paling baik aja untuk Anda dimanapun Anda berada, baik Anda yang sedang istirahat ataupun Anda yang sedang bekerja ataupun Anda yang di jalan ya, tentunya yang sedang mendengarkan di kendaraan roda 4 rekan sebaya. Selamat sore yang paling baik aja untuk Anda dimanapun Anda berada dan lagi apapun Anda tentunya rekan sebaya. Dan rekan sebaya dimanapun Anda berada, bagi Anda yang ingin bergabung silahkan hubungi di 0852-2235-6469 untuk live dan WhatsAppnya rekan sebaya. Dan Anda juga bisa hubungi di 0851-0602-4559 untuk live dan SMS-nya. Dan kali ini rekan sebaya juga sudah ada yang berdering rekan sebaya. Saya terima dulu penelpon berikut ini rekan sebaya. Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam, Bang Fidaus.
0: Iya, dengan siapa dan di mana?
1: Bunda Salmi yang di Utengkar.
0: Bunda Salmi di Utengkar, gimana kabarnya di hari ini, Bunda Salmi?
1: Aduh, kabarnya panas banget, Bang Fidaus.
0: Ini sudah hampir seminggu ya, Bunda Salmi ya?
1: Iya, hampir seminggu panas nih.
0: Oh, berarti ini sudah mulai bisa disiapkan ini es batu nih.
1: Oh, udah, ini udah tua.
0: Siap. Ini salamnya nih dulu Bunda Salmi buat siapa aja nih?
1: Salamnya terutama Bang Fidaus, ya. Bang Sarial, Bang Jo Bangsa, Pak Jama, Pak Yur, Bunda Dewi, Bunda Kanera, Bang Sam.
0: Iya.
1: Terima.
0: Iya.
1: Yang lain aku pin.
0: Iya.
1: Bang Dul, Bang Adi. Yang lain di jalan-jalan, Bang Fidaus, Bang Dezer.
0: Iya, ada salam spesialnya?

0: Amin, amin, ya Rabbal Alamin. Bunda Salmi ingin mendengarkan lagu dari siapa ini?
1: Lagu Haris ya, udah.
0: Haris belum?
1: Lagu Haris udah ya.
0: Belum, belum, belum. Judulnya?
1: Judulnya nih, apa tuh namanya? Judulnya Asmara yang Kandas.
0: Judulnya apa?
1: Asmara yang Kandas.
0: Asmara yang Kandas. Baik, ditunggu aja lagunya, nanti akan saya carikan ya.
1: Makasih Bang Bidawo. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Rekan semuanya, sudah ada Bunda Salmi di Utengkat yang sudah ikut bergabung bersama kita di program acara Citra Warna Sore Rekan Sebaya. Dan kali ini Rekan Sebaya juga sudah saya siapkan untuk Anda Rekan Sebaya dua lagu. Yang pertama lagu darinya Syekh Yuldi Prima feat Nur Hadijah dengan judul Galak Ke Cuco. Yang sudah saya pilihkan untuknya Pak Yus di Cunda ya. Semoga lagu yang diinginkan oleh Pak Yus sesuai ya. Soalnya tadi yang saya putarkan di sesi sebelumnya ini salah satunya, mungkin nanti bisa dikonfirmasi oleh Pak Yus apakah benar lagu yang diinginkan oleh Pak Yus ya. Dan dilanjutkan dengan lagu darinya Vina Panduwinata dengan judul Surat Cinta yang sudah dipilihkan olehnya Bunda Dewi di Nasah Masjid dengan judul Surat Cinta. Dan untuk Anda Rekan Sebaya, selamat mendengarkan tetap di CTS FM, Citra Multisuara yang terbaik hanya untuk Anda.

0: Hai Bilal, tolong jak bak rumah abang Tacin di ah. Tanya ang pujuk dah catur becak singa.
1: Kepu nang becak masih.
0: Hai po kepu. Singa cek ke kan terhiwa dari Malaya. Diu jemput bak bandara. Cuma mengada jemput ngah Honda pasti hantik sabo. Tapi mengang becak barang kan lut rumah mandum. Barang-barang pih lut.
1: Hai betul masih. Cuma yakin ni tak jemput ngah becak.
2: Assalamualaikum. Assalamualaikum.
3: Waalaikumsalam.
1: Oh, padat roh roh daripada Cin.
2: Punah hai Bilal.
1: Mana bang? Masih gi ujak lah ke charter becak roh ni untuk jak bak bandara nak jemput cik. Eh, pah menurut roh ni?
4: Kedak gura piron kak bunzu. Yang menjina bu penipah le yak tung ngam becak. Nejak rental mentong-mentong. Alih nak tung bandara. Jin yak main pilom.
0: Bici na? Pak tu manjut dah rental motonya.
4: Menyo nak rental moto, nejak aju langsung bak CV Amin Family Group.
1: Pak tu mana alamat CV Amin Family Group nya Bang Tacin?
4: Alamat CV Amin Family Group na di Kampung Alawi, pah di ke gantu Mahkamah Syariat.
1: Beretat bang, pupu moto tu mana hinan?
4: Menyo bak CV Amin Family Group dumpu moto na hinan. Lagi Fortune, Pajero, Innova Ribon, Ras, Avanza dan lain-lain pun yang perlu, insyaAllah nainan.
0: Cuman nak supir buat drone?
4: Jelas nak lah Kak Bungsu. Atau nak buat supir ke drone pijut. Mio kabin hana supir, bahlong jak mentang supir.
1: Oh, beres dah bang. Menyamanan masih dan rental motor mentang buat CV Amin Family Group.
5: Bagi anda yang membutuhkan kendaraan untuk perjalanan anda, segera hubungi CV Amin Family Group, melayani rental mobil berbagai jenis. Hubungi kami, handphone 0852-6064-2004. Rental mobil CV Amin Family Group siap memenuhi kebutuhan perjalanan anda. Kunjungi media sosial kami, IG @amin_family_group, TikTok @amin_family_group. CV Amin Family Group, kami ada karena anda.
0: Oh, kai Bilal, kaca orang mantang juga yang nang katu. Bilal, kamu dah ajunya ke pasir dia? Nyara rasiki kai puplung le mana? Kuliah kan dia ke daftar?
1: Kalau masih, lu baru lu di daftar bak bagian yang ngelak draw lu.
0: Alah hanya, baik lu tak pu ke pilih. Ada dumpat ke kuliah tujuan kan berjik ke sarjana.
1: Betul masih. Tapi punya tajak kuliah bak yang ngelak draw tu, wate tak belajar semangat dia masih.
6: Hai Bilal, punyan, ben bengah kamu en drama Cina ngan masi.
0: Nyan ke hanya dong yu daftar kuliah kai pegah anak galak ibak dong yu.
6: Oh, ka betul nyan kak bunsu. Pilih kampus beyang galak draw tu. Cuman, pat galak Bilal.
1: Long galak kuliah bak fakultas hukum. Cuma, anak dong depu kampus yang gak kualitas ji, sarana, pengajar, dan lain-lain.
6: Oh, patat nyan Bilal. Daftar bak Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Aceh atau UNMUH Aceh mantang lagi long. Tamat kuliah, tanya aja tak kerja sebagai notaris, jaksa, hakim, pengacara, polisi, konsultan hukum, dan lain long.
0: Oh, nyonya. Cuma fasilitas pu yang nabak kampusnya.
6: Fasilitas ji siap lengkap, Kak Bunsu. Antara lain, na gedung dan ruang perkuliahan, peradilan semu, perpustakaan, masjid, dan nacit rusunawa. Lehnyan, bak Fakultas Hukum UNMUH Aceh, nacit beasiswa Bank Indonesia, beasiswa Sang Surya, BSI Scholarship, dan beasiswa KIP Kuliah.
1: Bereh taknya, cuman dosen kiban.
6: Menya ke dosen hana payah taragukan. Fakultas Hukum UNMUH Aceh, dosen ji sep hayu. Na yang profesor, doktor atau S3, dan magister atau S2. Kegiatan mahasiswa pihle, dan nacit kerjasama dengan berbagai lembaga baik dalam dan luar negeri.
0: Nyantik bereh, hai Bilal. Hai Bilal, buka preh dong, kayak daftar aja bak Fakultas Hukum Muhammadiyah Aceh.
1: Kak bereh, masih nyoka semangat lunjak kuliah.
5: Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Aceh kini membuka penerimaan mahasiswa baru tahun akademik 2026-2027 dengan konsentrasi bagian hukum pidana, hukum perdata dan hukum tata negara. Ayo daftarkan diri anda di Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Aceh untuk mengantar anda menggapai cita-cita. Informasi dan jadual pendaftaran dapat anda akses di pmbonline.unmuha.ac.id atau kunjungi langsung Universitas Muhammadiyah Aceh, Jalan Muhammadiyah Aceh, nomor 91, Batok, Banda Aceh. Atau kunjungi website kami, fakultashukumunmuha.ac.id. Anda juga bisa menghubungi kami, Agus Tami, handphone 0813-7066-8313.
7: Jangan menyerah saat doamu belum terjawab. Jika kamu mampu bersabar, Allah akan memberikan lebih dari yang kamu minta. Rekan sebaya, ikuti program acara Kopi Dangdut. Acara Kopi Dangdut hadir jam 8 sampai dengan jam 9 pagi hanya di Citis FM. Acara Kopi Dangdut dipersembahkan oleh Get Kopi. Get kopinya, get harganya.

0: Radio CTS FM Citra Multi, suara yang terbaik hanya untuk Anda. Rekan sebaya, Anda masih di program acara Citra Warna Sore. Rekan sebaya, tentunya bersama saya Firdaus yang masih menemani Anda hingga usai acara nantinya, rekan sebaya. Dan bagi Anda rekan sebaya yang ingin bergabung di program acara Citra Warna Sore, silakan hubungi di 0852 2235 6469 untuk live dan WhatsApp yang rekan sebaya. Dan Anda juga bisa hubungi di 0851 060 24559 untuk live dan SMS-nya. Serta Anda juga bisa bergabung melalui inbox Facebook CTS FM Lok Semawe. Kirimkan pesan Anda dengan format kata Assalamualaikum, kemudian nama, alamat, salam, salam spesial beserta ucapan dan lagu yang Anda pilihkan, rekan sebaya. Dan kali ini rekan sebaya juga sudah ada yang berdering ya. Saya terima dulu penelpon berikut ini rekan sebaya. Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam, Bang Firdaus.
0: Iya, dengan Bang Juliman di Darussalam. Gimana kabarnya nih Bang Juliman?
1: Alhamdulillah kabar baik. Kalau Bang Firdaus gimana kabarnya?
0: Alhamdulillah sehat nih Bang Juliman. Cuma ini cukup panas nih Bang Juliman ya.
1: Ya sama aja Bang. Kalau kan Idar bilang nyalakan semangatmu.
0: Meskipun panas ya. Makin panas dong.
1: Ya Bang, kita berpun panas Bang. Kita bersabar juga kan. Hanya ini kan suatu rahmat dari Allah juga kan.
0: Betul, betul, betul. Salamnya ini Bang Juliman buat siapa aja nih?
1: Salam yang pertama buat Bang Firdaus kan.
0: Ya.
1: Terus buatnya Kak Nidal beserta keluarga. Buatnya Pak Syaril dan Jamal yang lagi standby ini di base camp lah. Terus buatnya Abu Bintara, semoga lekas sembuh.
0: Amin.
1: Nadir yang ada di Sumbi. Bawa Jo yang ada di grup base ya.
0: Iya.
1: Dan buat semua rekan saya Bang yang enggak mungkin maju dimasukkan satu persatu kan. Dapat salam aja dari Bang Juliman tanpa terkecuali Bang.
0: Iya, ada salam spesialnya Bang Juliman.
1: Buat Bang Firdaus saja.
0: Ada ucapannya.
1: Ucapannya selamat bertugas, tetap semangat lah. Semoga Bang Firdaus selalu, semoga Allah SWT mempermudah segala urusan Bang Firdaus ya. Dan semoga apa yang Bang Firdaus inginkan segera tercapai Bang.
0: Amin, amin, ya Rabbal Alamin. Bang Juliman ingin mendengarkan lagu dari siapa ini?
1: Lagu dari ini Bang, Rano Karno. Judulnya Kencan Pertama, ada Bang?
0: Rano Karno, Kencan Pertama. Nanti saya carikan ya, Bang Juliman ya.
1: Oke siap Bang, kalau misalnya nggak ada, Abang gantikan aja dengan lagu apa aja boleh. Pokoknya tambah semangat kami dalam beraktivitasnya, oke?
0: Baik, ditunggu aja lagunya Bang Juliman. Nanti akan saya putarkan lagunya ya.
1: Oke siap Bang Firdaus, Assalamualaikum Bang.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Rekan sebaya, sudah ada Bang Juliman di Darussalam yang sudah ikut bergabung bersama kita di program acara Citra Warna Sore, rekan sebaya. Dan rekan sebaya dimanapun Anda berada, selamat sore yang paling baik aja untuk Anda dimanapun Anda berada tentunya rekan sebaya. Dan tentunya rekan sebaya, bagi Anda yang ingin bergabung di program acara Citra Warna Sore, silahkan hubungi di 0852 2235 6469 untuk live dan WhatsAppnya rekan sebaya. Dan Anda juga bisa hubungi di 0851 060 24559 untuk live dan SMS-nya. Serta Anda juga bisa bergabung melalui inbox Facebook CTS FM Lok Semawe. Kirimkan pesan Anda dengan format kata Assalamualaikum, kemudian nama, alamat, salam, salam spesial beserta ucapan dan lagu yang Anda pilihkan rekan sebaya. Dan kali ini rekan sebaya juga sudah saya siapkan dua lagu untuknya Anda rekan sebaya, yaitu lagu darinya Ona Sutra dengan judul Asam di Gunung dan Asam di Gunung Garam di Laut, yang tentunya rekan sebaya juga sudah dipilihkan olehnya Pak Syaril di Lok Semawe. Dan dilanjutkan dengan lagu darinya Arif Putra dengan judul lagu Asmara yang Kandas, yang sudah dipilihkan olehnya Bunda Salmi di Autengkot. Nah, sebelum kita putarkan lagu rekan sebaya, kali ini juga sudah ada yang berdering. Saya terima dulu penelpon berikut ini rekan sebaya. Ya, sayang sekali rekan sebaya sudah terputus ya, dan tidak bisa diterima. Dan untuk Anda rekan sebaya, selamat mendengarkan. Tetap di CTS FM Citra Multi, suara yang terbaik hanya untuk Anda.

agar puyuh tak dapat lari. Kupinang-pinang tak dapat-dapat. Kurayu-rayu, kubawa bernyanyi.

0: Tengkuaji, Tengkuaji. Pu mu wewe tak malam-malam. Pu malu kena nanti kameng mantang.
1: Boh panenai roh kawan. Gak tak tu uami dalam. Hai tem tengok long.
0: Ye, Tengkuaji. Baru nyangka kali nampak tangan teh. Jadi kok tu uam mantang.
1: Nyangka perkara aji. Ase hanalipi ya. Kalau pia tak pudep ki pangen daripada ase.
0: Je, kok bisa halipi Tengkuaji? Pu kali yang terpi ase aji.
1: Hana long terpi. Rencana long nuk bungko, long nuk yu timang mekilo. Keburuk-buruk kedih mantang. Nacin manfaat.
0: Nyantang, salah urung terpi Ron Tengkuaji.
1: Hana long terpi le. Bah menang gede. Kaputo asa tu. Ho yang kami hanapa.
0: Baik putu asa. Dahsyat dia Tengkuaji. Cina you service ba awak New HVAC. New HVAC dikerja secara profesional dan service bergaransi.
1: Yang betul ke pega. Baik lagi yang kakak pengalaman tu. Lagi nyan iwa awak serpi hati. Lagi nyan hati gadah lupi. Sang-sang lupi-lupi kai po lewat nyan lom.
0: Yang kenyan Tengkuaji. Asero ne talah urung terpi. Maka ji ne servis bak New AVAC. Dan bak New AVAC jit-jit geperbaiki kulkas dan mesin cuci hana payah me. Langsung diperbaiki di tempat. Lun sendiri kadua ton kam langanan ngen New AVAC.
1: Patuman alamat New AVAC nyan. Padup lumboi ji, lumboi telepon awak nyan.
0: CV New AVAC beralamat di Jalan Medan Banda Aceh. Sirtuh 50 meter dari Sekolah Sukma Bangsa. Dusun A, Bahagia Luksmawi. Handphone 0812-6-1-6-1.
1: Di kedai matang ke pegat dugi. Yang pegat tempe dengan on pisang. Menya kulkas dengan ase rusak karili. Baknyu afi ase neme beri jam.
2: Percayakan penanganan AC Anda pada kami. CV New HVAC, servis resmi AC, melayani pemasangan baru AC, bongkar pasang AC, dan servis AC. Kami juga melayani dalam dan luar kota Luksumawe dengan tenaga kerja yang handal dan profesional. Serta kami juga melayani servis kulkas dan mesin cuci, langsung servis di tempat, tak perlu dibawa. Hubungi kami CV New HVAC beralamat di Jalan Medan Banda Aceh 150 meter dari Sekolah Sukma Bangsa Dusun A Bahagia Panggoy Luksmawe. Handphone 0812-6414-614. CV New HVAC, kami siap pasti untuk Anda.
3: Oh, kai Bilal, kaca orang mantang je kuyen nang katu.
4: Bilal, kamu dah ajunya ke posipleo? Nyara rasiki kai puplung le mano. Kuliah kali ke daftar?
5: Kalau masih, lu baru lu di daftar bak bagian yang ngelak draw lu.
4: Alah hanya, baik lu tak pu kapi le. Ada numpak ke kuliah tujuan kan bujik ke sarjana.
5: Betul masih, tapi minyak tajak kuliah bak yang ngelak draw tu. Wate tak belajar semangat tu masih.
6: Hai Bilal, punyan, ben bengah kamu endra macina ngan masi.
4: Nyan ke hanya dong yu daftar kuliah kai pegahana galak ibak dong yu.
6: Oh, ka betoi nyan kak bunsu. Pilih kampus beyang galak draw tu. Teman, pat galak Bilal.
5: Long galak kuliah bak fakultas hukum. Cuma hana dong depu kampus yang gak kualitas ji, sarana, pengajar dan lain-lain.
6: Oh, patat nyan Bilal. Daftar bak Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Aceh atau UNMUHA Aceh mantang lagi long. Tamat kuliah, tanya aja tak kerja sebagai notaris, jaksa, hakim, pengacara, polisi, konsultan hukum dan lain long.
4: Oh, nyonya, cuma fasilitas pu yang nabak kampusnya.
6: Fasilitas ji siap lengkap Kak Bunsu. Antara lain, na gedung dan ruang perkuliahan, peradilan semu, perpustakaan, masjid dan nacit rusunawa. Lehnyan, bak Fakultas Hukum UNMUHA Aceh, nacit beasiswa Bank Indonesia, beasiswa Sang Surya, BSI Scholarship, dan beasiswa KIP Kuliah.
5: Bereh taknya, cuman dosen kiban.
6: Menya ke dosen hana payah taragukan. Fakultas Hukum UNMUHA Aceh, dosen jih sep hayu. Nah yang profesor, doktor atau S3, dan magister atau S2. Kegiatan mahasiswa pihle, dan nacit kerjasama dengan berbagai lembaga baik dalam dan luar negeri.
4: Nyantik bereh, hai Bilal. Hai Bilal, puka preh dong, kayak daftar aja bak Fakultas Hukum Muhammadiyah Aceh.
5: Kak bereh masih, nyokah semangat lunjak kuliah.
2: Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Aceh kini membuka penerimaan mahasiswa baru tahun akademik 2026-2027 dengan konsentrasi bagian hukum pidana, hukum perdata dan hukum tata negara. Ayo daftarkan diri Anda di Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Aceh untuk mengantar Anda menggapai cita-cita. Informasi dan jadual pendaftaran dapat Anda akses
7: di pmbonline.unmuha.ac.id atau kunjungi langsung Universitas Muhammadiyah Aceh, Jalan Muhammadiyah Aceh nomor 91, Batok, Banda Aceh, atau kunjungi website kami fakultashukumunmuha.ac.id. Anda juga bisa menghubungi kami Agus Tami, handphone 0813-7066-8313.
4: Nyan habui, nak kupi tu pasial bengah nyokron. Sini tes ile.
1: Padahal mai, cilo rasa.
4: Bakal nabui, mangat tangnya.
1: Punyo mai, patah dah kupinyo.
4: Panen along do, nyo kan kupi racikan di bung suku suku bang uma.
1: Oh, patut ke? Han lepah ke deh lam rukuang tu. Pane arang kata kri.
4: Bo pane arang irone. Yang kalung pegak dari biji kupi pilihan habuji.
1: Kupi pilihan puoi gata. Yang ke kupi pilihan nyan hai. Gat kupi. Kala hari long blo. Long pudu atu meja. Eh tu kate tu tak kri harang tabi kelung.
4: Kapala habu ya tak baik nung pegah-pegah. Kajut nung pegak get kupi jino.
1: Nyan baru kupi. Rasa sesuai dengan nanji. Get kupi. Nyo yang kekun kupi pilihan Aceh asli. Kan kupi luar. Dan nama tulis bak merek ji. Aceh kupi original. Citra rasa kupi Aceh. Yang sep kental. Nah bak kupi get.
4: Bid habuy. Lempah mangat get kupinyo. Nyo kan mangat te long habuy. Karena get kupinyo. Drone hanan jak le bak kedai kupi. Jut long pegat kupi di rumah.
1: Hai dek buntu, hanya je osagai.
7: Nikmati cita rasa kopi Aceh pilihan yang bisa anda temukan di Get Kopi. Get Kopi terbuat dari biji kopi pilihan Aceh asli yang dapat membangkitkan spirit baru anda. Get Kopi, kopi Aceh ken kopi luar yang kadite di kancah nasional dan mancanegara. Dapatkan Get Kopi di grosir atau eceran di kota anda. Ingat, bangun pagi sarapan dengan Get Kopi. Get Kopinya, get harganya.

0: Radio CTS FM Citra Multi, suara yang terbaik hanya untuk Anda. Rekan sebaya, Anda masih di program acara Citra Warna Sore. Rekan sebaya, masih bersama saya Firdaus yang menemani Anda hingga usai acara nantinya, rekan sebaya. Dan bagi Anda rekan sebaya yang ingin bergabung, silakan hubungi di 0852-223-56469 untuk live dan WhatsAppnya, rekan sebaya. Dan Anda juga bisa hubungi di 0851-060-2455 untuk live dan SMS-nya. Serta Anda juga bisa bergabung melalui inbox Facebook CITIS FM Lok Semawe. Kirimkan pesan Anda dengan format kata Assalamualaikum, kemudian nama, alamat, salam, salam spesial beserta ucapan dan lagu yang Anda pilihkan, rekan sebaya. Rekan sebaya dimanapun Anda berada, selamat sore yang paling baik aja untuk Anda tentunya, rekan sebaya. Dan sebentar lagi kita akan break untuk tunaikan ibadah sholat asarnya, rekan sebaya, tepatnya pada pukul 16 lewat 5 waktu Indonesia Barat, rekan sebaya. Dan tentunya rekan sebaya di sore hari ini ya, berdasarkan pantauan dari studio ya, cuaca sudah mulai mendingan, rekan sebaya, sudah mulai turun ya, tidak terlalu panas untuk sore hari ini, rekan sebaya. Dan tentunya sangat cocok untuk Anda yang ingin bekerja ya untuk beberapa jam ke depan, ataupun Anda yang ingin olahraga di sore hari ya, dan juga mungkin terutama Anda yang masih di usia produktif, tentunya mungkin perlu olahraga atau perlu banyak gerak ya. Mungkin ini saatnya yang tepat untuk Anda berolahraga tentunya, rekan sebaya, agar tidak terjangkit penyakit yang kronis tentunya, rekan sebaya, seperti jantung ya. Jantung juga biasanya menjadi penyebab ya, salah satunya banyak yang sudah kita bahas di program acara Pesona Citra ya tadi, rekan sebaya, yang menunjukkan bahwasanya hampir 8 ribuan ya remaja atau di usia produktif malah mendapatkan penyakit yang kronis seperti jantung, gagal ginjal, dan kanker, rekan sebaya. Dan mudah-mudahan tentunya untuk Anda rekan sebaya diberikan kesehatan, umur panjang, dan diberikan keberkahan dalam menjalankan kehidupan di dunia ini tentunya, rekan sebaya. Dan rekan sebaya dimanapun Anda berada, selamat sore yang paling baik aja untuk Anda. Dan kali ini rekan sebaya akan saya update sebuah berita untuk Anda, rekan sebaya, yang memberitakan pemerintah mulai revitalisasi 365 sekolah terdampak bencana di Aceh Utara, rekan sebaya. Yang saya kutip dari ajn.net dari Aceh Utara diberitakan sebanyak 365 sekolah terdampak bencana besar akhir tahun lalu di bawah Dinas Pendidikan dan Kebudayaan atau Disdikbud Aceh Utara mulai merevitalisasi bangunan, rekan sebaya. Secara keseluruhan, progres pengerjaan bangunan hingga Kamis 23 Juli 2026 baru memasuki tahap sekitaran 40%, rekan sebaya. Yang disampaikan oleh Kepala Disdikbud Aceh Utara Jamaluddin kepada ACNN. Revitalisasi bangunan terdampak banjir ini merupakan bantuan pemerintah pusat melalui Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah atau Kemendikdasmen ya, lewat program revitalisasi satuan pendidikan. Total anggaran yang dikucurkan untuk 3.000 sekolah ini terdampak bencana di Sumatera dan Aceh sebesar 2,9 triliun rupiah yang bersumber dari anggaran pendapatan belanja negara atau APBN 2026. Jamaluddin juga mengatakan bahwasanya revitalisasi bangunan sekolah secara keseluruhan sebanyak 365 gedung pendidikan. Rinciannya 206 bangunan jenjang pendidikan anak usia dini atau PAUD, sebanyak 129 sekolah dasar atau SD, 19 bangunan sekolah menengah pertama atau SMP. Jamaluddin mengatakan kepada pihak sekolah agar merelokasi siswa secara revitalisasi bangunan dengan bermusyawarah secara komite, rekan sebaya. Nah, mudah-mudahan rekan sebaya dengan adanya revitalisasi ini ya membuat masyarakat tentunya, dan juga siswa bisa kembali bersekolah seperti biasanya rekan sebaya. Dan kali ini rekan sebaya juga sudah saya siapkan untuk Anda tentunya rekan sebaya, yaitu dua lagu yang akan diputarkan nanti di setelah break tunaikan ibadah sholat asarnya rekan sebaya. Yaitu yang pertama lagu darinya Rano Karno feat Kiki Fatmala dengan judul Kecan Pertama, yang sudah dipilihkan olehnya Bang Juliman di Darussalam. Dan dilanjutkan dengan lagu yang saya pilihkan untuk Anda rekan sebaya, yaitu lagu darinya Apasyo dengan judul Lumpo, yang saya pilihkan untuk Anda rekan sebaya. Dan untuk sekarang kita rekan sebaya kita break untuk tunaikan ibadah sholat asarnya. Dan untuk Anda rekan sebaya, selamat menaikkan ibadah sholat asarnya. Dan tetap di CTS FM Citra Multisuara, yang terbaik hanya untuk Anda.
1: Anda sedang mendengarkan Radio CTS FM yang terbaik hanya untuk Anda.

والصلاة القائمة. آت سيدنا محمدًا الوسيلة والفضيلة والشرف والدرجة العالية الرفيعة، وابعثه مقامًا محمودًا الذي وعدته، إنك لا تخلف الميعاد. يا الله، Tuhan yang telah mensyariatkan seruan azan dan sembahyang yang akan didirikan, kurniakanlah kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam kedudukan yang tinggi dan terpuji yang telah Engkau janjikan. Sesungguhnya Engkau tidak memungkiri janji.

Dalam ibadah sholat, banyak sekali terkandung nilai-nilai pendidikan. Salah satunya kita dilatih menjadi orang yang disiplin dalam hidup. Karena dalam ibadah sholat, kita benar-benar dituntut untuk taat dalam soal waktu. Mari kita perhatikan bagaimana perjalanan hidup orang-orang yang sukses. Umumnya mereka adalah orang-orang yang teguh dan disiplin.

Disiplin menjadi salah satu sikap hidup mereka. Disiplin dalam waktu, disiplin dalam belajar, disiplin dalam bekerja, disiplin dalam soal keuangan dan lain sebagainya. Untuk Muslim, disiplin dalam ibadah ada pada urutan pertama. Disiplin dalam sholat, disiplin dalam berzakat, disiplin dalam melaksanakan kewajiban-kewajiban agamanya. Disiplin adalah ciri kepribadian seorang Muslim. Karenanya, mari mulai belajar mendisiplinkan diri kita masing-masing. Dan itu kita mulai dengan disiplin dalam melaksanakan sholat fardu. Wallahu a'lam.

0: Hai Bilal, tolong jak bak rumah abang Tacin di ah. Tanya ang pujuk dah catur becak singa.
1: Kepu nang becak masih.
0: Hai po kepu. Singa cek ke kan terhiwa dari Malaya. Diu jemput bak bandara. Cuma mengada dah jemput ngah Honda pasti hantik tabo. Tapi mengang becak barang kan lut rumah mandum. Barang-barang pih lut.
1: Hai betul masih. Cuma yakin ni tak jemput ngah becak.
2: Assalamualaikum. Assalamualaikum.
3: Waalaikumsalam.
1: Oh, padat terus roh daripada Cin.
2: Punah hai Bilal.
1: Mana bang? Masih gi ujak lah ke charter becak roh ni untuk jak bak bandara nak jemput cik. Eh, pah menurut roh ni?
4: Kita kura piron kak punzu. Yang mungkin apa pun ni pah leh yak tung dengan becak. Ni jak rental mentong-mentong. Alih nak tung bandara. Jid ni amin pilom.
0: Bici ni? Pak tu manjut dah rental motonya.
4: Munyo nak rental moto, ni jak aju langsung bak CV Amin Family Group.
1: Pak tu mana alamat CV Amin Family Group nya Bang Tacin?
4: Alamat CV Amin Family Group, nah di Kampung Alawi, pah di ke gantu Mahkamah Syariat.
1: Beretat bang, pupu moto tu mana hinan?
4: Munyo bak CV Amin Family Group, dumpu moto na hinan. Lagi Fortune, Pajero, Innova Ribon, Aras, Avanza dan lain-lain pun yang perlu, insyaAllah nainan.
0: Cuman nak supir buat drone?
4: Jelas nak lah, Kak Bungsu. Atau nak buat supir ke drone pijut. Nyo kabin hana supir, bah long jak mentang supir.
1: Oh, beres dah, bang. Menyamanan masih, dah rental motor mentang buat CV Amin Family Group.
5: Bagi anda yang membutuhkan kendaraan untuk perjalanan anda, segera hubungi CV Amin Family Group, melayani rental mobil berbagai jenis. Hubungi kami, handphone 0852-6064-2004. Rental mobil CV Amin Family Group siap memenuhi kebutuhan perjalanan anda. Kunjungi media sosial kami, IG @amin_family_group, TikTok @amin_family_group. CV Amin Family Group, kami ada karena anda.
6: Jangan tunggu lama-lama, nanti lama-lama.
7: Eh
8: kakak.
7: Asik banget nyanyi sendiri gitu.
8: Hah, lagi mikir nih kak, kuliah susah, mending cepat kaya aja deh.
7: Enggak lah, kuliah itu investasi masa depan.
8: Oh iya.
7: Kuliah di UUI aja, Universitas Ubudiah Indonesia. Fasilitasnya top, perpustakaan terakreditasi A, lab canggih, dosen pro plus dosen asing, ada pertukaran mahasiswa luar negeri, program magang, dan banyak kerjasama internasional.
8: Wah mantap, apalagi kak?
7: Kegiatan mahasiswanya rame. Ada band musik, ada sport, UKM seru, stasiun TV, UI dan on TV. Satu-satunya di Aceh loh.
8: Terus jurusannya apa?
7: Ada 15 prodi unggulan, farmasi, informatika, kebidanan, kesehatan masyarakat, arsitektur, IGSD, psikologi, hukum, akuntansi, manajemen, dan lain-lain. Lokasinya juga strategis, 5 menit dari pusat kota.
8: Terus daftarnya gimana?
7: Daftarnya di spmb.uui.ac.id atau bisa WA melalui 0822-6781-1082. Ada 3 gelombang pendaftaran. Mulai gelombang pertama sekarang.
8: Oh gitu.
7: Jangan tunggu sampai kuota habis ya.
8: Oke, gas kak. Aku ke UI sekarang ya.
9: Universitas Ubudiah Indonesia, kampus bergengsi. Wujudkan impianmu. UUI memimpin.
10: Layaknya pelaut yang tangguh, tidak terbentuk dari ombak yang tenang, maka setiap ujian yang diberikan Allah kepadamu dasarnya untuk meneguhkan menjadi sosok manusia yang baik. Maka nikmatilah setiap ujian yang sedang kamu hadapi saat ini, karena itulah jalan untuk menguatkan dirimu lebih baik lagi. Barang siapa yang dihendaki Allah menjadi orang baik, maka ditimpakan musibah, ujian kepadamu. Hadis riwayat Bukhari.
5: Rekan Sebaya, sekilas lagu terbaik untuk Anda.

Radio CTS FM Citra Multi, suara yang terbaik hanya untuk Anda. Rekan sebaya, barusan saja telah kita break untuk tunaikan ibadah sholat asarnya. Rekan sebaya, semoga amal ibadah kita diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan bagi Anda rekan sebaya yang belum menunaikan ibadah sholat asarnya dan akan menunaikannya nanti, selamat menunaikan ibadah sholat asarnya rekan sebaya. Baik rekan sebaya, segera kita akan kita lanjutkan ya program acara Citra Warna Sore rekan sebaya hingga pukul 17.00 waktu Indonesia Barat nantinya rekan sebaya. Dan rekan sebaya, bagi Anda yang ingin bergabung di program acara Citra Warna Sore, silahkan hubungi di 0852-2235-6469 untuk live dan WhatsAppnya rekan sebaya. Dan Anda juga bisa hubungi di 0851-0602-4559 untuk live dan SMS-nya. Serta Anda juga bisa bergabung melalui inbox Facebook CTS FM Loksmame, kirimkan pesan Anda dengan format kata Assalamualaikum, kemudian nama, alamat, salam spesial beserta ucapan dan lagu yang Anda pilihkan akan sebaya.

Rekan semua dimanapun Anda berada, selamat sore. Yang paling baik aja untuk Anda dimanapun Anda berada tentunya Rekan Sebaya. Dan kali ini Rekan Sebaya akan saya bacakan sebuah informasi untuk Anda Rekan Sebaya, yang saya kutip dari AJNN yang memberitakan Kejari Banda Aceh eksekusi uang pengganti 2,56 miliar rupiah dari 5 terpidana kasus wastafel. Dikutip dari AJNN.net dari Banda Aceh Rekan Sebaya, diberitakan Kejaksaan Negeri atau Kejari Banda Aceh mengeksekusi pembayaran uang pengganti sebesar 2,56 miliar rupiah dalam perkara kasus korupsi pengadaan tempat cuci tangan dan sanitasi atau wastafel pada SMA, SMK dan SLB se-Aceh tahun anggaran 2020. Uang tersebut telah dibayarkan seluruhnya oleh 5 terpidana dan akan disetorkan ke kas negara sebagai penerimaan negara bukan pajak atau PNBP. Kepala Kejaksaan Negeri Banda Aceh Bobby Sandri mengatakan kelima terpidana yakni Syifa Muhammad Yus, Muslim Ibrahim Mursalin, Herlin dan Ahmad Hanif masing-masing dijatuhi hukuman penjara 2 tahun serta denda 50 juta subsidiar 50 hari kurungan berdasarkan putusan pengadilan tindak pidana korupsi pada Pengadilan Negeri Banda Aceh. Menurut Bobby, kelima terpidana memilih menjalani pidana menggantikan selama 50 hari karena menyatakan tidak sanggup membayar denda 50 juta yang dijatuhkan pengadilan. Meski demikian, kata dia, seluruh terpidana telah melunasi kewajiban membayar utang pengganti yang merupakan pengembalian kerugian negara. Rincian, Syifa sebesar 735 juta 476.476 rupiah. Mursalin 225 juta 183.901. Sedangkan Muslim Ibrahim 477 juta 503.468. Sedangkan Abdul Hanif 382 juta 119.638 rupiah. Dan Herlin 740 juta 25.291 rupiah. Dan sementara itu sekitaran 3 miliar rupiah lebih uang pengganti lainnya belum dieksekusi karena masih menjadi bagian daripada perkara dua terdakwa yakni Wiki Noviandi dan Iqbal yang saat ini masih berproses di tingkat banding. Bobby menjelaskan uang pengganti tersebut berasal dari perkara tindak pidana korupsi dan penyalahgunaan wewenang dalam pengadaan langsung pembangunan tempat cuci tangan dan sanitasi pada SMA, SMK, dan SLB di seluruh Aceh tahun anggaran 2020 yang bersumber dari APBA melalui Recovering COVID-19 di Dinas Pendidikan Aceh. Ia juga menegaskan kejaksaan berkomitmen untuk menangani perkara korupsi secara profesional, independen, objektif, dan akuntabel sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Setiap pihak yang terbukti bertanggung jawab atas proses akan diproses sesuai dengan peran dan tindak kesalahannya dengan tetap menjunjung tinggi asas pratak bersalah dan hak-hak para pihak yang dirugikan. Ya rekan sebaya, berita darinya JNN yang memberitakan tentang kejaksaan kejari Kejaksaan Negeri Banda Aceh mengembalikan uang pengganti 2,56 miliar rupiah dari 5 terpidana korupsi wastafel rekan sebaya, yang diantaranya dari terdakwa yang pertama dari Syifa dan yang pertama dari Syifa Mursalin dan Muslim Ibrahim serta Abdul Hanif dan ada Herlin rekan sebaya. Dari kelima tersangka tersebut muncul sekitaran
2,56 miliar rupiah rekan sebaya, dan juga masih sekitaran 3 miliar lagi rekan sebaya yang belum dieksekusi oleh Kejari karena masih dalam tahap proses uji banding ya, yang terdakwa yakni Wiki Noviandi dan Iqbal, jadi belum bisa diserahkan ke negara rekan sebaya. Dan rekan sebaya dimanapun Anda berada, selamat sore yang paling baik aja untuk Anda dimanapun Anda berada. Dan bagi Anda yang ingin bergabung di program acara Citra Warna Sore, silahkan hubungi di 0852-2235-6469 untuk live dan WhatsAppnya rekan sebaya. Dan Anda juga bisa hubungi di 0851-0602-4559 untuk live dan SMS-nya. Serta Anda juga bisa bergabung melalui inbox Facebook Citis FM Lux Mame. Kirimkan pesan Anda dengan format kata Assalamualaikum, kemudian nama, alamat, salam-salam spesial, beserta ucapan dan lagu yang Anda pilihkan rekan sebaya.

Rekan semua di manapun Anda berada, selamat sore yang paling baik aja untuk Anda di manapun Anda berada, tentunya Rekan Sebaya. Dan kali ini Rekan Sebaya juga sudah saya siapkan untuk Anda Rekan Sebaya dua lagu. Yang pertama lagu darinya Irma HR dengan judul Male Male yang sudah saya pilihkan untuk Anda Rekan Sebaya, dan dilanjutkan dengan lagu darinya Mansur S dengan judul Dusta yang sudah saya pilihkan untuk Anda Rekan Sebaya. Dan untuk Anda, selamat mendengarkan tetap di CITIS FM, Citra Multi, suara yang terbaik hanya untuk Anda.

Radio CTS FM Citra Multisuara yang terbaik hanya untuk Anda. Rekan Sebaya, tidak terasa hampir 2 jam saya temani Anda di program acara Citra Warna Sore Rekan Sebaya. Dan waktu di studio sudah menunjukkan pukul 16.57 waktu Indonesia Barat, dan sudah saatnya saya pamit undur diri dari program acara Citra Warna Sore Rekan Sebaya. Selamat sore yang paling baik aja untuk Anda di manapun Anda berada Rekan Sebaya. Dan selamat sore yang paling baik aja untuk Anda, bagi yang, Anda yang sudah bergabung, ada Abu Sabar di Pantai Labu, Bang Amsal di Darussalam, Pak Yus di Cunda, Pak Wajo di Krung Pase, Bunda Dewi di Masjid Cunda, dan ada Pak Syarial di Lhok Semawe, dan juga ada Bunda Salmi di Utengke, serta ada Banjul di Mandi Darussalam. Selamat sore yang paling baik aja untuk Anda di manapun Anda berada, dan juga selamat sore yang paling baik aja untuk Anda yang setia mendengarkan di 94,4 FM atau Anda yang sedang mendengarkan di www.radiocitisfm.com dengan sebaya. Mohon maaf atas segala kesalahan kekurangan selama saya temani Anda di program acara Citra Warna Sore kali ini rekan sebaya. Dan kali ini rekan sebaya, sudah saya siapkan satu lagu untuknya Anda rekan sebaya, sekaligus lagu penutup di program acara Citra Warna Sore kali ini rekan sebaya, yaitu lagu darinya Reza Herlambang dengan judul Menyesal, yang sudah saya siapkan untuk Anda rekan sebaya. Dan untuk Anda, selamat mendengarkan tetap di CITIS FM Citra Multisuara yang terbaik hanya untuk Anda. Saya Ferdaus yang bertugas pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Barang siapa melapangkan seorang mukmin dari satu kesusahan dunia, Allah akan melapangkan dirinya dari salah satu kesusahan di hari kiamat. Barang siapa meringankan penderitaan dari seseorang, Allah akan meringankan penderitaannya di dunia dan akhirat. Barang siapa menutupi aib seorang muslim, Allah akan menutupi aibnya di dunia dan akhirat. Allah akan menolong seorang hamba selama hamba itu mau menolong saudaranya. Hadis riwayat Muslim dari Abu Hurairah.

Pancar luas ke Jalan Merdeka Timur Lorong Amal yang baru nomor 45 Alwawi Lok Semawang. Inilah Radio City FM. Sesaat lagi kita ikuti acara berikutnya.

0: Pumu wewe ta malam-malam. Puman le kena tika meng mentang.
1: Boh panen nai ro kawan. Got ta tu uo mi dalam. Hai tem tengok long.
0: Ye tengku aji. Baru nyangka kali nampak tangat he. Jadi kok tu uo mentang.
1: Nyan ke perkara aji. Ase hana lepi. Kali pia ta pudep ki pangen. Daripada ase.
0: Ye kok bita hana lepi tengku aji. Pu kali nang terpi ase aji.
1: Hana ek long terpi. Rencana long nuk bungko. Long nuk yu timang mekilo. Keburuk-buruk kedih mentang. Nacin manfaat.
0: Nyan sang. Salah urung terpih ron kuaji.
1: Hana long terpih le, bah menang gede. Kaputo asa tu, ho yang kami hanapa.
0: Baik putu asa, dah syah dengan kuaji. Cina yu terpih sebab awak new HVAC. New HVAC dikerja secara profesional dan servis bergaransi.
1: Yang betul ke pega, baik lagi yang kakak pengalaman tu. Lagenyan iwa wak serpi ase, lagenyan ase gadah lepi. Sang-sang, lepi-lepi kai pola wanyan lom.
0: Nyang kenyan ku aji, ase rone talah urun serpi. Maka aji, ne serpi sebab new AVAC. Dan bak new AVAC, jit-jit geperbaiki kulkas dan mesin cuci hana payah me. Langsung diperbaiki di tempat. Lun sendiri kadua ton kam langanan ngen new AVAC.
1: Patuman alamat new AVAC nyan. Padup lumboi ji, lumboi telepon awak nyan.
0: CV new AVAC beralamat di Jalan Medan Banda Aceh. Sirtuh 50 meter dari Sekolah Sukma Bangsa, Dusun A, Bahagia Luksmawi. Handphone 0812-6-1-6-1.
1: Di kedai matang gepegat dugi, yang pegat tempe dengan on pisang. Menya kulkas dengan AC rusak karili, bak nyu AC neme berijam.
2: Percayakan penanganan AC Anda pada kami, CV New HVAC, servis resmi AC, melayani pemasangan baru AC, bongkar pasang AC, dan servis AC. Kami juga melayani dalam dan luar kota Luksemawe dengan tenaga kerja yang handal dan profesional. Serta kami juga melayani servis kulkas dan mesin cuci, langsung servis di tempat tak perlu dibawa. Hubungi kami CV New HVAC beralamat di Jalan Medan Banda Aceh, 150 meter dari Sekolah Sukma Bangsa, Dusun A Bahagia, Panggoy, Luksmawe. Handphone 0812-6414-614. CV New HVAC, kami siap pasti untuk Anda.
3: Jangan tunggu lama-lama, nanti lama-lama.
4: Eh kakak,
5: asik banget nyanyi sendiri gitu.
4: Hah, lagi mikir nih kak, kuliah susah, mending cepat kaya aja deh.
5: Enggak lah, kuliah itu investasi masa depan.
4: Oh iya, iya.
5: Kuliah di UUI aja, Universitas Ubudiah Indonesia. Fasilitasnya top, perpustakaan terakreditasi A, lab canggih, dosen pro plus dosen asing, ada pertukaran mahasiswa luar negeri, program magang, dan banyak kerjasama internasional.
4: Wah mantap, apalagi kak?
5: Kegiatan mahasiswanya rame, ada band musik, ada sport, UKM seru, stasiun TV, UBI, dan on TV. Satu-satunya di Aceh loh.
4: Terus jurusannya apa?
5: Ada 15 prodi unggulan, farmasi, informatika, kebidanan, kesehatan masyarakat, arsitektur, IGSD, psikologi, hukum, akuntansi, manajemen, dan lain-lain. Lokasinya juga strategis, 5 menit dari pusat kota.
4: Terus daftarnya di mana?
5: Daftarnya di spmb.uui.ac.id atau bisa WA melalui 0822-6781-1082. Ada 3 gelombang pendaftaran, mulai gelombang pertama sekarang.
4: Oh gitu.
5: Jangan tunggu sampai kuota habis ya.
4: Oke, gas kak, aku ke UI sekarang ya.
6: Universitas Ubudiah Indonesia, kampus bergengsi, wujudkan impianmu. UUI memimpin.
7: Nyan habui, naku pedu pasial bengah nyokron. Sini tes ile.
8: Padahal mai, cilu rasa.
7: Bakal nabui, mengat tanya.
8: Punya mai, patat dah kupinya.
7: Panen nalong do, nyokong kupi racikan di bung suku-suku bang rumah.
8: Oh, patut ke? Han lepah ke deh lam rukuang tu. Panen arang kata kri.
7: Bo panen arang irone. Yang kalung pegat dari biji kupi pilihan habu ji.
8: Kupi pilihan pui gata. Nyan ke kupi pilihan nyan hai. Gat kupi. Kala hari long blo. Long podu atu meja. Dekate tu tak kerih harang tapi kelung.
7: Kepala habu ya tak baik nung pegah-pegah. Kajut nung pegah get kupi jino.
8: Nyan baru kupi. Rasa sesuai dengan nanji. Get kupi. Nyo yang kekun kupi pilihan Aceh asli. Kan kupi luar. Dan nama tulis bak mereji Aceh kupi original. Citra rasa kupi Aceh yang sep kental. Nah bak kupi get.
7: Bid habuy. Lempah mangat get kupinyo. Nyo kan mangat ate long habuy. Karena get kupinyo. Drone hana nejak leh bak kedai kupi. Jut long pegat kupi di rumah.
8: Hai dek buntu. Hanja jeo sagai.
2: Nikmati cita rasa kopi Aceh pilihan yang bisa Anda temukan di Get Kopi. Get Kopi terbuat dari biji kopi pilihan Aceh asli yang dapat membangkitkan spirit baru Anda. Get Kopi, kopi Aceh, ken kopi luar yang kadite di kancah nasional dan mancanegara. Dapatkan Get Kopi di grosir atau eceran di kota Anda. Ingat, bangun pagi sarapan dengan Get Kopi. Get Kopinya, get harganya.

0: Hai Bilal, tolong jak bak rumah abang Tacin di ah. Tanya ang pujut dah catur becak singa.
1: Kepu nang becak makcik.
0: Hai po kepu. Singa cek ke kan terwa dari Malaya. Diu jemput bak bandara. Cuma mengah dah jemput ngah Honda pasti hantik tabo. Tapi mengah becak barang kan lut rumah mandum. Barang-barang pih lut.
1: Hai betul makcik. Cuma yakin ni tak jemput ngah becak.
2: Assalamualaikum.
3: Assalamualaikum.
4: Waalaikumsalam.
1: Oh, padat terus roh daripada Cin.
2: Punah air bila?
1: Mana bang? Masih gi ujak lah ke carta becak roh ni untuk jak bak bandara nak jemput cik. Eh, pah menurut roh ni?
2: Ketak kura piron kak punzu. Yang mungkin apa pun ni pah leh yak tung dengan becak. Nenjak rental mentong-mentong. Alih nak tung bandara. Jen nak main pilom.
0: Bici na? Pak tu manjut dah rental motornya.
2: Munyo nak rental motor, nenjak aju langsung bak CV Amin Family Group.
1: Pak tu mana alamat CV Amin Family Group nya Bang Tacin?
2: Alamat CV Amin Family Group, nah di Kampung Alawi, pah di ke gantung Mahkamah Syariat.
1: Beretat bang, pupu motor tu mana hinan?
2: Munyo bak CV Amin Family Group, dumpu motor na hinan. Lagi Fortune, Pajero, Innova Ribon, Aras, Avanza dan lain-lain pun yang perlu, insyaAllah nainan.
0: Cuman nak supir buat drone?
2: Jelas nak lah Kak Bungsu. Atau nak buat supir ke drone pijut. Nyo kabin hana supir, bah long jak mentang supir.
1: Oh, beres dah bang. Menyamanan masih dah rental motor mentang buat CV Amin Family Group.
5: Bagi anda yang membutuhkan kendaraan untuk perjalanan anda, segera hubungi CV Amin Family Group, melayani rental mobil berbagai jenis. Hubungi kami, handphone 0852-6064-2004. Rental mobil CV Amin Family Group siap memenuhi kebutuhan perjalanan anda. Kunjungi media sosial kami, IG @amin_family_group, TikTok @amin_family_group. CV Amin Family Group, kami ada karena anda.
0: Oh, kai Bilal, kaca orang mantang juga yang nang katu. Bilal, kamu dah ajunya ke pasipleo? Nyara rasiki kai puplung le mana? Kuliah kali ke daftar?
1: Kalau masih, lu baru lundin daftar bak bagian yang ngelak draw lu.
0: Alah hanya, baik lu tak pu kapilih. Ada dumpat ke kuliah tujuan kan berjik ke sarjana.
1: Betul masih. Tapi punya tajak kuliah bak yang ngelak draw tu, wate tak belajar semangat dah masih.
6: Hai Bilal, punyan, ben bengah kamu en drama Cina ngan masih.
0: Nyan ke hanya, dong yu daftar kuliah kai pegah anak galak ibak dong yu.
6: Oh, ka betul nyan Kak Bunsu. Pilih kampus bayang galak draw tu. Teman, pat galak Bilal.
1: Long galak kuliah bak fakultas hukum. Cuma anak dong depu kampus yang gak kualitas ji, sarana, pengajar dan lain-lain.
6: Oh, patat nyan Bilal. Daftar bak fakultas hukum Universitas Muhammadiyah Aceh atau UNMUHA Aceh mantang lagi long. Tamat kuliah, tanya aja tak kerja sebagai notaris, jaksa, hakim, pengacara, polisi, konsultan hukum dan lain long.
0: Oh nyonya, cuma fasilitas pu yang nabak kampusnya.
6: Fasilitas ji siap lengkap Kak Bunsu. Antara lain, na gedung dan ruang perkuliahan, peradilan semu, perpustakaan, masjid dan nacit rusunawa. Lehnyan, bak fakultas hukum UNMUHA Aceh, nacit beasiswa Bank Indonesia, beasiswa Sang Surya, BSI Scholarship, dan beasiswa KIP Kuliah.
1: Bereh taknya, cuman dosen kiban.
6: Menya ke dosen hana payah taragukan. Fakultas Hukum UNMUHA Aceh, dosen jih sep hayu. Nah yang profesor, doktor atau S3, dan magister atau S2. Kegiatan mahasiswa pihle, dan nacit kerjasama dengan berbagai lembaga baik dalam dan luar negeri.
0: Nyantik bereh, hai Bilal. Hai Bilal, buka preh dong, kayak daftar aja bak Fakultas Hukum Muhammadiyah Aceh.
1: Kak bereh masih, nyok semangat lunjak kuliah.
5: Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Aceh kini membuka penerimaan mahasiswa baru tahun akademik 2026-2027 dengan konsentrasi bagian hukum pidana, hukum perdata dan hukum tata negara. Ayo daftarkan diri anda di Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Aceh untuk mengantar anda menggapai cita-cita. Informasi dan jadual pendaftaran dapat anda akses di pmbonline.unmuha.ac.id atau kunjungi langsung Universitas Muhammadiyah Aceh, Jalan Muhammadiyah Aceh, nomor 91, Batok, Banda Aceh. Atau kunjungi website kami, fakultashukumunmuha.ac.id. Anda juga bisa menghubungi kami, Agus Tami, handphone 0813-7066-8313.
7: Radio Cities FM yang terbaik hanya untuk Anda.

Barang siapa melapangkan seorang mukmin dari satu kesusahan dunia, Allah akan melapangkan dirinya dari salah satu kesusahan di hari kiamat. Barang siapa meringankan penderitaan dari seseorang, Allah akan meringankan penderitaannya di dunia dan akhirat. Barang siapa menutupi aib seorang muslim, Allah akan menutupi aibnya di dunia dan akhirat. Allah akan menolong seorang hamba selama hamba itu mau menolong saudaranya. Hadis riwayat Muslim dari Abu Hurairah.

memencar luas kader jalan Merdeka Timur Lorong Amal yang baru nomor 45 Alwawi Lok Semalam. Inilah Radio City FM. Sesaat lagi kita ikuti acara berikutnya.

0: Barang siapa melapangkan seorang mukmin dari satu kesusahan dunia, Allah akan melapangkan dirinya dari salah satu kesusahan di hari kiamat. Barang siapa meringankan penderitaan dari seseorang, Allah akan meringankan penderitaannya di dunia dan akhirat. Barang siapa menutupi aib seorang muslim, Allah akan menutupi aibnya di dunia dan akhirat. Allah akan menolong seorang hamba selama hamba itu mau menolong saudaranya. Hadis riwayat Muslim dari Abu Hurairah.
1: Jalan Merdeka Timur Lorong Amak yang baru nomor 45 Alwawi Loksemawa. Inilah Radio City FM. Sesaat lagi kita ikuti acara berikutnya.

والصلاة القائمة. آت سيدنا محمدًا الوسيلة والفضيلة والشرف والدرجة العالية الرفيعة، وابعثه مقامًا محمودًا الذي وعدته، إنك لا تخلف الميعاد. يا الله، Tuhan yang telah mensyariatkan seruan azan dan sembahyang yang akan didirikan, kurniakanlah kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam kedudukan yang tinggi dan terpuji yang telah Engkau janjikan. Sesungguhnya Engkau tidak memungkiri janji.

0: Barang siapa melapangkan seorang mukmin dari satu kesusahan dunia, Allah akan melapangkan dirinya dari salah satu kesusahan di hari kiamat. Barang siapa meringankan penderitaan dari seseorang, Allah akan meringankan penderitaannya di dunia dan akhirat. Barang siapa menutupi aib seorang muslim, Allah akan menutupi aibnya di dunia dan akhirat. Allah akan menolong seorang hamba selama hamba itu mau menolong saudaranya. Hadis riwayat Muslim dari Abu Hurairah.
1: Jalan Merdeka Timur Lorong Amal yang baru nomor 45 Alwawi Lok Semalang. Inilah Radio City FM. Sesaat lagi kita ikuti acara berikutnya.

0: Kuaji, Kuaji. Pu mu wewe ta malam-malam. Pu malu kena nanti kameng mentang.
1: Boh panenai roh kawan. Got ta tua mi dalam. Hai tem tengok long.
0: Ye, Tung Kuaji. Baru nyangka kali nampak tangan te. Jadi kok tu mentang.
1: Nyangka perkara aji. Ase hana lepi. Kalau pia tak pudep ki pangen daripada ase.
0: Je, kok bita hana lepi Tung Kuaji? Pu kali nampak terpi ase aji.
1: Hana ek long terpi. Rencana long nuk bungko, long nuk yu timang mekilo. Keburuk-buruk kedih mentang. Nacit manfaat.
0: Nyantang, salah urung terpi Ron Kuaji.
1: Hana long terpi le. Bah menang gede. Kaputo asa tu. Ho yang kami hanapa.
0: Baik putu asa, dah syah terdeng kuaji. Cina yu servis ba awak New HVAC. New HVAC dikerja secara profesional dan servis bergaransi.
1: Yang betul ke pegah? Baik lagi yang kakak pengalaman tu. Lagi nyan iwa awak serpi hati. Lagi nyan hati gadah lepi. Sang-sang, lepi-lepi kai po lewa nyan lom.
0: Yang kenyan kuaji. Ase ron talah urun terpi. Makaji ne servis ba New HVAC. Dan ba New HVAC jit-jit geperbaiki kulkas dan mesin cuci hana payah me. Langsung diperbaiki di tempat. Lun sendiri kadua ton kam langanan ngen New HVAC.
1: Patuman alamat New HVAC nyan. Padup lemoy ji, lemoy telepon awak nyan.
0: CV New HVAC beralamat di Jalan Medan Bandar Aceh. Sirtuh 50 meter dari Sekolah Sukma Bangsa. Dusun A, Bahagia Luksmawi. Handphone 0812-60-60-60.
1: Di kedai matang gepegat dugi. Yang pegat tempe dengan on pisang. Menya kulkas dengan AC rusak karili. Baknyu AC AC neme beri jam.
2: Percayakan penanganan AC anda pada kami. CV New HVAC, servis resmi AC, melayani pemasangan baru AC, bongkar pasang AC, dan servis AC. Kami juga melayani dalam dan luar kota Luksemawe dengan tenaga kerja yang handal dan profesional. Serta kami juga melayani servis kulkas dan mesin cuci, langsung servis di tempat, tak perlu dibawa. Hubungi kami, CV New HVAC, beralamat di Jalan Medan Banda Aceh, 150 meter dari Sekolah Sukma Bangsa, Dusun A Bahagia, Panggoy, Luksmawe. Handphone 0812-64-14-614. CV New HVAC, kami siap pasti untuk Anda.
3: Jangan tunggu lama-lama, nanti lama-lama.
4: Eh
5: kakak.
4: Asik banget nyanyi sendiri gitu.
5: Hah, lagi mikir nih kak. Kuliah susah, mending cepat kaya aja deh.
4: Enggak lah. Kuliah itu investasi masa depan.
5: Oh iya, iya.
4: Kuliah di UUI aja. Universitas Ubudiah Indonesia. Fasilitasnya top. Perpustakaan terakreditasi A. Lab canggih, dosen pro, plus dosen asing. Ada pertukaran mahasiswa luar negeri. Program magang, dan banyak kerjasama internasional.
5: Wah, mantap. Eh, apalagi kak?
4: Kegiatan mahasiswanya rame. Ada band musik, ada sport, UKM seru, stasiun TV, UI
5: iya.
4: Dan on TV. Satu-satunya di Aceh loh.
5: Terus jurusannya apa?
4: Ada 15 prodi unggulan, farmasi, informatika, kebidanan, kesehatan masyarakat, arsitektur, IGSD, psikologi, hukum, akuntansi, manajemen, dan lain-lain. Lokasinya juga strategis, 5 menit dari pusat kota.
5: Terus daftarnya di mana?
4: Daftarnya di spmb.uui.ac.id atau bisa WA melalui 0822-6781-1082. Ada 3 gelombang pendaftaran. Mulai gelombang pertama sekarang.
5: Oh gitu.
4: Jangan tunggu sampai kuota habis ya.
5: Oke, gas kak. Aku ke UI sekarang ya.
6: Universitas Ubudiah Indonesia, kampus bergengsi. Wujudkan impianmu. UUI memimpin.
7: Nyan habui. Nak kupi tu pasial bengah nyokron. Sini teh sile.
8: Padahal mai. Cilu rasa.
7: Bakal na bui, mangat tanya.
8: Punyo mai, patap do aku pinyo.
7: Pane na long do, nyo kang kupi racikan di bung suku-suku bang uma.
8: Oh, patut ke? Han lepah ke deh lam rukuang tu. Pane arang kata kri.
7: Bo pane arang irone. Nyang kalung pegak dari biji kupi pilihan ha buji.
8: Kupi pilihan puai gata. Nyan ke kupi pilihan nyan hai. Gat kupi. Kala hari long do. Long podu atuh meja. Dekate tu takri harang tabi kelong.
7: Kepala habu ya tak baik nung pegah-pegah. Kaja dong pegah get kupi jino.
8: Nyan baru kupi. Rasa sesuai dengan nanji. Get kupi. Nyo yang kekun kupi pilihan Aceh asli. Kan kupi luar. Dan nama tulis bak merek ji Aceh kupi original. Citra rasa kupi Aceh yang sep kental. Nah bak kupi get.
7: Bid habuy lempah mangat get kupinyo. Nyo kan mangat teh long habuy. Karena get kupinyo. Drone hana nejak leh bak kedai kupi. Jut long pegat kupi di rumah.
8: Hai dek buntu. Hanja jeo sagai.
2: Nikmati cita rasa kopi Aceh pilihan yang bisa Anda temukan di Get Kopi. Get Kopi terbuat dari biji kopi pilihan Aceh asli yang dapat membangkitkan spirit baru Anda. Get Kopi, kopi Aceh, ken kopi luar yang kadite di kancah nasional dan mancanegara. Dapatkan Get Kopi di grosir atau eceran di kota Anda. Ingat, bangun pagi sarapan dengan Get Kopi. Get Kopinya, get harganya. Setiap orang yang berkhianat akan diberikan sebuah bendera sebagai tanda pada hari kiamat nanti. Hadis riwayat Bukhari Muslim. Rekan Sebaya, sekilas lagu terbaik untuk Anda.

0: Bilal, tolong jak bak rumah Abang Tacin si ah. Tanya ang pujuk dah catur becak si ngah.
1: Kepu na becak, Makcik.
0: Hai, po kepu. Si ngah cek ke kan teruwa dari Malaya. Diu jemput bak bandara. Cuma mengah dah jemput ngah Honda pasti han sep sabo. Tapi mengah becak barang kan lut rumah mandum. Barang-barang pih lut.
1: Hai, betul, Makcik. Cuma yakin ni tak jemput ngah becak.
2: Assalamualaikum.
3: Assalamualaikum.
4: Waalaikumsalam.
1: Oh, padat roh roh daripada Cin.
2: Punah hai bila?
1: Mana bang? Masih gi ujak lah ke charter becak roh ni untuk jak bak bandara nak jemput cik. Eh, pah menurut roh ni?
2: Kedak kura api roh ni kak punzu. Yang menjina buat penipah leh yak tunga becak. Nenjak rental mentong-mentong. Alih nak tung bandara, je nak main pilom.
0: Bicin eh? Pak tu manjut dah rental motornya.
2: Menyo nak rental motor, nenjak aju langsung bak CV Amin Family Group.
1: Pak tu mana alamat CV Amin Family Group nya Bang Tacin?
2: Alamat CV Amin Family Group, nah di Kampung Alawi, pah di ke gantung mahkamah syariat.
1: Beretat bang, pupu motor tu mana hinan?
2: Menyo bak CV Amin Family Group, dumpu motor na hinan. Lagi, Fortune, Pajero, Innova Ribbon, Ras, Avanza dan lain-lain pun yang boleh insyaallah nainan.
0: Cuman na supir bak drone.
2: Jelas nah lah kak bungsu. Atau ne bak supir ke drone pijut. Mio kabin hana supir, bah long jak mentang supir.
1: Oh, beres dah bang. Menyamanan masih ta rental motor mentang bak CV Amin Family Group.
5: Bagi anda yang membutuhkan kendaraan untuk perjalanan anda, segera hubungi CV Amin Family Group, melayani rental mobil berbagai jenis. Hubungi kami, handphone 0852-6064-2004. Rental mobil CV Amin Family Group siap memenuhi kebutuhan perjalanan anda. Kunjungi media sosial kami, IG @amin_family_group, TikTok @amin_family_group. CV Amin Family Group, kami ada karena anda.
0: Oh, kai Bilal, kaca urang mantang je kuyen nang katu. Bilal, kau dah ajunya ke pos sipleo? Nyara rezeki kai puplung le mano? Kuliah kali ke daftar?
1: Kalau masih, lu baru lundin daftar bak bagian yang galak dro lu.
0: Alah hanya, baik lu tak pu ka pilih. Ada numpak ke kuliah tujuan kan bujuk ke sarjana.
1: Betul masih, tapi menya tajak kuliah bak yang galak dro tu, wate tak belajar semangat de masih.
6: Hai Bilal, punyan, ben bengah kamu endra macina ngan masi.
0: Nyan ke hanya dong yu daftar kuliah kai pegah anak galak ibak dong yu.
6: Oh, ka betul nyan kak bunsu. Pilih kampus beyang galak dro tu. Teman, pat galak Bilal.
1: Long galak kuliah bak fakultas hukum. Cuma anak dong depu kampus yang gak kualitas ji, sarana, pengajar dan lain-lain.
6: Oh, patat nyan Bilal. Daftar bak fakultas hukum Universitas Muhammadiyah Aceh atau UNMUHA Aceh mantang lagi long. Tamat kuliah, tanya aja tak kerja sebagai notaris, jaksa, hakim, pengacara, polisi, konsultan hukum dan lain long.
0: Oh nyonya, cuma fasilitas pu yang nabak kampusnya.
6: Fasilitas ji siap lengkap kak bunsu. Antara lain, na gedung dan ruang perkuliahan, peradilan semu, perpustakaan, masjid dan nacit rusunawa. Lehnyan, bak fakultas hukum UNMUHA Aceh, nacit beasiswa Bank Indonesia, beasiswa Sang Surya, BSI Scholarship dan beasiswa KIP Kuliah.
1: Bereh taknya, cuman dosen kiban.
6: Menya ke dosen hana payah taragukan. Fakultas Hukum UNMUHA Aceh, dosen jih sep hayu. Na yang profesor, doktor atau S3, dan magister atau S2. Kegiatan mahasiswa pihle dan nacit kerjasama dengan berbagai lembaga baik dalam dan luar negeri.
0: Nyantik bereh, hai Bilal. Hai Bilal, puka preh dong, kayak daftar aja bak Fakultas Hukum Muhammadiyah Aceh.
1: Kak bereh, masih nyokah semangat lenjak kuliah.
5: Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Aceh kini membuka penerimaan mahasiswa baru tahun akademik 2026-2027 dengan konsentrasi bagian hukum pidana, hukum perdata dan hukum tata negara. Ayo daftarkan diri anda di Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Aceh untuk mengantar anda menggapai cita-cita. Informasi dan jadual pendaftaran dapat anda akses di pmbonline.unmuha.ac.id atau kunjungi langsung Universitas Muhammadiyah Aceh, Jalan Muhammadiyah Aceh nomor 91, Batok, Banda Aceh, atau kunjungi website kami fakultashukumunmuha.ac.id. Anda juga bisa menghubungi kami Agustami, handphone 0813-7066-8313.
7: belum akan datang kiamat hingga seorang membunuh tetangganya, saudaranya, dan ayahnya. Hadis riwayat Bukhari.
8: Rekan Sebaya, sekilas lagu terbaik untuk Anda.

والصلاة القائمة. آت سيدنا محمدًا الوسيلة والفضيلة والشرف والدرجة العالية الرفيعة، وابعثه مقامًا محمودًا الذي وعدته، إنك لا تخلف الميعاد. يا الله، Tuhan yang telah mensyariatkan seruan azan dan sembahyang yang akan didirikan, kurniakanlah kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam kedudukan yang tinggi dan terpuji yang telah Engkau janjikan. Sesungguhnya Engkau tidak memungkiri janji.

Dalam ibadah sholat, banyak sekali terkandung nilai-nilai pendidikan. Salah satunya kita dilatih menjadi orang yang disiplin dalam hidup. Karena dalam ibadah sholat, kita benar-benar dituntut untuk taat dalam soal waktu. Mari kita perhatikan bagaimana perjalanan hidup orang-orang yang sukses. Umumnya mereka adalah orang-orang yang teguh dan disiplin. Disiplin menjadi salah satu sikap hidup mereka. Disiplin dalam waktu, disiplin dalam belajar, disiplin dalam bekerja, disiplin dalam soal keuangan dan lain sebagainya. Untuk Muslim, disiplin dalam ibadah ada pada urutan pertama. Disiplin dalam sholat, disiplin dalam berzakat, disiplin dalam melaksanakan kewajiban-kewajiban agamanya. Disiplin adalah ciri kepribadian seorang Muslim. Karenanya, mari mulai belajar mendisiplinkan diri kita masing-masing. Dan itu kita mulai dengan disiplin dalam melaksanakan sholat fardu. Wallahu a'lam.

Barang siapa melapangkan seorang mukmin dari satu kesusahan dunia, Allah akan melapangkan dirinya dari salah satu kesusahan di hari kiamat. Barang siapa meringankan penderitaan dari seseorang, Allah akan meringankan penderitaannya di dunia dan akhirat. Barang siapa menutupi aib seorang muslim, Allah akan menutupi aibnya di dunia dan akhirat. Allah akan menolong seorang hamba selama hamba itu mau menolong saudaranya. Hadis riwayat Muslim dari Abu Hurairah.

memperpanjang luas kader jalan Merdeka Timur Lorong Amal yang baru nomor 45 Alwawi Lok Semala. Inilah Radio City FM. Sesaat lagi kita ikuti acara berikutnya.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam rekan sebaya dimanapun Anda berada. Dari Jalan Merdeka Timur Lorong Amal, Gang Baru nomor 45, Alu Awe Lok Semawe, inilah Radio Citis FM, Citra Multisuara yang terbaik hanya untuk Anda. Yang sedang didengarkan rekan sebaya di gelombang siar 94,4 FM atau yang terus mengakses live audio streamingnya di www.radiocitisfm.com. Senang sekali rekan sebaya bersama saya Caca yang temani Anda di program Citra Warna Malam ya, di edisi siar Kamis malam 23 Juli 2026 kurang lebih 2 kali 60 menit ke depan. Dan untuk Anda rekan sebaya yang ingin bergabung di program Citra Warna Malam ya, silakan rekan sebaya. Anda bisa hubungi di 0852-2235-6469 untuk live dan juga WhatsApp-nya. Dan untuk WhatsApp-nya Anda bisa telepon serta kirimkan pesannya rekan sebaya. Atau bisa juga Anda hubungi di 0851-0602-4559 untuk live dan juga SMS-nya rekan sebaya. Atau bisa juga Anda bergabung melalui inbox Facebook Citis FM Lok Semawe. Kirimkan pesannya dengan format kata Assalamualaikum, kemudian nama, alamat, salam, salam spesial beserta ucapan dan lagu yang Anda pilihkan rekan sebaya. Dan untuk di program Citra Warna Malam kali ini rekan sebaya, Anda bisa pilihkan lagu apa saja, baik itu genre pop, dangdut, Aceh, kenangan ataupun pop sendu ya. Dan baru saja juga telah kita dengarkan lagunya dari Wali Band dengan judul Status Hamba yang sudah awali jumpa kita di program Citra Warna Malam kali ini rekan sebaya. Semoga sudah bisa menghibur Anda semuanya. Dan untuk kali ini rekan sebaya, dua lagu juga sudah saya siapkan untuk Anda semuanya. Ada lagu darinya VMRs dengan judul Digidi, dan nanti akan dilanjutkan lagi lagunya darinya Jania Lorenza dengan judul Cuma Kamu. Dan untuk Anda rekan sebaya semuanya, selamat malam, selamat mendengarkan.

0: Eh kakak,
1: asik banget nyanyi sendiri gitu.
0: Hah, lagi mikir nih kak, kuliah susah, mending cepat kaya aja deh.
1: Eh enggak lah, kuliah itu investasi masa depan.
0: Oh iya ya.
1: Kuliah di UUI aja, Universitas Ubudiah Indonesia. Fasilitasnya top, perpustakaan terakreditasi A, lab canggih, dosen pro plus dosen asing, ada pertukaran mahasiswa luar negeri, program magang, dan banyak kerjasama internasional.
0: Wah mantap, eh apalagi kak?
1: Kegiatan mahasiswanya rame, ada band musik, ada sport, UKM seru, stasiun TV, UI dan on TV. Satu-satunya di Aceh loh.
0: Terus jurusannya apa?
1: Ada 15 prodi unggulan, farmasi, informatika, kebidanan, kesehatan masyarakat, arsitektur, IGSD, psikologi, hukum, akuntansi, manajemen, dan lain-lain. Lokasinya juga strategis, 5 menit dari pusat kota.
0: Terus daftarnya gimana?
1: Daftarnya di spmb.uui.ac.id atau bisa WA melalui 0822 6781 1082. Ada 3 gelombang pendaftaran, mulai gelombang pertama sekarang.
0: Oh gitu.
1: Eh, jangan tunggu sampai kuota habis ya.
0: Oke, gas kak, aku ke UI sekarang ya.
2: Universitas Ubudiah Indonesia, kampus bergengsi. Wujudkan impianmu. UUI memimpin.
3: Tengku Haji. Puh mwewewe tak malam-malam. Puh malah kena tika meng mentang.
4: Boh panenai roh kawan. Gak tak tu uang di dalam. Hai tem tengok long.
3: Ye yeah, Tengku Haji, baru nyangka kali nampak tangan te. Jadi kok tu uang mentang.
4: Nyangka perkara Haji. Ase hana lepi. Kali pi tak pudep ki pangen daripada Ase.
3: Ye yeah, kok bita hana lepi Tengku Haji. Puh kali nampak terpi Ase Haji.
4: Hana ek long terpi. Rencana long nuk bungko, long nuk yu timang mekila keburuk-buruk kedih mentang nacit manfaat.
3: Nyantang salah urung terpih Ron Kuaji.
4: Hana long terpih le, bah menang gede. Kaputo asa tu, ho yang kami hanapa.
3: Bek putu asa, dah syah tu Ron Kuaji. Cina yu servis ba awak New HVAC. New HVAC dikerja secara profesional dan servis bergaransi.
4: Yang betul ke pegah, bek lagi yang kakak pengalaman tu. Lagenyan iwa awak serpi hati, lagenyan hati gadah lepi. Sang-sang, lepi-lepi kai pola awak nyalom.
3: Yang kenyan Kuaji, Ase Ron ne talah urun terpi. Maka ji ne servis bak New HVAC. Dan bak New HVAC jit-jit geperbaiki kulkas dan mesin cuci hana payah me. Langsung diperbaiki di tempat. Lun sendiri kadua ton kam langanan ngen New HVAC.
4: Pada mana alamat New HVAC nyan? Padup lemboi ji, lemboi telepon awak nyan.
3: CV New HVAC beralamat di Jalan Medan Bandar Aceh. Sirtuh 50 meter dari Sekolah Sukma Bangsa, Dusun A, Bahagia Luksmawi. Handphone 0812-60-60-60.
4: Di kedai matang kepegat dugi, yang pegat tempe dengan on pisang. Menya kulkas dengan AC rusak karili, baknyu AC AC neme beri jam.
5: Percayakan penanganan AC Anda pada kami, CV New HVAC, servis resmi AC, melayani pemasangan baru AC, bongkar pasang AC, dan servis AC. Kami juga melayani dalam dan luar kota Luksemawe dengan tenaga kerja yang handal dan profesional. Serta kami juga melayani servis kulkas dan mesin cuci, langsung servis di tempat, tak perlu dibawa. Hubungi kami, CV New HVAC, beralamat di Jalan Medan Banda Aceh, 150 meter dari Sekolah Sukma Bangsa, Dusun A Bahagia, Panggoy, Luksmawe. Handphone 0812-64-14-614. CV New HVAC, kami siap pasti untuk Anda.
6: Nyan habuy. Nak kupi tu pasial bengahnya keron. Sini tes sile.
7: Padahal mai. Cilu rasa.
6: Bakal nabui. Mangat tangnya.
7: Punya mai. Patat dah kupinya.
6: Panen nalong dah. Nyo kan kupi racikan di bung suku-suku bang rumah.
7: Oh patut ke. Han lepah ke deh lam rukuang tu. Panen arang kata kri.
6: Bo panen arang irone. Yang kalung pegat dari biji kupi pilihan habu ji.
7: Kupi pilihan pui gata. Yang ke kupi pilihan nyan hai. Gat kupi. Kala hari long blow. Long pudu atu meja. Eh dekate tu tak kerih harang tapi kelung.
6: Kepala habu ya tak baik nung pegah-pegah. Kajut nung pegah get kupi jino.
7: Nyan baru kupi. Rasa sesuai dengan nanji. Get kupi. Nyo yang kekun kupi pilihan Aceh asli. kan kupilih wah dan nama tulis bak mereji Aceh kopi original. Citra rasa kopi Aceh yang sep kental na bak kopi get.
6: Bit habuy lempah mangat get kopinyo. Nyong ka mangat ate long habuy karena get kopinyo drone hanan jak le bak kedai kopi. Jut long pegat kopi di rumah.
7: Hai dek buntu, hanje jeo sagai.
5: Nikmati cita rasa kopi Aceh pilihan yang bisa Anda temukan di Get Kopi. Get Kopi terbuat dari biji kopi pilihan Aceh asli yang dapat membangkitkan spirit baru Anda. Get Kopi, kopi Aceh, ken kopi luar yang kadite di kancah nasional dan mancanegara. Dapatkan Get Kopi di grosir atau eceran di kota Anda. Ingat, bangun pagi sarapan dengan Get Kopi. Get Kopinya, get harganya. Rekan sebaya, ikuti program acara Kopi Dangdut. Acara Kopi Dangdut hadir jam 8 sampai dengan jam 9 pagi hanya di Citys FM. Acara Kopi Dangdut dipersembahkan oleh Get Kopi. Get Kopinya, get harganya.

0: Selamat malam paling baik aja untuk rekan-rekan sebaya dimanapun Anda berada, yang masih di program Citra Warna Malam rekan sebaya bersama saya Caca yang temani Anda hingga tuntas acara nantinya. Dan untuk Anda rekan sebaya yang ingin bergabung di program Citra Warna Malam, silakan rekan sebaya, Anda bisa hubungi di 0852 2235 6469 untuk live dan juga WhatsAppnya, atau bisa juga di 0851 060 2455 9 untuk live dan juga SMS-nya rekan sebaya. Dan bisa juga Anda bergabung melalui inbox Facebook Citis FM Loksemawe rekan sebaya. Kirimkan pesannya dengan format kata assalamualaikum, kemudian nama, alamat, salam spesial beserta ucapan dan lagu yang Anda pilihkan rekan sebaya. Dan untuk kali ini sudah ada yang berdering, langsung saja saya terima dulu. Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam Kak Caca.
0: Iya, selamat malam kembali. Dengan siapa ini?
1: Dengan Nazir di Sigli nih Kak.
0: Iya, Nazir di Sigli. Malam ini mau kirim salam-salamnya untuk siapa aja Nazir?
1: Ada Kak, yang pertama buat Kak.
0: Terus
1: Allah beri sehatan dan kuatan buat Kak.
0: Amin.
1: Allah beri rezeki yang banyak ya Kak.
0: Amin ya rabbal alamin. Terus
1: buat Bu Mona yang ada di Kinda, Bu Mona Allah beri kesehatan juga. Allah
0: iya,
1: beri panjang ya.
0: Salam
1: lagi buat Bu Ana yang ada di Pusung Lama, mungkin di luar daerah dia sekarang Kak. Nah, salam lagi buat Bunda Kalera yang ada di Tumpu Tengah dan Surat itu. Bunda Kalera, Allah beri kesehatan juga, Allah beri kekuatan dan Allah beri umur panjang dan rezeki juga buat Bunda Kalera. Salam lagi buat Payus yang ada di Cunda, salam Pak ya dari Diunadirni. Salam lagi buat Bu Diana yang ada di Bintaro Maria. Salam Bu ya dari Nadine, dari Nadine di sini. Nah, Ibu di situ ya, dari dataran tinggi ya.
0: Iya,
1: Dingin sekali Kak Caca. Di Bintaro Maria. Semoga Ibu Allah beri kesehatan juga, Allah beri kekuatan dan umur panjang dan rezeki buat Bu Diana yang ada di Bintaro Maria Kak. Salam lagi buat Bunda Salmi yang ada di Puteng Kedus Moes itu. Dan lagi buat Bunda Ani, Bunda Dewi yang ada di Cunda. Moga-moga ketiga bunda yang ada di Cunda itu atau di Puteng
0: Kedus
1: Moes. Mudah-mudahan ya Kak.
0: Iya, amin.
1: Lagi buat Kak Nur yang ada di Alif Putri semua. Salam Kak dari Nadir. Salam lagi buat yang di Bulu siapa tuh Kak?
0: Abu Bintara.
1: Pak Jo.
0: Oh, Pak Wajo di Krumpase,
1: ya?
0: Di Krumpase.
1: Pak Wajo yang ada di Krumpase. Salam kenal ya Pak Jo ya dari Nadir di sini. Moga-moga Pak Jo, Pak Wajo, Allah beri kesehatan juga, Allah beri kekuatan, Allah beri umur panjang dan rezeki sama Umi di situ.
0: Baik.
1: Salam semua ya Kak Caca ya, tanpa kecuali dari Nadir. Bagi yang belum masuk, salam semua dari Nadir.
0: Baik. Kalau untuk salam spesialnya untuk siapa kali ini Nazir?
1: Ya, tentunya untuk sang istri ya, untuk istri.
0: Yang
1: ada di samping ini, moga-moga orang ini, ya istri dan anak saya, Allah beri kesehatan juga, Allah beri kekuatan dan umur panjang dan rezeki.
0: Amin. Baik, untuk lagunya kali ini Nazir mau dengerin lagu dari siapa?
1: Kalau genrenya jelasin Kak, apa?
0: Boleh apa saja, bebas.
1: Boleh ya, pokoknya. Dari Ria Amelia.
0: Judulnya apa?
1: Terkenang.
0: Oke, baik. Ditunggu aja lagunya ya.
1: Ya, Kak Caca, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di studio ya, Kak.
0: Oke, waalaikumsalam. Nah, itu dia rekan sebaya, sudah ada Nazir yang ada di Sigli ya. Selamat malam paling baik aja untuknya Nazir. Dan untuk yang berikutnya yang sudah berdering, saya terima lagi. Assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam, Kak Caca.
0: Dengan
2: Bunda Karera di Tempuk Tengah.
0: Bunda Karera di Tempuk Tengah. Bunda mau kirim salam untuk siapa aja malam ini?
2: Selamat hadir, Ibu Nudi Lapang, Pak Ibu Junda.
0: Iya.
2: Mona di Junda, Mona di Kutung, Muslim di Bayu.
0: Iya.
2: Jamal Palupino. Bunda Salmi, Bunda Dewi. Pak Adi di Darta.
0: Iya.
2: Apa lagi nih?
0: Siapa
2: Pak
0: lagi?
2: Robin di Kuruku, Bang Sam. Muslim di Bayu, Nadi di sini, semua lah tanpa terkecuali.
0: Baik, kalau untuk salam spesialnya untuk siapa kali ini?
2: Kakak aja.
0: Ada ucapannya kah untuk saya?
2: Selamat malam aja, selamat bertugas. Semoga kakak selalu mudah rezeki sekeluarga.
0: Amin, amin ya rabbal alamin. Doa yang sama juga untuknya Bunda Karera ya. Bunda Karera kali ini mau dengerin lagu dari siapa, Bunda?
2: Lagu dari siapa? Boleh kok.
0: Boleh apa saja?
2: Apa salah? Apa lagunya? Apa salahku? Apa nggak tahu lagi?
0: Apa salahku dari siapa?
2: Itulah yang nggak tahu.
0: Tapi kalau apa salah ini tidak ada ya?
2: Tidak ada.
0: Salah apa mungkin?
2: Salah apa ya, terbalik.
0: Salah terbalik. Apa itu ada dari Ilir 7. Salah apa aku?
2: Apa aja boleh, apa aja terbalik jadi.
0: Oke. Siap, saya kasih dari Ilir 7 dengan judul Salah Apa Aku ya.
2: Iya.
0: Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Nah, itu dia rekan sebaya, sudah ada Bunda Karera yang ada di Tempuk Tengah ya. Selamat malam paling baik aja untuknya Bunda Karera. Dan untuk Anda rekan sebaya yang ingin bergabung ya seperti Bunda Karera dan juga Nazir, silakan rekan sebaya. Nah, untuk yang kali ini yang sudah berdaring, saya terima lagi. Assalamualaikum. Dengan siapa ini? Halo, assalamualaikum. Dengan siapa ini? Halo? Ya, terputus sayang sekali rekan sebaya. Mungkin jaringannya kurang pas ya. Jadi boleh di telepon ulang rekan sebaya. Atau kalau memang susah banget untuk bisa terhubung, mungkin jaringannya kurang bersahabat, boleh kok dikirimkan pesannya baik WhatsApp, SMS, dan juga inbox Facebook ya. Nah, untuk yang berikutnya yang sudah berdering, saya terima lagi. Assalamualaikum.
3: Waalaikumsalam.
0: Dengan
3: Bu Diana di Benar Meriah, Kak Caca.
0: Bu Diana di Benar Meriah?
3: Ya.
0: Oke, Bu Diana di Benar Meriah, mau kirim salam untuk siapa aja malam ini?
3: Untuk Mbak Caca.
0: Terus?
3: Mau buat Kang Najib di Sili.
0: Iya.
3: Terus Bunda Karera. Terus Bu Mona. Pokoknya buat semua pernah Mbak Caca.
0: Baik, kalau untuk salam spesialnya Bu Diana, untuk siapa kali ini?
3: Salam spesialnya buat Bang Nazir di Sigli bersama keluarga.
0: Ada ucapannya untuk Bang Nazir?
3: Ucapannya semoga selalu sehat.
0: Amin. Amin, baik. Kalau untuk lagunya mau dengerin lagu dari siapa kali ini Bu Diana?
3: Lagunya dari Iyad Bustami.
0: Judulnya apa dari Iyad Bustami?
3: Judulnya Iju.
0: Iju?
3: Iya.
0: Oke, siap, ditunggu aja lagunya ya.
3: Iya.
0: Oke,
3: asal Mbak Caca.
0: Iya, sama-sama, waalaikumsalam. Nah, itu dia rekan sebaya, sudah ada Bu Diana yang ada di Benar Meriah ya. Selamat malam paling baik aja untuknya Bu Diana. Dan untuk kali ini rekan sebaya, kita dengarkan dulu dua lagu yang sudah saya siapkan untuk Anda semuanya. Ada lagu darinya Ria Amelia dengan judul Terkenang, lagu yang sudah dipilihkan olehnya Nazir yang ada di Sigli. Dan dilanjutkan lagu dari Ilir 7 dengan judul salah apa aku yang sudah dipilihkan olehnya Bunda Karera yang ada di Tempuk Tengah ya. Dan untuknya Bu Diana, harap bersabar dulu, lagunya sudah saya persiapkan dan akan saya putarkan di putaran berikutnya ya. Tetap di Citis FM, Citra Multisuara, yang terbaik hanya untuk Anda.

0: Albila, tolong jak bak rumah abang Tacin di ah. Tanya ang pujuk dah catur becak tengah.
1: Kepu nang becak makcik.
0: Hai po kepu. Tengah cek ke kan terwa dari Malaya. Diu jemput bak bandara. Demam nga dah jemput nga Honda pasti hantik tabo. Tapi nga becak barang kan lut rumah mandum. Barang-barang pih lut.
1: Hai betul makcik. Demam yakin ni tak jemput nga becak.
2: Assalamualaikum. Assalamualaikum.
3: Waalaikumsalam.
1: Oh, padat terus roh daripada Cin.
2: Punah air bila?
1: Mena bang. Masih gi ujak lah ke charter becak roh ni untuk jak bak bandara nak jemput cik. Eh, pah menurut roh ni?
4: Ketak kura api roh ni kak punzu. Yang mungkin ni pun ni pah leh yak tung dengan becak. Ni jak rental mentong-mentong. Alih ni atung bandara. Jik ni amin pilom.
0: Bicin ni? Pak tu manjut dah rental motornya.
4: Munyo nak rental motor, ni jak aju langsung bak CV Amin Family Group.
1: Pak tu mana alamat CV Amin Family Group nya Bang Tacin?
4: Alamat CV Amin Family Group, nah di Kampung Alawi, pah di ke gantung Mahkamah Syariat.
1: Beretat bang, pupu motor tu mana hinan?
4: Munyo bak CV Amin Family Group, dumpu motor na hinan. Lagi Fortune, Pajero, Innova Ribon, Aras, Avanza dan lain-lain pun yang perlu insyaallah nainan.
0: Cuman nak supir bak drone?
4: Jelas nah lah Kak Bungsu. Atau ni bak supir ke drone pijut. Nyo kabin hana supir, bah long jak mentang supir.
1: Oh, beres dah bang. Menyo menan masih ta rental motor mentang bak CV Amin Family Group.
5: Bagi anda yang membutuhkan kendaraan untuk perjalanan anda, segera hubungi CV Amin Family Group, melayani rental mobil berbagai jenis. Hubungi kami, handphone 0852-6064-2004. Rental mobil CV Amin Family Group siap memenuhi kebutuhan perjalanan anda. Kunjungi media sosial kami, IG @amin_family_group, TikTok @amin_family_group. CV Amin Family Group, kami ada karena anda.
0: Oh, kai Bilal, kaca orang mantang je kuih nang katu. Bilal, kau dah ajunya ke pos sipil? Nyara rezeki kai puplung le mano. Kuliah kan dia ke daftar?
1: Kalau masih, lu baru lu daftar bak bagian yang ngelak draw lu.
0: Alah hanya, baik lu tak pu kau pilih. Ada dumpat ke kuliah tujuan kan bujuk ke sarjana.
1: Betul masih, tapi minyak tajak kuliah bak yang ngelak draw tu. Wate tak belajar semangat dah masih.
6: Hai Bilal, punyan, ben bengah kamu en drama Cina ngan Masyi.
0: Nyan ke hanya long yu daftar kuliah kai pegah anak galak ibak long yu.
6: Oh, ka betul nyan Kak Bunsu. Pilih kampus beyang galak draw tu. Teman, pat galak Bilal.
1: Long galak kuliah bak Fakultas Hukum. Cuma anak long depu kampus yang gak kualitas ji, sarana, pengajar dan lain-lain.
6: Oh, patat nyan Bilal. Daftar bak Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Aceh atau UNMUH Aceh mantang lagi long. Tamat kuliah, tanya aja tak kerja sebagai notaris, jaksa, hakim, pengacara, polisi, konsultan hukum dan lain long.
0: Oh, nyonya, cuma fasilitas pu yang nabak kampusnya.
6: Fasilitas ji siap lengkap Kak Bunsu. Antara lain, na gedung dan ruang perkuliahan, peradilan semu, perpustakaan, masjid dan nacit rusunawa. Lehnyan, bak Fakultas Hukum UNMUH Aceh, nacit beasiswa Bank Indonesia, beasiswa Sang Surya, BSI Scholarship, dan beasiswa KIP Kuliah.
1: Bereh taknya, cuman dosen kiban.
6: Menya ke dosen hana payah taragukan. Fakultas Hukum UNMUH Aceh, dosen jih sep hayu. Nah yang profesor, doktor atau S3, dan magister atau S2. Kegiatan mahasiswa pihle, dan nacit kerjasama dengan berbagai lembaga baik dalam dan luar negeri.
0: Nyantik bereh, hai Bilal. Hai Bilal, buka preh dong, kayak daftar aja bak Fakultas Hukum Muhammadiyah Aceh.
1: Kak bereh masih, nyokah semangat lunjak kuliah.
5: Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Aceh kini membuka penerimaan mahasiswa baru tahun akademik 2026-2027 dengan konsentrasi bagian hukum pidana, hukum perdata dan hukum tata negara. Ayo daftarkan diri anda di Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Aceh untuk mengantar anda menggapai cita-cita. Informasi dan jadual pendaftaran dapat anda akses di pmbonline.unmuha.ac.id atau kunjungi langsung Universitas Muhammadiyah Aceh, Jalan Muhammadiyah Aceh, nomor 91, Batok, Banda Aceh. Atau kunjungi website kami, fakultashukumunmuha.ac.id. Anda juga bisa menghubungi kami, Agus Tami, handphone 0813-7066-8313.
7: Seperti halnya amal ibadah, di mana kita akan dinilai baik buruknya ketika mati. Dalam hidup, orang pada umumnya baru akan melihat kita ketika kita sudah sukses. Untuk itu, berusahalah dengan sungguh-sungguh, karena usaha tak akan mengkhianati hasil. Sesungguhnya, amal ibadah itu tergantung hasil akhirnya. Hadis riwayat Bukhari. Rekan Sebaya, sekilas lagu terbaik untuk Anda.

0: 2 menit melewati pukul 21 waktu Indonesia Barat, rekan Subaya masih di program Citra Warna Malam. Dan untuk kali ini rekan Subaya sudah ada yang berdaring, langsung saja saya terima dulu. Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam.
0: Dengan
1: Pak Wajul.
0: Di mana?
1: Pak Wajul di Krumpase.
0: Pak Wajul di Krumpase, mau kirim salam untuk siapa aja malam ini Pak Wa?
1: Yang pertama buat Nadir.
0: Terus iya benar.
1: Yang kedua Pak Ayus. Ayah Amin.
0: Iya.
1: Bang Yudiman. Abu Bintara.
0: Iya.
1: Dan abu-abu lain lagi. Bunda Diana yang ada di Bender Meriah. Dan bunda yang lain-lain lagi ya.
0: Baik, kalau untuk salam spesialnya untuk siapa kali ini Pak Wa?
1: Salam spesialnya buat Caca aja.
0: Ada ucapannya kan untuk Caca?
1: Ucapannya selalu sehat.
0: Amin, amin ya rabbal alamin. Semoga
1: dalam ibadah ya.
0: Terima kasih. Semoga sehat selalu juga untuknya Pak Wajo ya.
1: Iya.
0: Pak Wajo kali ini mau dengerin lagu dari siapa?
1: Boleh lagu Wafud Fatimah.
0: Wafud Fatimah?
1: Iya.
0: Dari siapa itu?
1: Itu enggak tahu orangnya, tapi sudah tua.
0: Wafud Fatimah enggak ada kalau untuk judul tersebut.
1: Oh, nanti aja.
0: Boleh. Lagu dari siapa?
1: Kalau begitu Caca yang pilih aja lagu.
0: Lagu apa nih? Lagu kasidah juga.
1: Kasidah juga.
0: Oke, okay, siap, siap. Ditunggu aja lagunya, saya pilih lagu kasidah ya.
1: Iya.
0: Oke, okay, ditunggu aja lagunya Pak Wajo. Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Ya rekan Subaya, sudah ada Pak Wajo yang ada di Krumpase ya. Selamat malam paling baik aja untuknya Pak Wajo. Dan untuk Anda rekan Subaya yang ingin bergabung seperti Pak Wajo ya di Krumpase, bisa rekan Subaya Anda hubungi di 085-222-35-6469 untuk live dan juga WhatsApp-nya ya. Atau bisa juga Anda hubungi di 0851-060-24559 untuk live dan juga SMS-nya rekan Subaya ya. Dan untuk kali ini sudah ada yang berdering, saya terima dulu rekan Subaya. Assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam Kak Caca.
0: Iya, dengan
2: Bunda Salmi yang di Utingkat.
0: Bunda Salmi di Utingkat mau kirim salam untuk siapa aja kali ini?
2: Salamnya pertama untuk Kak Caca, Kak Nida,
0: iya.
2: Kak Bidau. Pak Ayu.
0: Iya.
2: Abang baru itu siapa Kak Caca?
0: Pak Wajo di Krumpase.
2: Pak Wajo salah kena juga. Bunda Dewi.
0: Iya.
2: Bang Sam. Bunda Ani. Waduh. Bang Nadir.
0: Iya.
2: Apa aja lah dari Bunda Sani yang diutipkan.
0: Baik, kalau untuk salam spesialnya untuk siapa kali ini?
2: Salam spesial untuk Kak Caca adalah selamat malam Jumaat, selamat bertugas, selalu banyak umurnya.
0: Amin.
2: Positifnya dan jaga kesehatannya Kak Caca.
0: Terima kasih. Dan untuk salam lagunya mau dengerin lagu dari siapa kali ini Bunda?
2: Lagu ini ya, Bunda,
0: apa? Ini, judulnya? Judulnya apa?
2: Hasan Husin.
0: Oke, baik. Coba saya cek dulu masuk ke playlist atau tidak dari Rafli. Oh, masuk Nio. Ditunggu aja lagunya ya.
2: Iya, Kak. Makasih ya, Kak.
0: Iya, sama-sama. Waalaikumsalam. Nah, itu dia rekan Subaya. Sudah ada Bunda Salmi yang ada di Paloh ya. Selamat malam paling baik aja untuknya Bunda Salmi. Dan Untuk kali ini rekan sebaya, saya bacakan dulu pesan yang sudah Anda kirimkan ya. Assalamualaikum, waalaikumsalam, selamat malam semuanya. Malam juga, ini dengannya Bang Ferry Cianiago di Lalu Kuantan Riau. Salamnya, salam silaturahmi untuk semua pendengar dan kru Citis FM. Salam spesialnya buat yang baca. Oke, itu dia rekan sebaya, sudah ada Bang Ferry yang ada di Riau ya. Selamat malam paling baik aja untuk ya Bang Ferry di Riau, semoga sehat selalu ya. Dan tadi juga sudah ada Bunda Salmi di Utenkat dan juga Pak Wajo di Krumpase. Untuk kali ini rekan sebaya, dua lagu juga sudah saya siapkan untuk Anda. Ada lagu darinya Iyad Bustami dengan judul Ijo, lagu yang sudah dipilihkan oleh Nyibu Diana yang ada di Benar Meriah. Dan nanti diteruskan lagu dari Mila Maya dengan judul Bismillah Alhamdulillah, lagu yang sudah saya siapkan untuknya Pak Wajo yang ada di Krumpase. Semoga Pak Wajonya suka. Dan untuknya Bunda Salmi, harap bersabar dulu, lagunya sudah saya persiapkan dan akan saya putarkan di putaran berikutnya. Tetap di Citis FM, Citra Multisuara yang terbaik hanya untuk Anda.

0: mang mo kilo ke buruk-buruk ke di manteng na cin manfaat.
1: Nyan sang, talah urung terpih ron kuaji.
0: Hana long terpih le, bah menang gede. Kaputo asa tu, ho yang tame hanapa.
1: Bek putu asa, dahsyat dedeng kuaji. Cin yu terpih sebab awak new HVAC. New HVAC dikerja secara profesional dan servis bergaransi.
0: Yang betoi kapega, bek lagi yang kakak pengalaman tu. Lagenyan iwa wak serpi ase, lagenyan ase gadah lupi ya. Sang-sang, lupi-lupi kai pola wanyan lom.
1: Nyang kenyan ku aji, ase rone talah urun serpi. Maka aji, ne serpis bak new AVAC. Dan bak new AVAC, jit-jit geperbaiki kulkas dan mesin cuci hana payah me. Langsung diperbaiki di tempat. Lun sendiri kadua ton kam langanan ngen new AVAC.
0: Patuman alamat new AVAC nyan. Padup lumboi ji, lumboi telepon awak nyan.
1: CV new AVAC beralamat di Jalan Medan Banda Aceh. Sirtuh 50 meter dari Sekolah Sukma Bangsa, Dusun A, Bahagia Luksmawi. Handphone 0812-6-1-6-1.
0: Di kedai matang ke pegat dugi, yang pegat tempe dengan on pisang. Menya kulkas dengan AC rusak karili, bak nyu AC neme berijam.
2: Percayakan penanganan AC Anda pada kami, CV New HVAC, servis resmi AC, melayani pemasangan baru AC, bongkar pasang AC, dan servis AC. Kami juga melayani dalam dan luar kota Luksemawe dengan tenaga kerja yang handal dan profesional. Serta kami juga melayani servis kulkas dan mesin cuci, langsung servis di tempat tak perlu dibawa. Hubungi kami CV New HVAC beralamat di Jalan Medan Banda Aceh, 150 meter dari Sekolah Sukma Bangsa, Dusun A Bahagia, Panggoy, Luksmawe. Handphone 0812-6414-614. CV New HVAC, kami siap pasti untuk Anda.
3: Jangan tunggu lama-lama, nanti lama-lama.
4: Eh
5: kakak,
4: asik banget nyanyi sendiri gitu.
5: Hah, lagi mikir nih kak, kuliah susah, mending cepat kaya aja deh.
4: Enggak lah, kuliah itu investasi masa depan.
5: Oh iya, iya.
4: Kuliah di UUI aja, Universitas Ubudiah Indonesia. Fasilitasnya top, perpustakaan terakreditasi A, lab canggih, dosen pro plus dosen asing, ada pertukaran mahasiswa luar negeri, program magang, dan banyak kerjasama internasional.
5: Wah mantap, apalagi kak?
4: Kegiatan mahasiswanya rame, ada band musik, ada sport, UKM seru, stasiun TV, dan on TV. Satu-satunya di Aceh loh.
5: Terus jurusannya apa?
4: Ada 15 prodi unggulan, farmasi, informatika, kebidanan, kesehatan masyarakat, arsitektur, IGSD, psikologi, hukum, akuntansi, manajemen, dan lain-lain. Lokasinya juga strategis, 5 menit dari pusat kota.
5: Terus daftarnya di mana?
4: Daftarnya di spmb.uui.ac.id atau bisa WA melalui 0822-6781-1082. Ada 3 gelombang pendaftaran, mulai gelombang pertama sekarang.
5: Oh gitu.
4: Jangan tunggu sampai kuota habis ya.
5: Oke, gas kak, aku ke UI sekarang ya.
6: Universitas Ubudiah Indonesia, kampus bergengsi. Wujudkan impianmu, UUI memimpin.
7: Nyan habuy, naku pedo pasial bengahnya keron. Sini tes ile.
8: Padahal mai, cilu rasa.
7: Bakal nabui, mengat tanya.
8: Punya mai, patat dah kupinya.
7: Panen nalong dah, nyokan kupi racikan di bung suku-suku bang rumah.
8: Oh, patut ke? Han lepah ke deh lam rukuang tu. Panen arang kata kri.
7: Bo panen arang, Irona. Yang kalung pegat dari biji kupi pilihan habu je.
8: Kupi pilihan pun, kata. Yang ke kupi pilihan yang hai. Gat kupi. Kala hari long blau. Long podo atu meja. Dekate tu tak kerih arang tapi kelong.
7: Kepala habu ya tak baik nung pegah-pegah. Kajut nung pegah get kupi jino.
8: Nyan baru kupi. Rasa sesuai dengan nanji. Get kupi. Nyo yang kekun kupi pilihan Aceh asli. Kan kupi luar. Dan nama tulis bak merek ji Aceh kupi original. Citra rasa kupi Aceh yang sep kental. Nah bak kupi get.
7: Bid habuy, lempah mangat get kupinyo. Nyo kan mangat te long habuy. Karena get kupinyo, drone hana nejak leh bak kedai kupi. Jut long pegat kupi di rumah.
8: Hai dek buntu, hanja jauh sagai.
9: Nikmati cita rasa kopi Aceh pilihan yang bisa Anda temukan di Get Kopi. Get Kopi terbuat dari biji kopi pilihan Aceh asli yang dapat membangkitkan spirit baru Anda. Get Kopi, kopi Aceh, ken kopi luar yang kadite di kancah nasional dan mancanegara. Dapatkan Get Kopi di grosir atau eceran di kota Anda. Ingat, bangun pagi sarapan dengan Get Kopi. Get kopinya, get harganya.
10: Layaknya pelaut yang tangguh tidak terbentuk dari ombak yang tenang, maka setiap ujian yang diberikan Allah kepadamu dasarnya untuk meneguhkan menjadi sosok manusia yang baik. Maka nikmatilah setiap ujian yang sedang kamu hadapi saat ini, karena itulah jalan untuk menguatkan dirimu lebih baik lagi. Barang siapa yang dihendaki Allah menjadi orang baik, maka ditimpakan musibah, ujian kepadamu. Hadis riwayat Bukhari.
11: Rekan Sebaya, sekilas lagu terbaik untuk Anda.

0: Ya rekan semuanya, masih di program Citra Warna Malam. Dan untuk Anda yang ingin bergabung di program Citra Warna Malam, ya rekan sebaya, silakan. Masih bisa, Anda bisa hubungi di 0852-2235-6469 untuk live dan juga WhatsAppnya. Dan untuk WhatsAppnya Anda bisa telepon serta kirimkan pesannya rekan sebaya. Dan untuk kali ini sudah ada yang berdering, saya terima dulu. Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam, Cekewadi.
0: Iya, dengan?
1: Bang Sam di Loksemawe.
0: Bang Sam di Loksemawe, malam ini mau kirim-kirim salamnya untuk siapa aja?
1: Untuk rekan saya semua, selamat malam. Ya.
0: Terus kalau untuk salam spesialnya untuk siapa?
1: Spesialnya untuk Caca aja. Selamat malam aja Caca.
0: Terima kasih. Sehat selalu juga untuknya Bang Sam ya. Bang Sam kali ini mau dengerin lagu dari siapa Bang Sam?
1: Dari Sonia.
0: Sonia, judulnya apa?
1: Gaun Merah ya.
0: Apa? Gaun Merah?
1: Gaun Merah.
0: Gaun Merah, oke, siap, ditunggu aja lagunya ya.
1: Ya, terima kasih Caca.
0: Iya, sama-sama, assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam.
0: Ya rekan sebaya, sudah ada Bang Sam yang ada di Loksemawe ya. Selamat malam paling baik aja untuknya Bang Sam. Dan untuk kali ini rekan sebaya, sudah saya siapkan dua lagu untuk temani Anda semuanya. Ada lagu darinya Rafli dengan judul Hasan Hussein. Lagu yang sudah, namun ini sudah ada yang berdering deh. Saya terima satu penelpon lagi rekan sebaya, biar enggak lama kali nunggu karena kita udah mau hampir di penghujung. Saya terima satu penelpon lagi deh. Assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Dengan?
2: Dan Pak Yus di Cunda.
0: Pak Yus di Cunda, langsung saja salam-salamnya untuk siapa Pak Yus?
2: Salam dulu pertama buat Cica.
0: Iya. Iya.
2: Karena dia juga di sini. Buat Ibu Mona, Bunda Dewi, Bunda Salmi, Bunda Karera juga. Buat Pak Jo, buat Pak De Sunardi, buat Ibu Mona, buat Pak Abdul, buat semua lah, Caca di malam paling ini.
0: Baik, kalau untuk salam spesialnya untuk siapa kali ini?
2: Salam sepuasanya buat Caca aja, selamat malam semuanya, semoga sehat selalu dan panjang umurnya.
0: Amin, amin ya rabbal alamin. Doa yang sama juga untuknya Pak Yus ya.
2: Iya, terima kasih.
0: Pak Yus kali ini mau dengerin lagu dari siapa?
2: Lagu Kasidah aja nih ya.
0: Boleh. Sayyidina Umar dari siapa?
2: Di Armawati ya.
0: Oke, baik, ditunggu aja lagunya ya.
2: Baik, terima kasih.
0: Iya, sama-sama. Assalamualaikum.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Ya rekan sebaya, sudah ada Pak Yus yang ada di Cunda ya. Selamat malam paling baik aja. Dan untuk kali ini kita dengarkan aja dulu rekan sebaya dua lagu yang sudah tiga lagu ya yang sudah saya siapkan untuk Anda. Ada lagu dari Rafli dengan judul Hasan Hussein, lagu yang sudah dipilihkan olehnya Bunda Salmi, dan dilanjutkan lagu dari Sonia dengan judul Gaun Merah, lagu yang sudah dipilihkan olehnya Bang Sam yang ada di Loksemawe. Dan kemudian dilanjutkan lagi lagunya dari Armawati AR dengan judul Sayyidina Umar, lagu yang sudah dipilihkan olehnya Pak Yus yang ada di Cunda. Dan untuk rekan-rekan sebaya, selamat malam, selamat mendengarkan.

0: Hai Bilal, tolong jak bak rumah abang Tacin si ah. Tanya ang pujuk dah catur becak si ngah.
1: Kepu nang becak makcik.
0: Hai po kepu. Singah cek ke kan terhiwa dari Malaya. Diu jemput buat bandara. Cuma mengah dah jemput ngah Honda pasti han sep sabo. Tapi mengah ngebecak barang kan lut rumah mandum. Barang-barang pih lut.
1: Hai betul makcik. Cuma yakin ni tak jemput ngebecak.
2: Assalamualaikum. Assalamualaikum.
3: Waalaikumsalam.
1: Oh, padat terus roh daripada Cin.
2: Punah air Bilal?
1: Mana bang? Masih gi ujak lah ke charter becak roh ni untuk jak bak bandara nak jemput cik. Eh, pah menurut roh ni?
4: Ketak kura api roh ni kak pungsu. Yang mungkin ni pun ni pah leh yak tung dengan becak. Ni jak rental mentong-mentong. Alih ni atung bandara. Jik ni amin pilom.
0: Bicin eh? Pak tu manjut dah rental motornya.
4: Munyo nak rental motor, ni jak aju langsung bak CV Amin Family Group.
1: Pak tu mana alamat CV Amin Family Group nya Bang Tacin?
4: Alamat CV Amin Family Group na di Kampung Alawi, pah di ke gantung Mahkamah Syariat.
1: Beretat bang, pupu motor tu mana hinan?
4: Munyo bak CV Amin Family Group dumpu motor na hinan. Lagi Fortune, Pajero, Innova Ribon, Aras, Avanza dan lain-lain pun yang perlu, insyaAllah nainan.
0: Cuman nak supir buat drone?
4: Jelas nak lah Kak Bungsu. Atau nak buat supir ke drone pijut. Nyo kabin hana supir, bahlong jak mentang supir.
1: Oh, beres dah bang. Menyamanan masih tak rental motor mentang buat CV Amin Family Group.
5: Bagi anda yang membutuhkan kendaraan untuk perjalanan anda, segera hubungi CV Amin Family Group, melayani rental mobil berbagai jenis. Hubungi kami, handphone 0852-6064-2004. Rental mobil CV Amin Family Group siap memenuhi kebutuhan perjalanan anda. Kunjungi media sosial kami, IG @amin_family_group, TikTok @amin_family_group. CV Amin Family Group, kami ada karena anda.
0: Oh, kai Bilal, kaca orang mantang je kuih nang katu.
6: Bilal, kau dah ajuk nyak ke pos siplau? Nyak dah rasiki kai puplung le mana? Kuliah kan dia ke daftar?
1: Kalau masih, lu baru lundin daftar bak bagian yang ngelak draw lu.
6: Alah hanya, baik lu tak pu kau pilih. Ada numpat ke kuliah tujuan kan berjik ke sarjana.
1: Betul masih, tapi minyak tajak kuliah bak yang ngelak draw tu. Wate tak belajar semangat tu masih.
7: Hai Bilal, punyan, ben bengah kamu endra macina ngan masih.
6: Nyan ke hanya, dong yu daftar kuliah kai pegah anak galak ibak dong yu.
7: Oh, ka betul nyan kak bunsu. Pilih kampus bayang galak draw tu. Teman, pat galak Bilal.
1: Long galak kuliah bak fakultas hukum. Cuma, anak dong depu kampus yang gak kualitas ji, sarana, pengajar, dan lain-lain.
7: Oh, patat nyan Bilal. Daftar bak fakultas hukum Universitas Muhammadiyah Aceh atau UNMUHA Aceh mantang lagi long. Tamat kuliah, tanya aja tak kerja sebagai notaris, jaksa, hakim, pengacara, polisi, konsultan hukum, dan lain long.
6: Oh, nyonya, cuma fasilitas pu yang nabak kampusnya.
7: Fasilitas ji siap lengkap, Kak Bunsu. Antara lain, na gedung dan ruang perkuliahan, peradilan semu, perpustakaan, masjid, dan nacit rusunawa. Lehnyan, bak fakultas hukum UNMUHA Aceh, nacit beasiswa Bank Indonesia, beasiswa Sang Surya, BSI Scholarship, dan beasiswa KIP Kuliah.
1: Bereh taknya, cuman dosen kiban.
7: Menya ke dosen hana payah taragukan. Fakultas Hukum UNMUHA Aceh, dosen jih sep hayu. Nah yang profesor, doktor atau S3, dan magister atau S2. Kegiatan mahasiswa pihle, dan nacit kerjasama dengan berbagai lembaga baik dalam dan luar negeri.
6: Nyantik bereh, hai Bilal. Hai Bilal, buka preh dong, kayak daftar aja bak Fakultas Hukum Muhammadiyah Aceh.
1: Kak bereh masih, nyokah semangat lunjak kuliah.
5: Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Aceh kini membuka penerimaan mahasiswa baru tahun akademik 2026-2027 dengan konsentrasi bagian hukum pidana, hukum perdata dan hukum tata negara. Ayo daftarkan diri anda di Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Aceh untuk mengantar anda menggapai cita-cita. Informasi dan jadual pendaftaran dapat anda akses di pmbonline.unmuha.ac.id atau kunjungi langsung Universitas Muhammadiyah Aceh, Jalan Muhammadiyah Aceh, nomor 91, Batok, Banda Aceh. Atau kunjungi website kami, fakultashukumunmuha.ac.id. Anda juga bisa menghubungi kami, Agus Tami, handphone 0813-7066-8313. Rekan sebaya, ikuti program acara Kopi Dangdut. Acara Kopi Dangdut hadir jam 8 sampai dengan jam 9 pagi hanya di Citys FM. Acara Kopi Dangdut dipersembahkan oleh Get Kopi. Get kopinya, get harganya.

Rekan sebelahnya waktu di studio sudah menunjukkan pukul 21:52 ya, tidak terasa kurang lebih 2 jam sudah saya Caca temani Anda rekan sebelahnya di program Citra Warna Malam.

Ya rekan sebuahnya, sudah saatnya saya harus pamit undur diri ya. Selamat malam paling baik aja untuk yang sudah bergabung sedari tadi. Ada Bunda Salmi di Utenkat, Pak Yusti Cunda, Bang Samilok Semawai, Bang Ferry di Riau, Pak Jol di Pak Wajol di Krungpase, Bu Diana di Bener Meriah, Bunda Karera di Tempuk Tengah, serta Nazir yang ada di Sigli. Selamat malam paling baik juga untuk Anda yang terus setia di 94,4 FM atau yang terus mengakses live audio streamingnya di www.radiocitisfm.com. Mohon maaf segala kesalahan ketika saya Caca temani Anda rekan sebaya. Mohon maaf juga atas lagu yang tidak dapat saya hadirkan, berhubung lagu yang Anda pilihkan tidak tersedia di playlist Citra Warna Malam kali ini. Mohon maaf untuk yang ingin bergabung rekan sebaya, kita sudah di penghujung acara ya, sudah selesai acaranya. Dan satu lagu penutup darinya Fahmi Fitnur Munira dengan judul Saboh Tujuan ya, akan akhiri jumpa kita di program Citra Warna Malam kali ini. Akhir kata dari saya Caca pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: Barang siapa melapangkan seorang mukmin dari satu kesusahan dunia, Allah akan melapangkan dirinya dari salah satu kesusahan di hari kiamat. Barang siapa meringankan penderitaan dari seseorang, Allah akan meringankan penderitaannya di dunia dan akhirat. Barang siapa menutupi aib seorang muslim, Allah akan menutupi aibnya di dunia dan akhirat. Allah akan menolong seorang hamba selama hamba itu mau menolong saudaranya. Hadis riwayat Muslim dari Abu Hurairah.
1: Pancar luas kadar jalan Merdeka Timur Lorong Amak yang baru nomor 45 Alwawi Luxembourg. Inilah Radio City FM. Sesaat lagi kita ikuti acara berikutnya.

0: Rekan Sebaya, saatnya Anda ikuti Berita Malam Radio City FM.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berita Malam Radio City FM edisi siar 23 Juli 2026. Pemerintah mulai revitalisasi 365 sekolah terdampak bencana di Aceh Utara. Kejari Banda Aceh eksekusi uang pengganti 2,56 miliar dari 5 terpidana kasus korupsi wastafel. 7.419 warga Lhokseumawe alami penyakit kronis, mayoritas usia muda.
0: Anda sedang mendengarkan Berita Malam Radio City 7.
1: Pemerintah mulai revitalisasi 365 sekolah terdampak bencana di Aceh Utara. Dikutip dari ajnn.net dari Aceh Utara diberitakan, sebanyak 365 sekolah terdampak bencana banjir besar akhir tahun lalu di bawah Dinas Pendidikan dan Kebudayaan atau Disdikbud Aceh Utara mulai direvitalisasi. Secara keseluruhan proses pengerjaan bangunan hingga Kamis 23 Juli 2026 baru memasuki tahap sekitaran 40%. Yang disampaikan oleh Kepala Disdikbud Aceh Utara Jamaluddin kepada AJNN. Revitalisasi bangunan terdampak banjir itu merupakan bantuan pemerintah pusat melalui Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah atau Kemendikdasmen lewat program revitalisasi satuan pendidikan. Total anggaran yang dikucurkan untuk 3.000 sekolah terdampak bencana di Sumatera dan Aceh sebesar 2,9 triliun rupiah bersumber dari anggaran pendapatan belanja negara atau APBN 2026. Jamaluddin mengatakan jumlah revitalisasi bangunan sekolah secara keseluruhan sebanyak 365 gedung pendidikan. Rinciannya, 206 bangunan jenjang pendidikan anak usia dini atau PAUD, sebanyak 129 sekolah dasar atau SD, dan 19 bangunan sekolah menengah pertama atau SMP. Jamaluddin menyarankan kepada pihak sekolah untuk merelokasikan siswa selama revitalisasi bangunan dengan bermusyawarah bersama dengan komite. Sementara itu, Kepala SMP Negeri 2 Syamtari Rabayu Abu Bakar kepada AJNN menyebutkan saat banjir besar terjadi pada 25 November 2025, semua mobiler dan bangunan sekolah mengalami kerusakan parah. Air bahkan mengenangi bangunan pendidikan tersebut sekitaran 1 meter. Abu Bakar berharap pemerintah pusat turut membantu pengadaan mobiler, komputer, dan buku yang sebelumnya rusak akibat banjir untuk para siswa.
0: Anda sedang mendengarkan Berita Malam Radio City 7.
1: Kejari Banda Aceh eksekusi uang pengganti 2,56 miliar dari 5 terpidana kasus korupsi wastafel. Dikutip dari ajnn.net dari Banda Aceh diberitakan. Kejaksaan Negeri atau Kejari Banda Aceh mengeksekusi pembayaran uang pengganti sebesar 2,56 miliar rupiah dalam kasus perkara korupsi pengadaan tempat cuci tangan dan sanitasi wastafel pada SMA, SMK, dan SLB se-Aceh tahun anggaran 2020. Uang tersebut telah dibayarkan seluruhnya oleh 5 terpidana dan akan disetorkan ke kas negara sebagai penerima negara bukan pajak atau PNBP. Kepala Kejaksaan Negeri Banda Aceh Bobby Sandri mengatakan kelima terpidana yakni Syifak Muhammad Yusuf, Muslim Ibrahim Mursalim, Herdi Herlin, dan Abdul Hanif masing-masing dijatuhi hukuman penjara 2 tahun serta denda 50 juta subsidiar 50 hari kurungan berdasarkan putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Banda Aceh. Menurut Bobby, kelima terpidana memilih menjalani pidana pengganti selama 50 hari karena menyatakan tidak sanggup membayar denda 50 juta yang dijatuhkan pengadilan. Meski demikian, kata dia, seluruh terpidana telah melunasi kewajiban membayar uang pengganti yang merupakan pengembalian kerugian uang negara. Sementara itu, sekitaran 3 miliar lebih uang pengganti lainnya belum dieksekusi karena masih menjadi bagian daripada perkara kedua terdakwa, yakni Wiki Noviandi dan Iqbal, yang saat ini masih berproses di tingkat banding. Bobby menjelaskan uang pengganti tersebut berasal dari perkara tindak pidana korupsi dan penyalahgunaan wewenang dalam pengadaan langsung pembangunan tempat cuci tangan dan sanitasi pada SMA, SMK, dan SLB di seluruh Aceh tahun anggaran 2020 yang bersumber dari APBA melalui Recovering COVID-19 Dinas Pendidikan Aceh. Ia juga menegaskan kejaksaan berkomitmen untuk menangani perkara korupsi secara profesional, independen, objektif, dan akuntabel sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Setiap pihak yang terbukti bertanggung jawab akan diproses sesuai dengan peran dan tingkat kejahatannya dengan tetap menjunjung asas prasangka bersalah.
0: Anda sedang mendengarkan Berita Malam Radio City 7.
1: 7,419 warga Lhok Semawe alami penyakit kronis, mayoritas usia muda. Dikutip dari agenn.net dari Lhok Semawe diberitakan, Kepala Badan Penyelenggaraan Jaminan Sosial atau BPJS Kesehatan Cabang Lhok Semawe, Rita Masyita Ridwan, menyebutkan sebanyak 7,419 warga Lhok Semawe terdaftar sebagai peserta aktif penyakit kronis. Mayoritas berusia produktif atau di bawah 45 tahun. Yang disampaikan oleh Rita kepada AJNN pada Kamis 23 Juli 2026. Di sisi lain, Rita juga menjelaskan sepanjang tahun 2025, secara nasional, Jaminan Kesehatan Nasional atau JKN telah membiayai pelayanan kesehatan lebih daripada Rp191,3 triliun. Lebih daripada 26,42% total biaya pelayanan JKN tersebut digunakan untuk menangani penyakit-penyakit katastropik seperti penyakit jantung, stroke, gagal ginjal, dan kanker. Dalam upaya menekan angka penyakit kronis, pihaknya mempunyai program JKN yang tidak hanya berfokus pada pembiayaan pelayanan kesehatan, tetapi juga mendorong masyarakat untuk menjaga kesehatan melalui upaya promotif dan preventif. Rita juga mendorong upaya promotif dan preventif melalui penyemangatan program pengelolaan penyakit kronis atau Prolanis yang diperuntukkan bagi kelompok usia produktif agar semakin peduli dengan kesehatan sejak dini. Bahkan supaya demikian berita malam Radio CITIS FM edisi siar 23 Juli 2026. Saya Ferdaus dan editor Bilal Akbar undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Rekan sebaya, baru saja Anda ikuti berita malam Radio CITIS FM. Kembali di sini Radio CITIS FM dengan acara berikutnya.

0: Lah untuk menyenangkan hati orang lain. Jangan sekali-sekali kamu melukai perasaan orang lain, karena kamu akan mendapatkan dosa. Selain itu, ketika ada orang kelaparan, berilah makan. Tindakan apa yang paling baik? Mengembirakan hati manusia, memberi makan orang yang lapar, membantu para korban, meringankan kesedihan yang lagi sedih, dan menghilangkan penderitaan bagi yang terluka. Hadis riwayat Bukhari.
1: The best music on the best station.
2: It is ready.

Jika kamu bertanya mengenai tindakan apa yang paling baik untuk dilakukan, sebenarnya ada beberapa kegiatan yang biasa dilakukan. Berusaha

dapatkan dari beribadah kepada Allah saja, namun menanam tanaman yang mana hewan dan manusia bisa memakannya merupakan suatu perbuatan amal yang mendatangkan pahala. Seorang muslim yang menanam pohon atau menabur benih pada bidang tanah di mana manusia, burung, dan hewan bisa memakannya adalah melakukan perbuatan amal. Hadis riwayat Muslim.

tidak termasuk golongan kami, orang yang memukul pipinya dan mencabik-cabik bajunya ketika tertimpa musibah, serta berseru dengan seruan jahiliyah. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim.

0: Setiap orang yang berkhianat akan diberikan sebuah bendera sebagai tanda pada hari kiamat nanti. Hadis riwayat Bukhari Muslim.
1: Anda sedang mendengarkan Radio Cities FM 94.4 atau Anda juga dapat mendengarkan Radio Cities FM lewat audio streaming di www.radiocitiesfm.com.

0: Barang siapa melapangkan seorang mukmin dari satu kesusahan dunia, Allah akan melapangkan dirinya dari salah satu kesusahan di hari kiamat. Barang siapa meringankan penderitaan dari seseorang, Allah akan meringankan penderitaannya di dunia dan akhirat. Barang siapa menutupi aib seorang muslim, Allah akan menutupi aibnya di dunia dan akhirat. Allah akan menolong seorang hamba selama hamba itu mau menolong saudaranya. Hadis riwayat Muslim dari Abu Hurairah.
1: Jalan Merdeka Timur Lorong Amal yang baru nomor 45 Alwawi Loksemala. Inilah Radio City FM. Sesaat lagi kita ikuti acara berikutnya.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Bismillahi walhamdulillah. Wassalatu wassalamu ala sayyidina rasulillah. Sayyidina wa maulana Muhammad ibn Abdullah. Wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah. أما بعد سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. Saudara-saudara kaum muslimin rahimakumullah. Kalimat sibuk adalah kalimat yang paling sering digunakan orang dalam kehidupan ini. Lebih sering lagi kalimat sibuk dijadikan kambing hitam dalam berbagai persoalan, termasuk dalam kehidupan beragama. Kadang-kadang kita bertanya kepada seseorang, kenapa tadi malam tidak hadir di pengajian? Jawabannya, sibuk. Kenapa Jumatan tidak kelihatan di masjid? Jawabannya, sibuk. Kenapa dalam peringatan hari keagamaan tidak kelihatan aktif? Jawabannya, sibuk. Kalau kita berbicara soal sibuk, siapa sesungguhnya orangnya dalam hidup ini yang tidak sibuk? Makin tinggi status sosial, akan makin tinggi pula tensi kesibukan yang kita hadapi. Masalahnya ialah, kita yang bisa mengatur kesibukan, atau malah kesibukan yang mengatur kita. Kalau kesibukan yang mengatur kita, insya Allah sampai tua sibuk terus. Tapi kalau kita bisa mengatur kesibukan, artinya dalam hidup ini ada semacam, bahasa kerennya, description of job. Ada semacam pengaturan waktu. Ada semacam pembagian tugas di dalam kehidupan. Maka pada pertemuan kali ini, kita akan berbicara tentang bagaimana mengatur waktu dalam hidup menurut contoh yang diberikan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Menurut riwayat dari Siti Aisyah radhiyallahu anha, adalah baginda Rasul membagi waktu dalam hidupnya itu menjadi tiga bagian. Sepertiga untuk Allah, sepertiga untuk tugas, sepertiga lagi untuk keluarga. Jadi ada waktu untuk Allah, ada waktu untuk tugas, ada waktu untuk keluarga. Bukankah dalam kehidupan ini kadang-kadang berlaku kepincangan dari tingkah seseorang? Ada orang yang seluruh waktunya cuma untuk Allah saja, tugas dilupakan, keluarga terlantar, itu bukan orang yang terbaik. Ada orang yang waktunya habis cuma demi tugas saja. Dari pagi sampai pagi lagi, kalau tidak di belakang meja, ia rapat saja kerjanya. Allah dilupakan, sujud tidak sempat, keluarga terbengkalai, itu juga bukan orang yang baik. Ada juga orang yang waktunya cuma untuk keluarga, kerjanya ngumpul saja. Seperti bahasa Inggris bilang, mangan ora mangan pokoknya ngumpul. Bermasyarakat tidak sempat, sujud tidak pernah, dengan kehidupan beragama jauh, ini pun bukan orang yang terbaik. Orang yang baik ialah orang yang pandai mengatur waktu. Itu tadi cara baginda mengatur waktu dalam kehidupannya. Selanjutnya, bagaimana cara beliau mengisi waktu? Apa pengaruhnya dalam pribadi dan perjuangan beliau, dan apa hubungannya dengan kita? Mari kita lihat lebih jauh. Sepertiga dari waktunya adalah untuk Allah, artinya untuk beribadah kepada Allah. Bagaimana ibadahnya, saudara-saudara? Satu-satunya manusia yang dalam Al-Quran sudah mendapat jaminan ampun dari seluruh dosa yang pernah dikerjakan, cuma Rasulullah orangnya. Quran yang menjanjikan, لِيَغْفِرَ لَكَ اللَّهُ مَا تَقَدَّمَ مِنْ ذَنْبِكَ وَمَا تَأَخَّرَ Wahai Muhammad, dosamu yang dahulu, dosamu yang sekarang, dosamu yang akan datang kalau memang ada, seluruhnya sudah mendapat jaminan ampun dari Allah Subhanahu wa taala. Orang yang nyata-nyata sudah mendapat jaminan ampun dari segala dosa ini, ibadahnya luar biasa. Luar biasa bagaimana? Sejarah menceritakan beliau kalau sholat malam sampai bengkak kakinya karena rajin sujud. Aisyah menceritakan, satu malam selesai sholat isya, saya akan tidur. Saya lihat suami saya sedang sholat, maka saya pun tidur. Tengah malam saya terbangun dari tidur, saya lihat suami saya masih sholat juga. Saya tidur lagi. Menjelang sepertiga malam yang akhir saya bangun, saya lihat masih sholat juga. Saya hampiri beliau. Saya tanya setelah sholatnya usai, "Bang," kata Aisyah, "ada apa yang?" Kata baginda Rasul, sebab beliau itu, jangan senyum kalau saya katakan yang di sini, sebab beliau itu pandai sekali menyenangi hati istrinya. Panggilan kelihatannya sepele, tapi bisa menghidupkan keharmonisan dalam rumah tangga. Beliau apabila memanggil Siti Aisyah dengan kalimat Humaira, "Ya Humaira," wahai yang pipinya kemerah-merahan. Cantik sekali panggilannya untuk istrinya. Kita kadang-kadang terlalu jujur tapi nyakitin. Mentang-mentang bini hitam, kalau manggil bini hitam, sini lo. Jujur tapi nyakiti itu. Hadirin yang saya muliakan, baginda menjawab, "Ada apa ya? Abang ini kan dosanya sudah mendapat jaminan ampun dari Allah." "Iya, lalu gimana?" "Ya kalau ibadah jangan terlalu gitu-gitu benar, kenapa sih?" "Orang sudah dapat jaminan ampun itu kan mestinya tenang, aman. Ini malah seolah-olah beliau orang yang paling banyak mempunyai dosa. Tidak puas melaksanakan hanya sholat yang wajib ditambah dengan yang sunnah-sunnah." "Gak usah gitu-gitu bener lah bang, sudah dapat jaminan ampun ini." Terhadap usul istrinya ini, apa jawab beliau? Sederhana, tapi melambangkan sikap jiwa yang luhur. Beliau menjawab, "Aisyah, afala uhibbu an akuna abdan syakura?" "Yang, apa saya tidak senang kalau saya ini oleh Allah mendapat gelar abdan syakura? Hamba yang pandai bersyukur. Hamba yang tahu berterima kasih. Makin diampuni, makin banyak sujud saya. Makin diampuni, makin banyak ibadah saya kepada Allah. Inilah prinsipnya." Saudara-saudara, oleh karena ibadahnya demikian rupa, Allah lalu dekat. Oleh karena Allah dekat, perjuangan beliau itu, walaupun Quraisy melakukan segala macam cara dan usaha, mengeluarkan segala daya dan dana, kemampuan dan kekuasaan, tidak pernah berhasil mematahkan, walaupun berhasil menekan perjuangan baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Coba kalau kita buka sejarah, beliau itu kan mulai berjuang sendiri, yang dihadapi masyarakat yang keras, kasar, brutal. 14 abad yang lalu, semenanjung Arabia terkenal sebagai masyarakat yang jahiliyah, di mana maksiat dan munkarat merajalela. Sembahan adalah berhala. Anak perempuan lahir dibunuh hidup-hidup. Itu zaman dulu, zaman sekarang pun tidak jauh bedanya. Malah kalau zaman dulu dikubur hidup-hidup, sekarang sebelum lahir sudah dibunuh. Yang namanya abortus itu. Kadang-kadang aneh, kita mengadakan operasi bersih, dilarang buang sampah sembarangan. Kalau sudah buang sampah saja tidak boleh sembarangan, tahu-tahu zaman sekarang ini bayi dibuang di tempat sampah. Bukan lagi kertas, bukan lagi kardus, bayi dibuang di comberan. Kan lebih sadis sebenarnya dari jahiliyah 14 abad yang lalu. Judi di zaman dulu 14 abad yang lalu merajalela, menyentuh segala lapisan masyarakat. Di zaman sekarang pun judi tidak kurang hebatnya, cuma tentu dengan bahasa yang lain. Apalagi di zaman sekarang orang pandai menghaluskan bahasa, mensamarkan istilah. Judi disebut sumbangan umpamanya, sehingga orang lalu tidak terasa bermain judi, terasanya ikut nyumbang. Itu sekedar istilah yang merangsang orang sebenarnya. Masyarakat yang semacam ini yang dihadapi oleh baginda Rasul. Diangkat jadi Rasul umur 40 tahun lalu mulai berjuang. Mula-mula secara sembunyi dakwahnya itu. Dari pintu ke pintu, dari rumah ke rumah, dari orang ke orang. Hasilnya 3 tahun gerilya berdakwah dapat pengikut tidak lebih 11 orang. Sudah tidak digaji, tidak dapat beras, hidup pun miskin. 3 tahun dakwah dapat pengikut 11 orang. Ustadz mana zaman sekarang yang masih mau ngajar? Kalau 3 tahun buka pengajian yang ngaji cuma 11, bubar. Kiai mana yang masih mau buka pondok kalau 3 tahun buka pesantren santrinya cuma 11? Pemimpin mana yang masih mau kampanye kalau 3 tahun kampanye dapat pemilih cuma 11? Bangkrut. Tapi tidak dengan Rasul. 3 tahun berlalu turun perintah fasda bima tu'mar. Tidak usah berdakwah secara sembunyi Muhammad, sampaikan saja Islam secara terbuka. Mulailah beliau berdakwah secara terbuka, terang-terangan. Mula-mula Quraisy dikumpulkan dekat Ka'bah. Kumpullah Abu Jahal, Abu Lahab, Abu Sufyan dan gembong-gembong Quraisy. Saja Islam secara terbuka. Mulailah beliau berdakwah secara terbuka, terang-terangan. Mula-mula Quraisy dikumpulkan dekat Ka'bah.

0: jaga, pelihara, lindungi dan selamatkan diri tuan dari neraka. Tinggalkan segala macam berhala, jauhi Latta, Uzza, Manat dan Hubal. Sembah Allah Tuhan yang Esa, yang lam yalid wa lam yulad, yang tidak beranak dan tidak diperanakan. Ini dakwah pertama yang beliau sampaikan. Selesai beliau pidato, Abu Lahab interupsi, angkat tangan. Muhammad, ada apa paman? Alihaza jama'tana, cuma untuk dengar ocehan kayak begini kami dikumpulkan di sini. Tabban laka ya Muhammad. Kalau bahasa kasarnya, mau mampus kamu Muhammad. Nabi tidak jawab, Allah yang jawab. Tabbat yada Abi Lahab wa tab, ma aghna anhu maluhu wa ma kasab. Bukan Muhammad yang celaka, Abu Lahab lah yang kelak akan menemui kecelakaan. Dakwah terus berlangsung. Ketika dakwah secara terbuka sudah dimulai, hambatan dan tantangan mulai datang. Sejak dari teror mental sampai kepada teror fisik. Dan puncaknya terjadi pada saat beliau berumur 53 tahun. Di mana Quraisy mengadakan rapat di satu rumah yang disebut Darul Arqam. Kumpullah di situ dedengkot-dedengkot Quraisy. Siapa lagi kalau bukan Abu Jahal, Abu Lahab? Mereka rapat. Rapat pleno lengkap. Setelah rapat dibuka, kata Abu Lahab kepada Abu Jahal, "Jahal, bagaimana ini Muhammad?" "Iya, bagaimana? Apalagi yang belum kita lakukan?" kata Abu Jahal. "Kita fitnah sudah. Kita caci maki tiap hari. Kita lontari kotoran unta, sahabat-sahabatnya kita bantai, tapi mereka tetap tegar." "Iya," kata Abu Jahal. "Dan sekarang ini sahabatnya sebagian berangsur-angsur sudah hijrah ke Madinah. Ini pertanda Islam akan berkembang di kota Madinah. Kalau nanti dia berhasil di Madinah lalu menyerbu ke Mekah, alamat habis kita gulung tikar." "Makanya," kata Abu Jahal. "Makanya apa?" "Makanya dari dulu juga saya bilang, kempesin aja itu." Jadi kalau bahasa okemnya kan begitu tuh. "Bunuh saja Muhammad, bunuh." "Iya, soal bunuh sih gampang," kata Abu Lahab. "Tapi Muhammad kan tidak keluar dari batu. Dia punya keluarga, sanak famili dan handai tolan. Kalau keluarganya menuntut balas bagaimana ini?" "Gampang. Kita kan banyak punya suku, tiap-tiap suku kan punya juara, tukang-tukang pukul. Sewa saja, tiap suku ambil tukang pukulnya, kita kepung rumah Muhammad, bunuh sama-sama. Kalau keluarganya akan menuntut balas, dia akan berhadapan dengan seluruh suku yang ada di semenanjung Arabia ini. Bagaimana, setuju?" "Setuju." "Nah, sudah. Kapan kita bunuh Muhammad?" "Kapan lagi, enggak usah buang waktu, besok malam." "Ya, besok malam kita bunuh Muhammad. Tapi awas, semua yang ikut rapat di sini, ingat baik-baik, ini rahasia negara. Besok malam kita akan membunuh Muhammad. Siapa yang berani membocorkan rahasia negara ini, supersip, dianggap menghambat program Quraisy. Itu nanti dijatuhi hukuman berat ya. Jaga rahasia baik-baik bahwa besok malam kita akan membunuh Muhammad. Sanggup?" "Sanggup." Rapat selesai. Hadirin boleh bubar ke rumah masing-masing. Pulang. Namanya manusia, bocor juga rahasia ini. Begitu pulang, cerita sama istrinya. "Bu, anu loh bu." "Apa pak?" "Saya tadi ikut rapat." "Rapat apa tuh pak?" "Besok malam akan ada pembunuhan." "Pembunuhan?" "Pembunuhan. Siapa toh yang mau dibunuh?" "Muhammad." "Tapi jangan bilang-bilang ya, ini rahasia negara." "Ini rahasia negara bu, jangan bilang-bilang." "Iya pak, iya." Nah, besok pagi istrinya ngobrol sama tetangganya. "Mbak Ayu, tahu gak?"
1: "Apa toh?"
0: "Nanti malam akan ada pembunuhan."
1: "Siapa yang mau dibunuh?"
0: "Muhammad."
1: "Loh, sampean

0: Taunya dari mana?
1: Suami saya ikut rapat, tapi jangan bilang-bilang ya bu ya. Ini rahasia negara. Jangan bilang-bilang, nanti yang satu sampaikan lagi. Jangan bilang-bilang, terus jangan bilang-bilang. Akhirnya berita tersebar. Sehingga pagi hari itu, sebagian besar penduduk Mekah sudah tahu kalau nanti malam akan ada pembunuhan. Maka lepas zuhur, Mekah itu mulai tegang. Yang simpati, aduh kasihan Muhammad nanti malam akan dibunuh. Yang tidak senang, mampus biar dia rasain, ntar malam. Saudara-saudara, begitu maghrib berbunyi sudah, udara mulai gelap. Penduduk Mekah sudah kunci pintu, seperti ada jam malam. Sepi, sesepi-sepinya. Tutup pintu, kunci, bukan tidur, ngintip dari dalam. Lepas jam 8 malam, makin tegang. Masing-masing penduduk ngintip dari pintunya. Sudah berangkat belum orang yang mau bunuh Muhammad? Sudah berangkat belum? Kira-kira jam 9 ini, tukang-tukang pukul lewat mau ngepung rumah Muhammad untuk membunuh beliau. Begitu masuk Mekah, penduduk sudah kunci pintu, tapi mereka tahu kalau semua ngintip. Wah, makin hebat ini yang pemuka Quraisy ini, tukang-tukang pukul ini. Jalannya dibuat gagah-gagah, barisnya dibuat hebat-hebat. Itu injekan tanahnya dalam baris dibuat kenceng-kenceng, brok, brok, brok, brok, kayak serdadu baris. Lewat dekat rumah penduduk pakai batuk lagi. Yang dari dalam ngintip makin ciut. Wah, ini dia yang mau bunuh Muhammad ini. Sampai di rumah Nabi, dikepung rumah Nabi, di pagar betis. Malam itu di dalam rumah cuma Nabi, Abu Bakar dan Ali bin Abi Thalib. Nabi tahu rumahnya dikepung. Lewat tengah malam beliau berkata, Abu Bakar, saya ya Rasul, mari kita berangkat hijrah. Baik ya Rasul. Ali, saya ya Rasul, kamu gantikan saya ya. Gantikan apa ya Rasul? Gantikan tidur di tempat tidur saya. Baik ya Rasul. Masya Allah, sekali menggantikan, menggantikan mati. Tidur di tempat tidur Rasul pada malam rumahnya dikepung, resikonya kan mati. Menggantikan mati. Lah kalau menggantikan lurah lumayan. Menggantikan mati. Dan Ali tahu persis resikonya. Dan beliau waktu itu masih muda dan beliau tidak nawar. Baik ya Rasul, saya akan tidur di sini, berangkatlah tuan. Berangkat Rasul, ketika keluar dari pintu belakang rumah dikepung rapat, terjadilah keajaiban yang Allah ceritakan, wa ja'alna min baini aydihim sadda wa min khalfihim sadda fa aghshaynahum fahum la yubsirun. Di muka, di belakang, di kiri kanan dibuatkan dinding oleh Allah, dibutakan mereka, mereka tidak lihat kalau Muhammad keluar dari rumahnya. Siaga penuh, apel, mata melotot, Nabi lewat enggak kelihatan. Sampai Nabi kemudian menuju Gua Tsur, 3 malam 2 hari di sana. Dari sana perjalanan dilanjutkan ke Madinah Al-Munawwarah. Allahu Akbar. Mengarungi gurun pasir yang gersang dan tandus, yang terbentang antara Mekah dan Madinah. Meninggalkan kampung halaman, tempat di mana dilahirkan dan dibesarkan. Keluarga yang berbeda akidah terpaksa berpisah. Kok kuat? Kok bisa? Kok sanggup? Di mana rahasia kekuatannya? Beliau punya sandaran vertikal. Ibadahnya kepada Allah. Dengan bahasa kita sekarang, beliau punya backing. Backingnya tidak kepalang tanggung, yang serba maha. Maka saya mengajak kepada seluruh kaum muslimin, di zaman sekarang kan orang lagi main backing-backingan. Ya. Nah, siapa yang punya backing punya jalu. Saya cuma mengajak, kalau mau cari backing jangan kepalang tanggung. Carilah backing yang serba maha. Maha gagah, maha tahu, maha adil, maha bijaksana, maha segala-galanya. Dan dialah Allah subhanahu wa ta'ala. Saudara punya backing kolonel, tanggung. Nanti dia pensiun habis. Yang kolonel saja tanggung, apalagi yang kopral. Kalau mau cari backing, carilah backing yang serba maha Allah Azza wa Jalla. Caranya? Caranya tentu dekat kepadanya. Untuk dekat kepadanya, melalui jalur yang sudah diatur olehnya, melalui Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, yaitu solat, ibadah. Makin tinggi nilai ibadah, makin dekat kita dengannya. Makin dekat dengannya, makin banyak fasilitas yang akan diberikan untuk kita. Saudara pegawai negeri ingin cepat naik golongan, itu caranya dua. Pertama, jam kantor disiplin. Jam 7 masuk, masuk. Jam 3 pulang, pulang. Kalau belum jam pulang, jangan pulang. Yang kedua, tambahan di luar jam kantor, sering-sering datang ke rumah kepala bagian. Apa malam minggu, apa hari minggu, apa bawa jeruk, apa pisang ambon, kan begitu toh. Ini nanti kan kepala bagian kan nilai. Karyawan saya yang satu ini jam kantornya disiplin. Tambahan dia sering datang hari minggu di luar jam kantor bawa jeruk lagi. Ini mestinya belum naik lah, gue naikin dah lo ke atas. Naik, saudara-saudara. Yang saya maksud apa? Itu zuhur, asar, maghrib, isya, subuh. Jam kerja resmi itu. Jam kantor. Lah, ada kunjungan di luar jam kantor. Yang namanya tahajud, yang namanya hajat, yang namanya duha. Nanti kan Allah lihat, ini hambaku yang satu ini jam kantornya betul. Zuhur, asar, maghrib, isya, subuhnya tepat. Tambahan di luar jam kantor, dia sering menghadap kepadaku. Nah, hambaku ini aku angkat kau maqamam mahmuda, ke satu tempat yang terpuji. Kalau Allah yang ngangkat satu negara, orang mau rendahkan kita, kita akan tetap tinggi. Kalau Allah mau rendahkan satu negara, mau angkat kita, kalau memang dasar mesti nyungsep, nyungsep ke bawah. Inilah perlunya sandaran vertikal. Inilah perlunya kita mempunyai backing hanya kepada Allah. Pada waktunya orang akan sampai ke titik jenuh. Dalam kesunyian orang sering mempertanyakan eksistensi diri, mulai mempertanyakan hakikat keberadaannya. Di tengah kesibukan bisnisnya, di tengah kesibukan kerja, dari rapat ke rapat, dari kantor ke kantor, dari tender ke tender, orang akan sampai kepada titik jenuh. Dikala itu dia memerlukan ketenangan, dikala itu dia memerlukan kedamaian, dikala itu dia mencari eksistensi diri. Sebenarnya hidup ini mau apa sih? Cuma sekedar menjalani hal-hal yang rutin saja. Pergi pagi, pulang sore, peras keringat, banting tulang. Atau ada tujuan yang lebih luhur daripada sekedar ini. Dikala itulah dia mulai mencari jalur untuk mendekatkan diri kepada sang pencipta. Dan tidak bisa ingin dekat dengan Allah, saudara, pakai aturan sendiri. Ingin dekat dengan gubernur harus ikut aturan yang ditetapkan oleh protokolnya gubernur. Ingin dekat dengan presiden, ya ikut jalur yang sudah disusun oleh protokolnya presiden. Ingin dekat dengan Allah, ya ikut jalur yang sudah diatur oleh Allah melalui Rasulnya. Apa itu? Ya diantaranya sholat, puasa, dan ketentuan-ketentuan ibadah yang lain. Tidak bisa dengan prinsip, yang penting kan hati baik, berjiwa bersih, akhlak luhur. Tidak usah sholat kalau hati baik sudah dekat dengan Allah. Oh, alangkah enaknya kalau begitu. Kalau dengan itu bisa dekat dengan Allah, rasanya Nabi Muhammad yang paling dulu berhenti sembahyang. Kenapa? Beliau orang yang hatinya paling baik. Beliau orang yang budinya paling luhur. Kalau budi luhur dan hati baik sudah menjamin untuk dekat dengan Allah, Nabi dulu berhenti sholat. Nyatanya tidak. Beliau orang yang berbudi luhur, berakhlak baik, entah ibadahnya demikian rupa. Dan beliau adalah standar untuk kita jadikan contoh dalam mengamalkan ajaran-ajaran agama di kehidupan kita ini. Saudara, itu tadi sepertiga waktu beliau untuk ibadah, untuk Allah. Sepertiga yang kedua dari waktu beliau adalah untuk tugas. Dalam hal ini, sebagai seorang rasul, menyampaikan risalah Islam berhadapan dengan umat.
0: Yang jadi soal ialah apa modal utama beliau di dalam melaksanakan tugas? Dan ini nanti sebagai cerminan buat kita. Modal utamanya pertama adalah keteladanan, dan yang kedua adalah akhlak. Sekarang ini kita hampir nyaris mengalami berbagai macam krisis. Yang paling santer kita dengar adalah krisis wibawa. Ada pak guru dicegat muridnya di jalanan dipukulin karena enggak naik kelas katanya. Nampaknya guru enggak lagi berwibawa. Di satu pihak mungkin karena si guru tidak bisa digugu dan ditiru. Di lain pihak juga murid tidak lagi mengenal arti rasa hormat kepada pak guru. Nah, kenapa krisis wibawa timbul? Karena tidak ada keteladanan. Adapun Rasul, wibawa beliau timbul di tengah umat karena keteladanan ini. Apapun yang beliau ajarkan kepada umat, beliau adalah pelaksana pertama. Dengan kata lain, satunya kata dan perbuatan. Ini yang sangat diperlukan di zaman kita sekarang. Bukan cuma sekedar simposium, muktamar, kongres, rapat besar dengan keputusan bertumpuk-tumpuk kertas di atas meja, tetapi tidak pernah terrealisir dalam kehidupan. Yang kita perlukan adalah satunya kata dan perbuatan, bahwa kalau itu yang diucapkan, itu yang diterapkan. Kalau itu yang diteorikan, itu yang dikerjakan. Keteladanan. Yang kedua, rahasia sukses beliau dalam melaksanakan tugas berhadapan dengan umat, akhlak. Beliau tidak menyampaikan Islam ini dengan kekerasan, tidak juga dengan bujuk rayu harta, tidak pula dengan menakut-nakuti orang. Belum pernah kita baca dalam sejarah beliau teriak-teriak, awas yang tidak masuk Islam dipecat jadi orang Arab. Tidak. Atau dengan bujuk rayu, ayo siapa masuk Islam super mie dua bungkus. Tidak. Sebab kebenaran tidak bisa dipupuk dengan materi. Kebenaran adalah soal keyakinan, dan keyakinan adalah soal batin. Orang yang beragama karena tertarik kepada super mie, orang yang beragama karena tertarik kepada pakaian, kepada obat-obatan, nilai imannya dipupuk dengan materi. Dan usaha seperti itu sama saja dengan menegakkan benang basah. Dia percaya kepada sesuatu yang dia tidak mengerti. Dia yakin kepada sesuatu yang dia tidak tahu apa bentuk yang dia yakini itu. Alangkah malang dan kasihannya orang yang beragama seperti ini. Tidak demikian dengan Rasul. Islam ini adalah satu keyakinan. Keyakinan terhadap kebenaran hanya bisa ditegakkan dalam nurani manusia yang paling mendasar. Karena itu dia tidak bisa dipaksakan. Dan itu pula sebabnya Quran punya prinsip la ikraha fid din. Tidak ada paksaan dalam beragama. Mau Islam silakan, tidak mau Islam silakan. Allah tidak memaksa. Tapi ayat ini jangan disalahpakai. Tidak pernah sholat ditanya orang, kamu kan Islam kok enggak sholat? La ikraha fid din dong. Salah pakai. Yang tidak ada paksaan dalam beragama itu untuk orang di luar Islam. Kepada tuan-tuan di luar Islam, la ikraha fid din, tidak ada paksaan masuk Islam. Tapi kalau sudah masuk ke dalam Islam, maka berlaku peraturan Islam. Contohnya begini saja, tidak ada paksaan masuk ke rumah saya. Tuh. Mau masuk silahkan, tidak mau masuk tidak ada urusan. Tapi sekali saudara masuk ke rumah saya, saudara harus ikut tata tertib yang ada di dalam rumah saya. Kira-kira beragama itu begitu. Tidak ada paksaan masuk Islam. Tapi sekali saudara masuk Islam, maka berlaku peraturan Islam untuk kehidupan saudara. Jadi, la ikraha fid din ini buat orang di luar garis. Allah tidak maksa-maksa orang mau masuk Islam, mau tidak. Silahkan saja. Tapi ketika orang mendapat hidayah, masuk ke dalam Islam, peraturan Islam berlaku dalam kehidupannya. Saudara hadirin, kaum muslimin rahimakumullah. Akhlak. Mari kita lihat lebih jauh bagaimana sih akhlak beliau yang mulia itu. Allahu Akbar. Kalau orang berakhlak kepada teman, itu sih biasa. Tapi berakhlak kepada musuh, ini yang luar biasa. Ini yang agaknya Allah saja memuji beliau. Wa innaka la'ala khuluqin azim. Engkau Muhammad benar-benar berada di atas budi pekerti yang luhur dan terpuji. Kalau saya baik kepada orang yang memang baik kepada saya, lohisto, wajar, memang harusnya. Tapi berbuat baik kepada orang yang jahat terhadap saya, ini yang tidak setiap orang bisa. Nah, sebab itu saya tidak ingin menceritakan akhlak beliau kepada sahabat, namanya juga kepada sahabat. Saya akan kutip beberapa riwayat yang menceritakan bagaimana akhlak beliau kepada orang yang nyata-nyata memusuhinya. Berbagai riwayat menceritakan bagaimana beliau ketika di Taif dilontari orang dengan batu, yang melontari beliau malah mendapat doa. Allahumma hdi qaumi fa innahum la ya'lamun. Ya Allah, berikan hidayah, berikan petunjuk kepada yang mereka yang melontari saya dengan batu, karena mereka tidak tahu. Kalau saja mereka tahu, mereka tidak akan melontari saya dengan batu. Ya Allah, berikan hidayah kepada mereka. Padahal ketika itu malaikat Jibril menawarkan jasa. Muhammad, kalau kamu mau orang yang melontari kau dengan batu itu hancur, saat ini juga saya angkat Jabal Uhud, saya timpakan mereka biar mati semua. Mau Muhammad? Jangan Jibril, mereka tidak tahu. Kalau saja mereka tahu, mereka tidak akan melontari saya dengan batu. Lebih baik doakan mereka supaya mendapat hidayah dari Allah. Dalam kondisi kepepet, dilontari dengan batu, malaikat Jibril datang menawarkan jasa. Beliau lebih memilih mendoakan orang yang berbuat jahat itu. Ya Allah, bukan main. Umumnya kita kan kalau lagi kepepet ada yang nolongin, girang bener. Andai kata kita yang jadi nabi, disambitin orang, datang malaikat Jibril nawarin, bagaimana sikat? Abisin aja dah. Ini akhlak kepada musuh. Ketika beliau selesai sholat zuhur, istirahat rebah-rebah, tidur-tiduran di bawah pohon kurma, datang orang kafir yang bernama Daksur yang sudah lama mengintip-ngintip, mencabut dan menghunus pedang. Muhammad, kalau ini saat saya tebas batang lehermu, siapa yang akan menolong engkau? Tidak ada. Yang akan menolong saya Daksur? Iya, Allah yang akan menolong saya. Mendengar Allah, Daksur gemetar, keringat dingin bercucuran, pedang jatuh ke bawah. Diambil oleh Rasul pedangnya, dibalikan ke leher Daksur. Kalau sekarang saya yang tebas batang lehermu Daksur, siapa yang akan menolong kamu? Tidak ada ya Rasul, kecuali kalau kau mau memaafkan saya. Baik, ambillah kembali pedangmu, kau saya maafkan dan jangan ulangi lagi perbuatan semacam ini. Lain saat beliau sedang tawaf. Tawaf diikuti oleh seorang Quraisy kafir. Sambil tawaf, ini kafir Quraisy sudah bawa pisau. Dia pikir, nanti di satu sudut yang agak gelap saya tikam Muhammad dari belakang. Saya bunuh dia. Jadi kafir ini pura-pura ikut tawaf. Jahatnya orang kafir itu kan begitu. Tawaf ya ikut pura-pura tawaf. Ada kesempatan sikat dari belakang. Putaran pertama belum ada kesempatan. Putaran kedua makin tegang. Pokoknya begitu tempat agak gelap, cabut pisau, antam saja sudah Muhammad, biar mati sekali di sini. Dan Nabi tahu. Oh, ini asisten pribadi malaikat Jibril ngasih tahu tuh. Jadi malaikat Jibril memberitahu, awas Muhammad, itu di belakangmu orang cuma pura-pura tawaf. Dia bawa pisau mau bunuh kamu, hati-hati Muhammad, Roger ganti gitu. Tahu persis beliau, sampai di satu sudut yang gelap, si kafir ini mencabut pisau, Nabi nengok ke belakang. menoleh Nabi. Begitu menoleh, Quraisy ini kan ketangkep basah. Bahasa Arabnya yumsak mablul katanya. Ketangkep basah, grogi, salah tingkah, garuk enggak gatel. Kasihan ngelihatnya sudah. Ya namanya orang ketangkep basah itu. Mau alasan-alasan apa? Enggak beralasan ya, harus merasa harus membela diri. Gemetar enggak karu-karuan. Kata Nabi, Nabi senyum. Mau apa, Mas? Ano Rasul, ini ano. Ano apa? Ano-ano. Sudah, saya kan tahu kamu mau bunuh saya, toh. Sudah, saya sudah tahu kok. Oh, kamu jangan pura-pura. Kamu kan mau bunuh saya, kan? Terus terang saja. Iya, Rasul. Iya. Sekarang gimana? Enggak berani, Rasul. Minta maaf saja. Ya, kalau sudah kamu minta maaf begitu, sudah kamu pulang sana, jangan diulangi lagi ya.
1: Begitu mudah beliau memaafkan orang yang nyata-nyata mau menghabisi nyawanya sepanjang itu belum terwujud. Sepanjang itu belum terbentuk dalam artian real.
0: Sangat mudah beliau memaafkan orang. Saudara hadirin, kaum muslimin, rahimakumullah. Pemaaf, lapang dada, toleransi, menghargai pendapat para sahabatnya, ini sederetan dari akhlak yang terpuji. Sehingga karena keluhuran akhlak inilah yang menyebabkan orang tertarik masuk ke dalam Islam. Beliau berprinsip apa? Basiru wala tunaffiru, yasiru wala tu'asiru. Gembirakan orang, jangan ditakut-takuti. Mudahkan persoalan orang, jangan dibikin sulit. Ini kan satu prinsip yang sangat baik dalam melaksanakan dakwah, dalam menyampaikan misi. Apapun tugas kita di masyarakat, sebagai pegawai pemerintahan, pejabat negara, pedagang, pengusaha, seniman, ustadz, mubaligh, kiai, ulama, dalam berbagai profesi, modal utama untuk sukses adalah akhlak. Sebab hati kita yang tahu cuma Allah. Orang lihat penampilan kita. Orang lihat muka kita. Sebab itu Nabi katakan, innakum la tas'una an-nasa bi amwalikum walakin yas'uhum minhum bastul wajhi wa husnul khuluqi. Kamu tidak akan bisa menarik simpati orang banyak dengan hartamu, tapi bisa kau tarik simpati orang banyak dengan akhlak yang baik dan muka yang senyum, muka yang enak dilihat. Orang kadang sering bilang, dia mah biar mukanya begitu hatinya baik. Iya, soal hati kita gak tahu. Yang kita lihat pertama, muka. Bagaimana gue mau ikut dia, mukanya kayak batu kuburan. Kesan serem pertama itu kan sudah ada. Walaupun kadang-kadang hati memang baik, tapi hati itu kan urusan Allah. Yang kita lihat pertama, muka. Ini barangkali nanti termasuk teori dalam psychology of salesman ya. Bahwa sesuatu yang baik, kalau dihidangkan dengan cara yang tidak baik, orang tidak akan tertarik. Lihat saja, orang sekarang ini kan, entah makin lajunya dunia bisnis kita, masuk ke rumah-rumah kita, cuma menawarkan air jahe, menawarkan sasa, menawarkan kecap bango, menawarkan barang-barang yang kelihatannya remeh. Ini kan termasuk psychology of salesman. Yang datang ya biasanya perempuan, wajahnya ya lumayan, paling kurang sedikit di atas 6 lah begitu. Nah. Lalu tutur katanya sopan, masuk ke rumah tidak sungkan, ada rasa familiar, rasa kekeluargaan lalu datang. Taktik untuk menawarkan barang yang jadi merek dagangannya. Nah, Islam ini agama yang baik. Kalau disampaikan dengan cara yang tidak baik, sadis, memponis, orang akan lari dan jauh. Menyinggung, bukan menyentuh. Siapapun kalau tersinggung lari, tapi kalau tersentuh, dia akan mendekat. Apaan lo Islam, bayang begitu? Mikir nih anak, gue sembahyang diomelin, mendingan kagak sembahyang sekalian ketahuan. Saudara hadirin yang saya muliakan, ini yang diberikan contoh oleh baginda Nabi. Apapun tugas kita, pedagang utamakan akhlak, petani utamakan akhlak, seniman utamakan akhlak, mubaligh utamakan akhlak, pejabat negara utamakan akhlak, pelayan dan pengabdi masyarakat utamakan akhlak. Saudara hadirin yang saya hormati, kaum muslimin yang berbahagia, jadi untuk sukses di masyarakat, untuk sukses di tempat tugas, modal utama adalah akhlak. Dan ini yang dicantikan contoh dari Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sepertiga waktunya untuk tugas. Dalam menjalankan dan melaksanakan tugas sebagai seorang rasul, menyampaikan risalah Islam, berhadapan dengan umat, modal utamanya adalah akhlak. Demikian juga kita di masyarakat. Dan akhlak itu memang harus dibiasakan sejak kita kecil. Sehingga dengan demikian nilai-nilai yang baik akan terus terbawa sampai di hari tua kita. Saudara-saudara, rasanya kehancuran satu bangsa dimanapun di dunia ini selalu dimulai dengan kehancuran akhlak daripada bangsa itu sendiri. Dan kehancuran akhlak itu bisa saja terjadi di tengah kemakmuran ekonomi, di tengah maju dan canggihnya teknologi. Kapan? Apabila pegangan orang kepada agama sudah lemah dan rapuh. Kita tengok di negara-negara di sebelah barat kita, kemajuan teknologi yang tidak diimbangi dengan kuatnya pegangan orang kepada agama telah melahirkan budaya-budaya yang merendahkan martabat manusia. Lahirlah kebudayaan hipis, lahirlah kebudayaan nudis, hidup serba bosan dengan ini dan itu karena segalanya sudah dimiliki, rumah mentereng, jumlah kendaraan sejumlah keluarga, kapal pesiar di laut mewah, pesawat udara punya, setelah ini punya ini ada, semua ada, titik jenuh sampai mau apa semua ini, akhirnya ingin hidup apa adanya, tidur di gua-gua, tidur di kaki-kaki gunung, tidur di hutan belantara, pakaian kumel, itu hipis-hipis yang datang kemari, yang pakaiannya kumuh, tambelan, lepis belel, padahal di kantongnya cek, travel cek, dolar. Lain hipis kita, emang benar-benar gembel. Merasa jenuh, merasa bosan. Bahkan sebuah berita dari Jerman, orang terlalu kaya, pulau dibeli. Di pulau itu dia bikin satu klub yang bernama klub nudis. Setiap anggotanya boleh masuk ke pulau itu dengan catatan tidak boleh pakai pakaian selembar pun. Alias bugil. Telanjang bulat. Sudah telanjang bulat itu. Dan di sana berlakulah apa yang disebut serba boleh. Jadi kalau di sana ke sana saudara bawa istri masuk anggota, ya silahkan saja, istilah tukar pakai, simpan pinjam, bisa-bisa saja, asal suka sama suka, asal perbuatan yang dianggap tidak merugikan orang lain, suka sama suka, sudah tidak bisa dituntut oleh norma yang berlaku. Ya. Itulah sebabnya kita sering prihatin bahwa kemajuan sering membawa pergeseran nilai. Apabila kita tidak bisa menghindarkan diri dari proses pergeseran nilai, setidaknya kan kita bisa menjaga diri jangan sampai hanyut oleh nilai-nilai yang negatif. Akhlak, baik sebagai muslim, baik sebagai bangsa Indonesia yang berkepribadian luhur, itu merupakan cerminan kita. Saya prihatin, belum lama diselenggarakan kontes bibir terindah. Kontes bibir terindah itu kira-kira apa manfaatnya? Apa yang jadi ukuran? Dan bukankah bibir karunia Tuhan? Ya kalau yang bibirnya mungil bisa ikut kontes lah, kalau yang jebleh gitu. Kontes bibir terindah masih hangat dibicarakan orang. Sudah muncul lagi kontes betis terindah. Nah kalau sudah bicara soal betis ini, kan yang terbayang oleh kita kira-kira ukurannya apa? Yang diukur itu apanya ya? Ya tentu betisnya itu. Nah paling celaka kalau betis-betis yang ikut itu nanti jadi milik panitia semua kan. Yang tidak usah kita mengukur dengan kacamata agama, dengan budaya kita sebagai bangsa Indonesia yang berpasapahkan Pancasila, rasanya mendengarnya saja kok sudah enggak serat gitu loh. Enggak pas untuk ukuran kita sebagai bangsa yang berfalsafahkan Pancasila. Saudara-saudara kaum muslimin rahimakumullah. Ini yang saya maksud tadi proses pergeseran nilai. Andai kata kita tidak bisa menghindarkan diri dari hal yang semacam itu, setidaknya kita bisa menjaga diri jangan sampai hanyut ditelan proses pergeseran nilai. Dan memelihara nilai-nilai akhlak ini dari hari ke hari memang tidak semakin ringan. Bahkan akan semakin berat karena tantangan yang kita hadapi juga akan semakin berat. Inilah sepertiga yang kedua dari waktu beliau untuk melaksanakan tugas. Jadi modal utama dalam melaksanakan tugas, akhlak. Di antara nilai akhlak itu, prinsip Nabi tadi, gembirakan orang, jangan ditakut-takuti. Mudahkan urusan orang, jangan dibikin sulit. Sehingga kalau yang memang mudah lalu dipersulit, itu sudah mencerminkan akhlak yang tidak diajarkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kemudian yang terakhir, sepertiga yang ketiga dari waktu beliau adalah untuk keluarga. Jadi tadi ada waktu untuk Allah, ibadah. Ada waktu untuk tugas. Dan yang ketiga, ada waktu untuk keluarga. Bagaimana Rasul di tengah keluarganya? Anas bin Malik bercerita, saya 11 tahun membantu di rumah tangga Rasul. 11 tahun itu kan artinya 11 kali 360 hari kali 24 jam. Bukan waktu yang sebentar itu. Selama 11 tahun saya membantu di rumah tangga Rasul, kata Anas, belum pernah saya dengar kata-kata kasar, keras, membentak. 11 tahun saya membantu di rumah tangga beliau, belum pernah saya lihat ada piring terbang, ada bakyak melayang. Artinya apa? Cerminan dari ketentraman, keayeman, kedamaian rumah tangga beliau. Padahal rumah tangganya kecil. Istrinya lebih dari satu, tapi aman, tentram, rukun. Kita kadang-kadang istri satu seminggu 7 hari, perang 6 hari. Cuma 1 hari gencatan senjata. Saudara hadirin, saudara kaum muslimin, rahimakumullah. Kalau beliau tidak menyenangi satu masakan, misalnya masakan istrinya, tidak mencak-mencak, cuma kelihatan dari makannya barangkali tidak begitu banyak, tapi tidak pernah mencela apapun yang dimasak istrinya. Senang ya dimakan, tidak senang ya dimakan karena menghargai lelah jerih payahnya istri. Ini kelihatannya sepele, tapi dari sini keharmonisan rumah tangga itu bisa saja timbul. Bukankah seseorang hanya bisa sukses di tempat tugas? Jadi apapun dia, kalau berangkat dari ketentraman dan ketenangan di rumah tangga. Dan tidak ada orang bisa meraih sukses kalau dia berangkat dari rumah tangga yang berantakan. Itulah sebabnya ini sangat diperhatikan oleh baginda Rasul. Dari rumah yang kecil, dari tempat tidur yang sederhana, yang sebelah itu kain kasar, sebelah dipakai untuk tidur, sebelah dipakai untuk selimut. Jadi kasur merangkap selimut. Allahu Akbar. Tapi dari rumah tangga yang semacam itu, keluar ucapan, baiti jannati, rumah tanggaku laksana surga bagiku. Di mana sih rahasianya? Karena rumah tangga beliau didirikan di atas ajaran agama. Agama membuat suami istri tahu hak dan tahu kewajiban. Kalau kewajiban dilaksanakan, hak diberikan, akan timbul saling pengertian. Apabila ada pengertian, akan timbul ketenangan. Dan ketenangan adalah tangga utama untuk mencapai rumah tangga bahagia. Apalah artinya, seperti banyak istilah orang, rumah bertingkat, uang banyak berlipat-lipat, kendaraan serba mengkilat, istri pun cantik memikat, kadang-kadang jumlahnya 4. Tapi tiap hari kiamat, tidak pernah ada ketenangan dan kedamaian di rumah itu. Saudara hadirin, lebih celaka lagi sudah rumah gubuk berantem melulu. Sudah kiamat itu, sudah kiamat. Jadi dengan adanya pelaksanaan kewajiban, pemberian hak, timbul pengertian. Pengertian membawa ketenangan. Suami keluar rumah, istri tenang di rumah. Suami meninggalkan istri pun hatinya tenang dan tenteram, tidak was-was, tidak berpikiran nanti kalau saya lembur ini istri ngompreng, tidak. Si istri pun lega melepas suami karena ada keterbukaan. Ini kan menurut angket terakhir loh ya, yang diadakan oleh beberapa majalah di ibu kota ini. Di ibu kota katanya, dari sejumlah laki-laki yang disebarkan angket, ternyata jika ada 3 laki-laki, 2 nyeleweng. Jadi angka penyelewengan itu 2/3 dari jumlah laki-laki itu menyeleweng katanya. Ya mudah-mudahan yang kumpul di sini termasuk 1/3 yang gak nyeleweng itulah. Dan tidak semua bentuk penyelewengan itu karena alasan ekonomi. Bukan pula karena alasan ketidaksetiaan istri. Tapi merupakan cerminan dari sikap hidup di mana orang jauh dari nilai-nilai agama, sehingga penyelewengan itu dianggap sesuatu yang manusiawi, biasa-biasa saja, bahkan kadang-kadang ikut membentuk status sosial, melahirkan kebanggaan. Innalillahi. Orang kalau sudah bangga nyeleweng, nyeleweng bangga, nah, itu kiamat sudah. Sama saja bikin dosa ketawa, waduh, itu malaikat gemes benar. Udah bikin dosa cengengesan, cengar, cengir, udah ada rasa nyesel, udah ada rasa takut, udah ada rasa bersalah, biasa gitu. Saudara hadirin yang saya muliakan, ini kan cerminan dari rapuhnya pegangan orang kepada agama. Jadi untuk membina rumah tangga yang bahagia ini, 1/3 dari waktu untuk di tengah keluarga, menghidupkan nilai-nilai agama di rumah tangga kita. Oleh karenanya, pada bagian akhir dari pertemuan yang singkat ini, saudara-saudara, saya mengajak, marilah pandai-pandai membagi dan mengatur waktu. Ada waktu untuk Allah, ada waktu untuk tugas, ada waktu untuk keluarga. Syukur kalau ada keseimbangan. Tapi kalau tidak, istilah usul fikih itu tatimmul aham minal muhim, mendahulukan yang terpenting dari yang penting. Kalau ada 3 persoalan semuanya penting, tentu di antara 3 ini kan ada yang lebih penting, dan itulah yang dikerjakan lebih dulu. Dan ini tidak berarti bahwa penjatahan waktunya harus sama. Untuk ibadah dalam sehari semalam sekian jam, untuk tugas sekian jam, untuk keluarga sekian jam, tidak bisa kita targetkan begitu. Dan yang dimaksud di sini pun adanya pengaturan. Pengaturan tidak berarti bahwa harus sama waktunya, tidak, kita melihat kepentingannya. Saudara hadirin, sama saja di zaman sekarang, kalau dengan pembangunan kita ingin menciptakan pemerataan di kalangan rakyat, itu tidak berarti bahwa rakyat Indonesia ini standar ekonomi harus sama semua seperti yang dicita-citakan komunis. Tidak bisa. Menciptakan pemerataan artinya kalau yang kaya bisa semakin kaya, kenapa yang miskin tidak bisa naik jadi sedikit kaya? Dan artinya menciptakan kesempatan kepada setiap penduduk Indonesia untuk merubah tahap dan taraf kehidupannya. Demikian juga adanya pengaturan waktu. Bukan berarti untuk Allah sekian jam, keluarga sekian jam, tugas sekian jam. Sebab jam-jam ini sulit kita jatahkan. Kadang-kadang tugas, kadang-kadang keluarga, kadang-kadang ibadah kita sedang gandrung. Yang penting ada keseimbangan dalam cara kita mengatur waktu itu. Nah, saudara-saudara, demikianlah pertemuan dan pembicaraan kita kali ini. Terima kasih atas segala perhatian. Mohon maaf atas segala kekurangan. Usikum wa nafsi bitaqwallah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. The best music on the best station.
3: TBS Radio.

Barang siapa yang dikehendaki Allah menjadi orang baik, maka ditimpakan musibah, ujian kepadanya. Hadis riwayat Bukhari. Barang siapa yang meringankan kesulitan orang mukmin dari kesulitan dunia, maka Allah akan meringankan kesulitannya dari kesulitan di hari kiamat. Barang siapa yang memudahkan orang yang tertimpa kesulitan, maka Allah akan memudahkan kepadanya di dunia dan akhirat. Barang siapa menutupi aib seorang muslim, maka Allah akan menutupi aibnya di dunia dan akhirat. Allah akan membantu hambanya selagi hamba tersebut membantu saudaranya. Hadis riwayat Muslim.

Doa ketika hendak tidur agar tenang dalam tidurnya, mudah tidak terganggu pikiran-pikiran yang rumit dan tidak terganggu mimpi-mimpi yang buruk.